0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kaum dangu di mana wae ayana. Sampurasun pasundan. Alhamdulillahirabbil alamin, kaum dangu dina enjing ieu urang tiasa tepang dangu, sok sanos mungkur di jumantara. Mudah-mudahan dina dinten Jumat ieu ping 7 Agustus 2026 urang aya dina kasinugrahan. Aya salawasna dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dipaparinan sehat lahir sinareng batinna. Dedeul doa oge kang urang sadayana anu wargi-wargi anu nuju teu damang saenggal sehat deui. Mugia diangkat panyawatna. Supados tiasa aktivitas saparto sabihari. Kaum dangu perobat RRI Bandung nyerengan dina enjing ieu dina acara Sampurasun Pasundan. Mudah-mudahan informasi atanapi lagu-laguna tiasa nyerengan dina enjing ieu anu panginten nuju pakpikpek keneh. Nuju riweuh keneh atanapi nuju libur. Wios lah nuju aktif, nuju riweuh, nuju santai oge. Mudah-mudahan tiasa janten teman setia rencang dina enjing ieu nya. Salam sehat wae ti probat RRI Bandung. Kadi ulah hilap sarapan, ulah kakantun satu acan urang aktivitas, cek deui perlengkapan anu baris dicanak upami bade angkatan supados ge tos dugi di perjalanan atanapi dugi ka tujuan urang. Alah itu kakantun, ieu kakantun nya sing asa heula ti bumina satu acan angkat. Mangga kaum dangu Sampurasun Pasundan nyerengan dina enjing ieu ti Proopat RRI Bandung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah.

0: Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit waktu masih pakai mesin jahit manual dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama makin berkembang, udah bukan jadi sampingan tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut Kampung Gamis karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmi lah Kampung Gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di Kampung Gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3. 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: dunia produksi tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kayak

0: dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan pernak-pernik.
1: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer bahannya susah dicari ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz dalam acara Sampurasun Pasundan. Dan pada pagi hari ini sorotan pagi akan ditemani oleh narasumber kita Bapak Garbi Cipta Perdana Eshum. Beliau adalah pamong budaya ahli perdana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terkait topiknya yaitu tentang museum sebagai sarana edukasi sejarah dan peradaban, ditemani oleh saya Anu Mugia. Kita langsung sapa. Halo, assalamualaikum Pak Garbi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi, hatur nuhun. Pak Garbi telah menemani kami nih di Pro 4 RRI Bandung. Abdi nyebatna Bapak Akang atanapi kumaha ye punten?
2: Saya teh masih muda, masih 30 tahun mangga.
1: Akang aja Bapak juga enggak apa-apa. Akang we nya. Kang Garbi atau Kang Cipta atau Kang
2: Garbi.
1: Kang Garbi. Oke. Okay. Kang Garbi, kita sebelum ngobrol terkait tentang topik kita museum sebagai sarana edukasi sejarah dan peradaban, kami persilakan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu. Sebutana teh kaum dangu, mangga.
2: Halo sampurasun kaum dangu. Semoga ada dalam kesehatan semuanya, dalam kondisi sehat walafiat walaupun sekarang lagi rada tariris ya teh.
1: Ya. Oke. Okay. Hatur nuhun Kang Garbi. Terkait tentang museum sebagai sarana edukasi sejarah dan peradaban, menurut Kang Garbi yeuhnya, apa sih peran strategis museum ini dalam mendukung pendidikan sejarah dan peradaban bangsa saat ini, dan bagaimana juga peran pemerintah?
2: Ya, ini jadi paling penting ya ke salah satu aspek. Karena museum ini kan secara definisi bukan tempat ya teh ya, misalkan bukan alamatnya di mana, itu jadi disebut museum gitu. Tapi lebih ke kelembagaan. Okay. Jadi di dalam definisi undang-undang sendiri kan museum merupakan lembaga yang tugasnya melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan koleksi gitu. Koleksi ini bisa berupa benda, berupa cagar budaya gitu ya, untuk dikomunikasikan ke masyarakat. Nah, kenapa perlu dikomunikasikan ya? Tadi karena memiliki nilai penting. Nah, nilai penting ini yang tadi ada kaitannya dengan sejarah, dengan peradaban. Dan di tahun 2022 juga sebetulnya di internasional di Praha dulu ya, di apa? Praha teh di Cehnya di apa? Ceko ya, itu ada rapat ICOM. ICOM itu merupakan International Council of Museum, jadi lembaga di bawah UNESCO-nya gitu, yang mendefinisikan ulang terkait peran museum, di mana definisi baru ini ada tiga hal yang dituntut untuk dilakukan oleh museum, yaitu yang pertama inklusif, yang kedua mendorong keberagaman, yang ketiga memberikan beragam pengalaman. Nah, kalau dua hal tadi kan bersifatnya targetan yang harus inklusif, keberagaman, tapi yang terakhir ini kan pengalaman. Ya, jadi kenapa jadi penting? Kenapa jadi penting? Ya tadi karena si museum ini adalah tempat yang untuk masyarakat gitu ya, merasakan adanya pengalaman. Pengalaman itu terkait sejarah, kebudayaan, dari yang awalnya nggak tahu identitas dirinya sendiri gitu ya, identitas kelompoknya sendiri, datang ke museum jadi tahu tentang peristiwa. Nah, nanti tapi harapannya pengetahuan itu berkaitan juga dengan inklusivitas gitu, jangan sampai hanya memperlihatkan satu aspek saja, satu sisi gitu ya. Terus juga ya mendorong keberagaman, supaya kan sekarang kita hidup di zaman yang multikultural ya. Apalagi Kota Bandung lah ya, Kota Bandung ini kan bukan kotanya orang Sunda aja gitu ya, tapi ya tadi orang Sunda, orang dari mana-mana datang ke Bandung membentuk kebudayaannya yang menjadi kebudayaan Bandung gitu. Nah, ini perlu ditransmisikan, perlu diberitahukan ke masyarakat Bandung misalkan dalam konteks ini, itu salah satunya melalui lembaga yang namanya museum gitu. Makanya peranan museum ini sangat penting terkait apalagi ya terkait identitas gitu. Kalau saya dulu waktu kecil gitu ya kan datang ke museum ya untuk mempelajari identitas, mempelajari sejarah. Tapi harus museum-museum di Indonesia sendiri juga perlu ada bebenah ya, bebenahnya supaya si museum ini nggak jadi gudang gitu. Kalau dulu saya ke Mandala Wangsit itu ketakutan gitu.
1: Kenapa?
2: Karena dulu waktu SD ya diajak bapak ke Mandala Wangsit itu ketakutan ya karena apa? Gelap, remang-remang, terus memperlihatkannya kan kengerian-kengerian, bercak darah dan sebagainya. Tapi alhamdulillahnya sekarang di sekarang-sekarang ini Museum Mandala Wangsit sudah baharui dirinya gitu, jadi ada tampilan-tampilan yang lebih apa modern ya, ada imersif dan sebagainya. Nah ini yang memang perlu dilakukan gitu oleh museum supaya museum ini tetap eksis, tetap bisa dinikmati oleh generasi-generasi baru gitu teh.
1: Iya, Kang Garbi, mungkin ini para pendengar juga belum tahu semua nih. Museum di Kota Bandung teh naon wae di Antawisna.
2: Aduh, saya juga ini lumayan banyak ya, tapi
1: di antaranya saja mungkin yang banyak yang terkenalnya.
2: Oke. Jadi kalau secara general di dalam permuseuman itu sendiri kan dibagi ya, ada dua, museum pemerintah dan museum non pemerintah. Nah, ini kalau museum pemerintah saya coba absen ya buat teh ya. Yang pertama misalkan yang paling terkenal itu orang-orang dari luar Bandung datang ke Bandung ini kan sebenarnya ke Museum Geologi.
1: Yeah.
2: Nah itu yang paling topnya lah. Angka kunjungannya aja itu paling tinggi mungkin se-Indonesia ya. Saingannya sama Museum Nasional lah, Museum Geologi. Yang kedua, kalau tadi Museum Geologi itu kan dimilikinya, dikelolanya oleh kementerian ya, Kementerian SDM. Yang kedua ini museum yang dikelola oleh provinsi yaitu Museum Sri Baduga. Nah, yang ketiga itu ada museum yang dikelola juga oleh Kota Bandung ya, misalkan Museum Sejarah Kota Bandung di Jalan Aceh. Nah, selain ketiga itu sebetulnya ada beberapa tempat-tempat yang dalam tanda kutip dianggapnya museum juga gitu ya, misalkan apa rumah Dewi Sartika lagi, rumah Inggit Ganasi, terus ada juga gedung Indonesia Menggugat. Oh ya, saya satu lagi lupa ini yang paling dari tingkat nasional juga, ada ini Museum Konferensi Asia Afrika, itu salah satu daya tarik unggulan juga ya di Kota Bandung gitu.
1: Yeah.
2: Jadi mungkin itu, sisanya sebetulnya banyak sekali. Karena di Bandung ini kan tingkat kreativitas, kesadaran terkait kebudayaannya juga cukup sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi banyak sekali museum-museum yang dimiliki oleh masyarakat. Karena berdasarkan minat mereka ya, misalkan kolektor apa keris-keris, kolektor mainan, jadi ada museum mainan. Atau bahkan ada yang yaitu misalkan yang dianggap sebagai museum Nike Ardila ya, saya lupa. Ya mungkin seperti itu. Jadi banyak juga gitu si museum-museum di Kota Bandung. Kalau jumlahnya, kalau yang didata itu sekitar 30-an ada gitu.
1: Banyak oke-nya. Nah, Kang Garbi, apa sih kebijakan ataupun program unggulan pemerintah ini dalam mendorong revitalisasi museum agar lebih relevan bagi generasi muda nih, terutama Gen Z ataupun Alpha, Gen Alpha.
2: Iya, jadi biasanya kami ada kerjasama tentunya ya. Jadi ini lintas ke pemerintahannya dari pusat, provinsi dan kota gitu. Biasanya kami melakukan peringatan Hari Museum. Nah, Hari Museum ini biasanya nanti ada kegiatan-kegiatan dengan tentunya melibatkan banyak museum ya di Kota Bandung gitu, untuk masyarakat datang ke museum, ada kegiatan-kegiatan gitu yang bukan hanya sekedar kunjungan gitu. Entah misalkan di museum
1: ya, Kang Gerbi Suara Anda menghilang.
2: Tarik tuh. Halo, halo.
1: Iya, biar suan tenang ngah hilang sakedap. Mangga lajengkeun.
2: Aduh. Iya tadi jadi misalkan ada program-program yang dikerjasamakan. Jadi kalau pemerintah kota sebetulnya sekarang relatif lebih ke manajemen saja ya Teh ya. Tapi di museum-museumnya sendiri kadang dengan asosiasi museum daerah ya Amida Jabar itu menggelar kegiatan misalkan hari apa? Hari museum gitu, hari museum. Salah satu misalkan Logi menggelar namanya kegiatan. Halo?
1: Iya, mangga lajengkeun.
2: Iya. Museum Geologi menggelar yang namanya Night at the Museum. Jadi ke museum malam-malam gitu kan, kayak di film-film gitu kan. Wah, ini itu menarik dan antusiasmenya tinggi juga gitu. Selain itu ya kadang kalau di pemerintah kota sendiri karena kami membawahi Museum Sejarah Kota Bandung, kami melakukan juga pameran-pameran temporer Teh. Kalau tahun kemarin itu temanya tentang air. Jadi kami membicarakan terkait sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung yang mengairi Kota Bandung. Nah, ini jadi aspek-aspek nilainya bukan hanya tentang kesejarahan, tapi kami kemarin dari pameran itu kan mau mencoba mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu juga di tahun lalu itu kami mengekspos hasil penelitian tentang dugaan prasasti yang ada di Taman Sari Teh. Ternyata setelah diteliti itu prasastinya bukan prasasti dari zaman kerajaan, tapi dibuat oleh warga Bandung gitu ya di tahun 80-an. Nah, ini cukup menggemparkan dunia juga tuh. Bukan dunia lah, media juga, di media banyak gembar juga terkait si prasasti itu.
1: Padahal mah ayun-ayunnya di Damalna teh gitu nya.
2: Mohon di Damalna.
1: Kang Gabi, sejauh ini mungkin tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola museum ini agar tetap edukatif seperti apa?
2: Ya, yang pertama tadi ya, tantangan yang paling sulit itu bukan hanya oleh pemerintah ya, tapi oleh pengelola museum adalah mengaktualisasikan ya, mereaktualisasi si museum itu sendiri gitu, mereposisi si museum di masyarakat gitu. Karena misalkan oleh sebagian orang museum itu dianggapnya kuno gitu ya, makanya ada kalau misalkan di PNS mah istilahnya dimuseumkan gitu. Di beberapa daerah lain tuh kalau misalkan PNS dipindahkan ke museum itu artinya diparkir karena tidak penting gitu ya, dimuseumkan. Padahal enggak, museum ini penting sekali bagi penguatan identitas gitu. Karena barang siapa yang tidak tahu dirinya sendiri ya akan kebingungan ya di dalam zaman yang sekarang serba cepat, segala sesuatunya pertukaran informasi cepat, tapi kalau tidak mengetahui dirinya sendiri kan jadi kosong ya Teh ya. Jadi pentingnya museum ini ya sangat penting. Nah, persoalannya tadi adalah gimana sih supaya masyarakat datang ke museum, daya tariknya seperti apa. Makanya di Bandung alhamdulillahnya museum-museum di Bandung kebanyakan sudah mempraktikkan itu ya, sudah mengembangkan museum yang lebih modern, sudah menggunakan teknologi-teknologi kekinian, misalkan imersif. Dari segi tata pamer juga sudah disesuaikan supaya tidak membosankan gitu. Jadi dan tentunya pameran-pameran atau pengelolaan museum ini didasarkan pada kajian yang memang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar memamerkan koleksi-koleksi saja gitu ya, tanpa konteks, tanpa narasi gitu. Tapi ada narasinya, tata cahayanya diatur sedemikian rupa, alur pamerannya diatur juga supaya lebih mengenakan pengunjung gitu. Nah, hal-hal ini yang perlu dilakukan, dan ini sebetulnya ya jadi persoalan karena apa, hal-hal itu tidak mudah dan tidak murah gitu. Alhamdulillahnya karena apa ya, karena di Bandung ini tadi kalau misalkan di geologi itu geologi lah yang paling apa paling up to date lah gitu teh. Oh juga tadi saya lupa nih menyebutkan ada museum gedung sate juga, terus ada museum pendidikan tuh. Museum pendidikan, pendidikan di UPI.
1: Di UPI.
2: Di UPI teh, di Ledang, di Ledang. Itu juga salah satu yang apa ya, kekhasannya Kota Bandung gitu. Jadi kalau misalkan nanti Teteh pernah ke ini enggak, ke museum gedung sate gitu. Itu kan apa yang dipamerkannya sangat menarik ya, itu pamerannya adalah yang tentang bangunannya itu sendiri. Jadi di dalam museumnya ada satu dinding yang dikupas ya, dindingnya dikupas untuk memperlihatkan misalkan struktur bangunannya itu seperti apa sih, struktur bangunan masa kolonial si gedung sate yang masih apa, masih megah sampai sekarang ya, bangunannya nggak ada retak-retaknya. Oh ternyata diperlihatkan, jadi bisa sangat sesimpel itu, tapi idenya itu kan yang mahal gitu. Iya. Idenya untuk mengupas bangunan kayak gitu.
1: Oke. Terkaraos di waktu mungkin yang terakhir ya Kang Garbi. Museum kan merupakan penjaga memori kolektif dan peradaban yang tentunya harus betul-betul diperhatikan kelestariannya. Nah, harapan Kapayuna, harapan dalam target jangka panjangnya terkait tentang museum ini, mangga untuk disampaikan Kang Garbi, dan juga mungkin ada ajakan untuk para pendengar Pro 4, masyarakat Kota Bandung khususnya Jawa Barat pada umumnya.
2: Iya, nuhun teh. Memang tadi museum ya, penjaga memori kolektif, menjaga sejarah dan kebudayaan. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana kita tidak menstatus quo-kan si museum itu sendiri, tidak membekukan si museum itu sendiri. Jadi museum ini harus lebih dinamis, senantiasa berubah, bertransformasi, menyesuaikan dengan masyarakatnya gitu ya. Karena tadi, kalau dulu kan, dulu tahun 2000-an awal belum ada tuh media sosial seperti sekarang gitu. Nah, jadi bagaimana memanfaatkan si media sosial, ini salah satu tantangan. Jadi museum ini perlu sangat dinamis, perlu menyesuaikan dengan kondisi, supaya apa? Supaya tujuan dari museum itu sendiri yang tadi menjadi penjaga memori kolektif, untuk menyampaikan nilai-nilai penting ya dari masyarakat itu bisa tersampaikan gitu. Dan pada akhirnya ya tadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah tentunya ini perlu didukung juga dengan kesadaran dari masyarakatnya. Jadi masyarakat, harapan saya sih datang ke museum itu bukan hanya saat-saat dulu waktu kecil ya, waktu kecil waktu sekolah karena wajib dari sekolah langsung datang ke museum, tapi jadikanlah museum ini sebagai tempat untuk merenung, tempat untuk mencari inspirasi, karena memang di luar negeri seperti itu ya. Kadang kalau ada seniman ingin mencari membuat karya yang baru ya tentunya harus berkaca dulu ke karya-karya yang lama. Itu di mana tempatnya ya, di museum gitu. Nah, inspirasi-inspirasi itu bisa datang dan tumbuh ya di tempat-tempat salah satunya di museum. Jadi untuk wargi Bandung dan khususnya wargi Jawa Barat, Hatar Sunda harus ini ya, harus bisa mengenali lagi siapa dirinya, siapa sih orang Sunda gitu ya zaman sekarang lagi-lagi musim nih setelah Pak KDM gitu ya. KDM senang Sunda ya, datang lagi, coba datang ke Museum Sri Baduga gitu, nanti bakal mengetahui apa sih Tatar Sunda, apa itu orang Sunda, dan nanti ada prasasti-prasasti yang terkait dengan Tatar Sunda di sana gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lihat sekarang dinamikanya itu sebetulnya persoalan yang kita jalani itu salah satunya ada jawabannya, itu pasti kemungkinan akan ada di museum juga. Kita berkaca ke masa lalu untuk bisa bertahan di masa sekarang gitu, dan juga menjalani kehidupan di masa depan gitu teh. Jadi ya hayulah ke museum gitu.
1: Iya, jangan non aya burang kali, ngasuh murang kali, ada orang oke kedah terang anu salaku sepuh naganya.
2: Mohon gitu. Jadi sepuh nanti nu kedah nyaritakeun gitu kamu urang kali ieu. Mohon
1: kedah langkung ninga.
2: Iya teh, mohon gitu aja.
1: Mohon. Hatur nuhun Kang Garbi nya, mudah-mudahan ke urang tiasa tepang deui ulah kapok upami disungkeun tulung deui bantosanana ya.
2: Mangga Bu, mangga teh.
1: Salam sehat wae, salam baktos ya. Kanggo kasadaya reng-rengan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ya, Kang ya.
2: Mohon, hatur nuhun. Enggak kekobi di sampaikan.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum, ya. Kang Garbi.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kang Garbi Cipta Perdana Eshum, Pamong Budaya Ahli Pertama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, terkait topiknya tentang museum sebagai sarana edukasi sejarah dan peradabannya. Terima kasih Anda masih setia di Perompat RRI Bandung, AM 540 kHz.
3: Neng, Neng.
4: Kak.
3: Cobi kopi nahiji, Neng.
4: Benar-benar kopi.
3: Sumuhun.
4: Mangga cari.

0: Ampurasun, Pasundan. Komdangu semangat belajar anak-anak mewarnai dalam penyelenggaraan Festival Anak Hebat Jawa Barat 2026 dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Ini yang menghadirkan pengalaman belajar sambil bermain. Beragam kegiatan edukatif dihadirkan dalam acara ini, mulai dari eksplorasi area bermain yang menghadirkan pengalaman belajar sambil bermain bagi anak usia dini. Petualangan tangguh siaga bencana untuk mengenalkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan juga seminar deklarasi sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan hingga penandatanganan komitmen bersama Bunda Faud, Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Barat dalam implementasi program wajib belajar 1 tahun prasekolah. Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kemendikdasmen Mas Midah Abdul Mukti menyampaikan bahwa Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus memastikan setiap anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, aman, inklusif, dan menyenangkan. Menurutnya, terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 ini bergantung pada kemampuan bersama dalam menyiapkan generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, dan memiliki daya saing yang global. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi ruang yang membahagiakan, memberdekakan, dan memberdayakan setiap anak.
1: Sampurasun Pasu.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani oleh kami di program 4 Suara Budaya Bandung melalui AM 540 kHz dalam acara Sampurasun Pasundan.

0: Sampurasun Pasundan pada pagi hari ini spesial edisi Istri Binangkit Kaum Dangu ditemani oleh saya Anu Mugia dan juga ada narasumber kita, beliau adalah Ibu Rosmini Ria Agus selaku Ketua Bidang Wanita DPD Pebabri Jawa Barat. Nah, adapun topik yang akan kita bahas tentang peran wanita dalam membentuk generasi cerdas, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Langsung kita sapa ya. Assalamualaikum Ibu Rosmini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Sampurasun. Ibu punten, mikrofonnya bisa agak dekat karena ini kecil terlihatnya. Aha, dah, ya. Terima kasih Ibu. Saya panggilnya Ibu Rosmini atau Ibu Ria atau apa nih?
1: Ibu Rosmini.
0: Oh, Ibu Rosmini ya. Terima kasih telah menemani kami nih, Kaum Dangu, pendengar Istri-Istri Binangkit di Perempat RRI Bandung. Iya. Sebelum kita ngobrol terkait peran kita, topik kita sebagai peran wanita dalam membentuk generasi cerdas, berakhlak mulia dan cinta tanah air, kami persilahkan Ibu Rosmini untuk menyapa pendengar lebih dahulu dan juga mungkin sedikit diulas DPD Pebabri Jawa Barat itu seperti apa mungkin ya, biar ada gambaran mangga.
1: Baik, selamat pagi Mbak Anum. Selamat pagi pemirsa sekalian yang ada di Jawa Barat. Sampurasun.
0: Rampes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap orang tua tidak diragukan lagi bahwa menginginkan anaknya tumbuh menjadi sosok yang cerdas, hebat, dan memiliki akhlak mulia serta berguna bagi bangsa dan negara. Nah, ini Pebabri adalah persatuan purnawirawan angkatan TNI dan Polri.
0: Gabungannya.
1: Saya sebagai ketua bidang wanita tentunya berperan serta di dalam memberikan peran ibu dalam membentuk generasi cerdas tersebut.
0: Oke.
1: Ya. Jadi hal ini tentu tidak bisa secara otomatis dan instan ya, sebagai seorang ibu untuk mendidik anaknya supaya mereka berakhlak dan kuat serta cerdas, tetapi melalui proses, sehingga proses kecerdasan anak itu membentuk karakter dan cinta tanah air, membutuhkan peran aktif orang tua, terutama adalah sebagai figur yang paling dekat dengan anak tersebut. Nah, ini akan berpengaruh Mbak di dalam perkembangan anak sejak dikandung sampai dia dewasa.
0: Oke.
1: Jadi perlu kita memberikan suatu pilar-pilar utama kepada anak untuk mendidik anak tersebut supaya menjadi kuat.
0: Iya. Berbicara tentang peran wanita ya, ibu sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya memang merupakan satu pilar yang sangat penting. Nah, kira-kira menurut ibu sendiri pilar utama itu ada berapa apa ya sisi atau bisa disampaikan yang harus diperhatikan itu seperti apa pilar utama tersebut?
1: Baik, seorang penyair ternama Hafiz Ibrahim itu mengungkapkan sebagai berikut. Ibu adalah madrasah atau sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa baik pokok pangkalnya. Berbicara tentang ibu, kita lebih baik mengerti tentang apa sih sebetulnya ibu itu sendiri gitu. Ibu adalah orang tua perempuan, wanita yang melahirkan, serta pilar utama dalam keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibu juga berarti bagian pokok atau utama, yaitu makna simbolik merupakan sumber kehidupan atau akar pokok dari keluarga dan asal mula dari suatu hal bahwa seorang ibu adalah mempunyai ketulusan, lambang cinta yang kuat, mempunyai doa yang tenang dan mengorbankan sesuatu yang tulus bagi anaknya. Ibu mempunyai peran yang sangat penting, bukan hanya sekedar melahirkan, merawat dan membesarkan, namun mempunyai peran yang besar mendidik untuk mencerdaskan bangsa, sehingga terbentuk kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berperan sehingga dapat dihargai. Peran ibu itu sangat dihargai bukan karena apa-apa, tetapi dia adalah surga. Dan surga itu berada di telapak kaki ibu.
0: Betul.
1: Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kedudukan ibu itu sangat tinggi. Disebut bahwa 3 kali ibu, ibu, ibu,
0: baru ayah.
1: Bapak. Nah, hal ini menunjukkan ibu mempunyai kedudukan yang istimewa dan khusus. Ibu merupakan sosok yang paling peran pentingnya itu, itulah yang kita bina di dalam mendidik anak itu sehingga dia mempunyai suatu tatanan di rumah tangganya, supaya anaknya bisa kuat mandiri.
0: Oke, ya, panjang lebar disampaikan bagaimana peran ibu itu. Nah, menurut ibu sendiri ya, bagaimana sih cara kita sebagai bunda-bunda, mami-mami, mungkin ada juga di rumah yang baru punya putra-putri ya, belum punya pengalaman nih, bagaimana cara untuk menanamkan kebiasaan belajar dan rasa ingin tahu ini sejak dini untuk melahirkan generasi yang cerdas, menurut ibu sendiri seperti apa?
1: Ya, di dalam rumah tangga itu tentu pendidikan dan akhlak bagi anak itu ibu adalah sebagai teladan.
0: Betul.
1: Ya. Seorang anak cerdas dan berakhlak mulia biasanya lahir dari ibu yang juga cerdas dan memiliki akhlak yang baik. Ibu yang pintar mampu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anaknya, baik melalui pendidikan formal maupun melalui contoh sehari-hari di rumah. Anak-anak belajar dengan meniru. Dan seorang ibu yang berakhlak mulia akan menjadi teladan bagi anaknya dalam hal bersikap, bertindak, dan berinteraktif dengan orang lain. Nah, ibu yang bijak akan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab, baik sebagai insan individu maupun sebagai insan sosial. Nilai-nilai inilah yang akan membentuk karakter anak menjadi individu yang tidak hanya cerdas sebagai intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi, serta kecintaannya terhadap tanah air sebagai warga bangsa yang tidak diragukan lagi. Nah, akhlak mulia tidak hanya ditunjukkan melalui nasihat, tetapi juga melalui contoh nyata dari perilaku ibu dalam kehidupannya.
0: Contohnya sehari-hari. Bu, yang simpel aja.
1: Iya. Seorang tua itu dituntut untuk menjadi contoh, misalnya menghormati ayahnya, menghormati kakek neneknya di rumah, kemudian menghormati untuk berdoa bersama-sama, belajar cara makan bersama di meja makan, dan kemudian dia juga menghargai nenek dan kakeknya, bahkan saudara-saudaranya yang ada di lingkungannya dan orang-orang sekitarnya, serta bagaimana mencintai tanah air juga. Ya, karena tanah air tempat dia kelahiran itu juga harus dia pertahankan, harus dia pelihara, harus dia jaga, dan juga keutuhan di dalam lingkungannya itu, itulah yang memperkuat negara kita.
0: Ya. Gitu. Jadi mungkin lingkungan yang paling terkecil lingkungan rumah ya Bu ya.
1: Iya.
0: Betul. Ini adalah sebagai tempat belajar yang utama.
1: Iya.
0: Andaikan misalnya kalau yang dewasanya tidak bisa memberi contoh, ya mau gimana yang muda-mudanya, yang kecil-kecilnya ya. Nah, bagaimana halnya apabila bukan mungkin juga ada di antaranya yang di luar sana, punten-punten ya, nggak punya keluarga Bu, hidupnya punten di jalanan dan lain sebagainya. Mungkin ini Bu, perlu usaha atau upaya juga menurut ibu, kita sebagai mami-mami, bunda-bunda, untuk membangkitkan rasa simpati dan empati kita terhadap anak-anak yang di luar sana, menurut ibu seperti apa?
1: Baik, makanya kita di dalam penyiaran seperti ini, itu lingkungan yang tidak mencapai permasalahan yang nyata seperti orang tua, anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tua yang tidak mampu mendidik anaknya. Makanya kita harus mencerdaskan emosional dan spiritualnya. Nah, bagaimana caranya? Selain kecerdasan intelektual, ibu juga memiliki peran besar, Mbak, di dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual anak di lingkungan. Jadi kita mungkin bisa mendatangkan tim sukses ya untuk mencerdaskan bangsa ini di dalam hal mengembangkan kecerdasan emosionalnya ini, yaitu melibatkan kemampuan untuk mengendalikan pengelolaan emosi baik pada diri sendiri maupun orang lain. Begitu. Ibu yang memiliki empati dan pengertian akan membantu anaknya memahami perasaan mereka. Jadi mengajarkan bagaimana mengatasi konflik emosi dengan cara yang sehat. Di sisi lain, kecerdasan spiritual merupakan pondasi bagi anak untuk memahami makna kehidupan dan dihubungkan dengan Sang Pencipta. Jadi kita kepada Tuhan itu ya memang harus kita pasrahkan anak-anak ini, Mbak. Jadi supaya dia bisa bagaimana melihat di masjid, di surau, kemudian dia di situ mengaji dan dia di situ bersama-sama dengan teman-temannya berinteraktif. Nah, ibu yang mengajarkan nilai-nilai agama sejak dini akan membimbing anaknya untuk menjadi individu yang kuat, memiliki kedekatan dengan Tuhan, dan juga menjalani hidup dengan penuh makna. Nah, demikian, Mbak.
0: Ya, jadi kita empatinya harus dibangun ya dengan cara mendekatkan ke Yang Maha Kuasa. Insya Allah mungkin kalau melihat ada yang di luar sana membutuhkan pertolongan, hati kita untuk tergugah untuk membantunya.
1: Iya, betul. Ya.
0: Menurut ibu nih, di zaman era digitalisasi sekarang ini, tantangan terberat seorang ibu bagaimana terhadap putra-putrinya?
1: Iya, membentuk karakter. Jadi dia kita upayakan di rumah tangga dulu, karena di rumah kita itu adalah tempat dia belajar.
0: Betul.
1: Jadi dia keluar dari rumah sudah dipenuhi dengan ilmu-ilmu dari orang tuanya. Nah, bagaimana caranya? Lingkungan rumah adalah tempat pertama di mana anak mendapatkan pendidikan. Nah, ibu yang menciptakan lingkungan yang tenang, nyaman, kemudian penuh dengan kasih sayang, kedamaian dan keteladanan akan memberikan fondasi dalam suasana rumah yang mendukung anak akan menjadi aman dan bereksplorasi, belajar dan banyak bertanya kepada orang tuanya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang ditanamkan di rumah seperti misalnya berdoa bersama, belajar mengaji, belajar sholat, kemudian menghargai orang lain, dan kemudian menghargai sesama manusia. Dan juga jangan heran bahwa anak-anak juga harus belajar tentang simbol-simbol negara, Mbak. Karena apa? Simbol-simbol negara ini kan menjadikan dia sebagai anak yang mengerti ilmu pengetahuan di luar, begitu. Jadi dia juga harus menghormati jasa-jasa orang-orang yang sudah berjasa di dalam tanah air ini, seperti pahlawan-pahlawan. Kemudian akan menjadi landasan juga bagi anak-anak itu dan menjalani hidupnya di masa depan, baik sebagai individu, Mbak. Umat beragama itu, masyarakat pun sebagai bangsa yang dinamis itu memiliki kecintaan terhadap tanah airnya itu. Jadi anak-anak kita juga harus belajar tentang itu, bagaimana orang lain mencintai negaranya, bangsanya, agamanya. Anak kita juga harus kita didik seperti itu.
0: Oke, dengan di era digitalisasi memang ilmu pengetahuan mudah didapatkan ya. Tapi ada juga hal negatifnya nih, Bu. Mungkin ya, memang di keluarga kita sudah diciptakan, bukan diciptakan, sudah menciptakan suasana yang baik keluarga. Tapi kita juga kan sebagai ibu tidak bisa memonitor 24 jam nih.
1: Ya,
0: apalagi sekarang mah banyak seliweran dari medsos yang memang kalau kita kurang bijak menyikapinya bikin apa bahaya lah buat putra-putri kita. Kira-kira untuk mengantisipasi hal tersebut seperti apa?
1: Iya. Melihat demikian, Mbak, besarnya peran strategis ibu di atas, maka ibu sangat luas, bukan terbatas dalam keluarga saja, tetapi di masyarakat dan bangsa, terutama dalam membentuk karakter, pola pikir, dan kualitas generasi penerus bangsa. Karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seorang dan membedakannya dari orang lain. Dapat dikatakan ibu adalah tiang negara, penentu masa depan bangsa. Apabila ibu gagal mendidik anak, maka akan memberikan efek negatif bagi diri anak itu sendiri. Menurut Alwisol pada tahun 2014, ibu adalah sosok pertama yang memberikan pengaruh dalam membentuk nilai-nilai moral, sosial, dan pendidikan anak. Nah, peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek emosional saja, tetapi juga mencakup kontribusi nyata dalam pengelola ekonomi keluarga dan mengambil keputusan. Seiring dengan perkembangan zaman, pemberdayaan ibu menjadi hal yang krusial untuk memperkuat peran mereka dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing. Di Indonesia, pemberdayaan ibu menjadi salah satu prioritas dan pokok dalam pembangunan sumber daya manusia.
0: Ya. Terus, jadi intinya kalau misalnya kita harus membentuk karakter anak yang cinta terhadap tanah air diantaranya. Tapi mungkin ibu cara menahan pengaruh-pengaruh yang kurang baik itu seperti apa?
1: Iya, menurut studi yang dilakukan oleh WHO tahun 2015, pemberdayaan perempuan termasuk ibu secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan ini tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran sosial dan juga politik. Nah, jadi di dalam permasalahan mendorong perubahan positif di tingkat lokal hingga nasional, program pemberdayaan ibu bertujuan untuk menguatkan peran ibu sehingga agen perubahan dalam perubahan dan masyarakat. Pemberdayaan ini melibatkan peningkatan keterampilan ekonomi, pendidikan, serta pengembangan kapasitas kepemimpinan. Program ini sejalan, Mbak, dengan suatu temuan dari Hadi Wijoyo tahun 2018 yang menyatakan bahwa pemberdayaan ibu dalam menciptakan masyarakat yang lebih eksklusif dan berdaya dengan keterampilan yang lebih baik, ibu diharapkan tidak hanya dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan komunitas mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat bahwa di luar sana banyak anak-anak yang menderita dan juga ada anak-anak yang korban narkoba. Nah, ini suatu kewajiban dari seorang ibu, dari rumah tangganya, mengatakan bahwa hal-hal yang buruk itu jangan dicontoh.
0: Oke, jadi tetap kita harus mengontrol putra-putri kita ya. Betul. Ibu, sejauh ini mungkin banyak juga yang diantaranya mami-mami bunda-bunda ini mengandalkan pengasuh, tidak terjun oleh ibu langsung ya. Yeah. Menurut ibu bagaimana ini?
1: Yeah. Memang di dalam zaman sekarang itu perempuan atau wanita atau ibu-ibu atau emak-emak itu sangat membuat suatu rumah tangga itu harus bisa selesai, tapi pekerjaannya juga bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi dengan demikian, dia harus ada kekuatan untuk bisa meninggalkan anaknya itu dengan seorang
0: yang bisa dipercaya.
1: Iya, yang bisa dipercaya. Atau orang tuanya yang kebetulan mempunyai kemampuan untuk membina anaknya di rumah. Nah, ini memang kita melihat bahwa ada suatu waktu yang tertinggal oleh seorang ibu atau seorang wanita, karena dia sudah melepaskan kewajibannya untuk mendidik anak dalam beberapa jam. untuk melaksanakan pekerjaannya di luar. Namun ada waktu yang lebih banyak, yaitu pada hari-hari tertentu, pada saat pulang dari kantor atau pulang dari pekerjaannya, harus dia konsentrasi kembali kepada anak-anak tersebut dan memberikan ilmu-ilmu yang dia dapat dari luar atau dari teman-teman rekan kerjanya, sehingga dapat ilmu tambahan lagi kepada seorang ibu itu untuk dapat mendidik anaknya yang lebih baik lagi. Demikian.
0: Jadi intinya kita harus pintar-pintar memanage waktu ya.
1: Betul.
0: Di pekerjaan aman, di rumah juga harus lebih aman,
1: lebih aman lagi. Dan lebih bisa memperkuat lah begitu. Jadi itu kan harus tim, Mbak ya. Harus mempunyai suatu
0: ada kerjasama yang baik.
1: Kerjasama yang baik. Karena kita bekerja itu sudah dilepas oleh suami ya. Paling tidak kita seizin suami.
0: Betul, harus.
1: Harus, wajib itu. Kemudian yang kedua, harus kita lihat kondisi anaknya. Kalau misalnya usianya memang relatif masih belum bisa ditinggal, harus ada korban, yaitu meninggalkan pekerjaan.
0: Betul.
1: Ya kan begitu. Jadi harus bisa memanage waktu itu, bahwa anak ini yang akan kita tinggal ini pada batas waktu umur berapa yang bisa kita tinggal. Kalau misalnya dia masih dalam waktu menyusui, dan misalnya katakanlah dia wajib untuk menerima ASI dari seorang ibu, harus dengan atasannya menyampaikan dengan terus terang bahwa kami mempunyai seorang anak yang harus kami berikan ASI. Pastilah orang yang namanya wanita itu kewajibannya ini tidak bisa dilalaikan, dan pemimpin itu pasti pengertian.
0: Harus mengerti, harus karena mengerti. Ini adalah apa ya, kewajiban juga sebagai seorang ibu, meskipun misalnya pekerjaan di kantor bukan diabaikan ya, ditunda sesaat untuk memprioritaskan anaknya selagi menyusui mungkin seperti itu. Ibu tekar hostnya waktu mungkin waktu kita yang terakhir nih Bu, statement yang terakhir, apa sih pesan atau imbauan yang akan Ibu sampaikan kepada seluruh wanita dan ibu-ibu yang ada di Jawa Barat, khususnya Bandung, pada khususnya Bandung, umumnya pokoknya mah di Jawa Barat, di Indonesia, dan memperjuangkan pembentukan generasi penerus bangsa ini.
1: Iya, baiklah, dengan demikian saya simpulkan.
0: Boleh, mangga.
1: Sebagai seorang ibu adalah fondasi negara dan bangsa, tegaknya bangsa berdasarkan pada kekuatan seorang ibu mendidik seorang anak menjadi kuat dan fondamen supaya seorang ibu mempunyai peran yang kuat juga untuk mendidik dan mencerdaskan bangsa ini menjadi nomor satu. Tangan pertama mengisi tulisan dan warna pada sebuah kertas putih bersih, dan diharapkan ibu pun mempunyai kemampuan untuk itu, baik secara naluriah alami sebagai kodratnya sebagai wanita dan ibu, tetapi selalu berkeinginan meningkatkan pengetahuan pada setiap perkembangan zaman yang selalu dinamis. Karakter yang baik dikandung oleh seorang ibu yang mempunyai pemikiran yang baik, sehingga dapat secara secara intelektual yang cerdas akan menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan menuju negara yang gemilang, maju, adil dan makmur serta bermartabat.
0: Amin.
1: Demikian.
0: Mohon hatur nuhun, terima kasih kepada Ibu Rosmini Ria Agus atas kehadirannya, dan obrolan kita mudah-mudahan bisa menginspirasi ataupun bisa apa ya, menyentuh hati para ibu-ibu, bunda-bunda, untuk menjadikan seorang istri yang bisa menjalankan perannya sebagai ibu, peran wanita dalam membentuk generasi cerdas, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Terima kasih Ibu Rosmini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu.
0: Terima kasih untuk Anda semua juga yang selalu setia di Perempat RRI Bandung. Saya Anu Mugia undur pamit dalam acara Sampurasun Pasundan. Jangan kemana-mana, tetaplah di AM 540 kHz.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaum dangu perempat RI Bandung. Alhamdulillah pukul 9:09 waktu Indonesia Barat, tepat saat ini waktu di studio perempat RI Bandung. Alhamdulillah saat ini sudah hadir narasumber di studio perempat RI Bandung. Ada Kang Kemal Pramayuda. Wirujeng enjing Kang Kemal.
2: Wirujeng enjing Kang Beni. Alhamdulillah.
1: Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kang Kemal orang sekeloa.
2: Muhun.
1: Sekeloana di paling mana Kang?
2: Sekelowa Utara.
1: Utara
2: RW 05.
1: Semuhun semuhun. Waduh di dinya mah seniman munggulnya Kangnya.
2: Ah, muhun. Ngamumule.
1: Kalebet Kang Kemal teh oge selaku pegiat seni ya. Muhun. Lajeng panginten nami paguronan nyata lingkung seni Girikarta
2: lah. Muhun Girikarta
1: lah. Girikarta. Tah ieu asuhan saha Kang? Terus ngawitanan ti iraha?
2: Girikarta teh atos 7 tahun.
1: 7 tahun.
2: Ngawitanana teh sareng Raina Waceng eta wa Usep.
1: Wa Usep mohon.
2: Wa Usep tos ngagarap deui nu sanes, barudak jalan oge nyalira.
1: Oh, janten diteraskeun.
2: Galian kreativitas nu sanes.
1: Semuhun. Tah dina widang maksudna teh dina paguron seni Girikarta ieu teh dina naon kitu.
2: Awalna tu seni nate pencak silat.
1: Awitana
2: pencak silat. Teras kaulin barong sekeloa.
1: Mohon.
2: Oke pencak kawi.
1: Ayeuna
2: ditambian oge ku karawitan sareng bajidor
1: gitu. Oh kitu. Jeung seueur atunya.
2: Mohon alhamdulillah.
1: Tapi anu dikenalna ku masyarakat naon teh Kang?
2: Barong sareng pencak.
1: Barong sareng pencak.
2: Mohon.
1: Barong sai sareng barong teh sami teu sih saresna?
2: Barong sai sareng barong teh sami.
1: Sami wae mohon ya.
2: Rabi mah katinggalan soalna rupina teh jauh benten mung ieu mah.
1: Mohon.
2: Ngangge wadita Sunda gitu.
1: Oh gitu, ngangge wadita Sunda nya mohon. Lajeng naon keunikan atuh tapi bentenna sareng barong sai anu sanes na Kang? Utamina dina Girikarta.
2: Oh,
1: dina upami, penyajian misalkan atau
2: mohon penyajian dibentenkeun upami Girikarta mah dibukana ngangge gamelan gitu.
1: Oh, mohon
2: anu sanis.
1: Mohon.
2: Aya gamelanna, aya tari jaipongna dikolaborasikeun.
1: Janten pertunjukan pembukana tiasa ku jaipongan. Mung naon namina teh si alat-alatna anu diangge komplitnya
2: nganggo gamelan,
1: kenang pucang. Mohon. Tas dina satu kali manggung sabaraha jam kita anu diperyogikeun?
2: Upami full tim mah sampai ka 20 orang.
1: Alah geuningannya.
2: Mohon. Tah can pemain barongna gantian
1: kan. Tah kitu nya. Eta teh upami totalna sada sareng pemain barongna jeung sabaraha?
2: 30-an. Kurang
1: aduh,
2: lebihna 30.
1: Mohon sekali manggung teh seueur nya.
2: Mohon seueur.
1: Mohon teu cekap ku saoraan mobil dua mobil berarti nya.
2: Teu cekap ku parabot wae tos mobil.
1: Mobil tangangena naon engkel kitu.
2: Mohon biasana apa buntung
1: gitu. Buntung. Mohon. Tah Kang. Lajeng ngawitana ti sekeloa heula terus manggung-manggung bagaimana terus ka mana manggung paling caket paling tebih ka mana dah
2: manggung paling tebih teh
1: Cimahi
2: sih masih ruang lingkup masih keneh Bandung.
1: Mohon masih di ruang lingkup Bandung ya. Kegiatanna dina kegiatan naon biasana Kang?
2: Biasana teh anu ieu teh ti hitanan sunatan.
1: Mohon
2: sunatan kadang aya ulang tahun oge
1: nu hayang ulang tahun nang ieu aya
2: ulang tahun oge sok hoyong
1: nanggap barong gitu.
2: Mohon
1: kan ieu sifatna kegiatanna helaran ya Kang nya.
2: Iya.
1: Bertoanna helaran tapi oge tiasa stay di panggung gitu nya pertunjukanna.
2: Kadang kemarin nuju rame-rame pemilu mapak-mapak dewan gitu.
1: Oh gitu. Oh jiga prosesi penjemputan gitu. Mohon.
2: Acara adat.
1: Laras-laras, aduh rame itu nya. Luar biasa. 30 jalmi seueur pisan. Kalau bet akang oge nyalira bagian naon?
2: Abi kendangan.
1: Nah, main dina kendang. Kendang mah berarti dominan katanya mendominasi sebagai naon teh istilahna leaderna gitu nya.
2: Di abi mah kan kendang lagi nganggo kendang pencak. Upami karawitana oge.
1: Laras. Oh.
2: Kita teh pemirsa kan aya kendang jaipong
1: gitu. Jaipong
2: kendang pencak.
1: Ohon mohon, meskipun kem mirik jaipong jantana
2: ku kenang penca.
1: Ku kenang penca. Mohon. Tabuhannya tabuhan penca gitu.
2: Mohon,
1: oh penca. Gitu. Mohon, dua orang berarti atuh ayah indung sarang anak. Katanya istilahnya Pak tembal-tembal. Waduh, mantapnya. Nah, iya teh sahawai Kang, apakah di dalam lingkung seni Girikarta ini ada pendatang, artinya bukan yang bermukim di situ gitu nya, atau nami warga mungkul?
2: Ada sih.
1: Ayah ogin di luar.
2: Di Sekolah tuh banyaknya tuh pendatang yang sekolah.
1: Nahon.
2: Yang sekolah di ITB anaknya tuh dimasukin silat.
1: Oh gitu. Nungah aja ngiringnya.
2: Nungu ngiring silat.
1: Kapaguron gitu.
2: Kesawi oswai udah.
1: Nahon mohon mohon. Dan Sekolah ayah nama seseorang pendatang oginnya.
2: Mohon.
1: Sanes asli pribumi mohon mohon.
2: Upami katinggal pribumi mang kewe lebaran sarepi gitu.
1: Oh gitu. Nya gitu teh nya. Sekelawa utara mah berarti caket Balumbang sanes.
2: Ke atas deui Indomaret sekelo maju sakedik.
1: Oh mohon. Berarti panginten Pak Durrahman nya
2: mohon.
1: Caket dirinya mohon. Lah luar biasa dirinya mah memang tokoh-tokoh seni barong munggulnya kan.
2: Mohon.
1: Sanes wae Girikarta berarti seueurnya.
2: Seueur.
1: Seueurnya.
2: Upami ieu oge sesepuh kampung pun oge ayeuna di RW 05 gitu.
1: Oh.
2: Anu atos Taraya.
1: Atos Taraya nya ayeuna panginten generasi kasabaraha berarti?
2: Ayeuna teh berarti baru date generasi ka 4.
1: Ka 4. Masih bertahan. Naon kira-kira yang bisa mempertahankan naon alasan Kang nuku akang terang?
2: Nuku abi terang mah karena ku resep sareng mika cinta ieu budaya upami teu ku murakanya anu
1: murak kalina gitu. Bari usaha deui
2: nya. Lebar soal teh tos di rintis ku karun-karuhun kapungkur.
1: Terus
2: piraku ku anak muda dan teu dilestarikeun.
1: Sumohon nya.
2: Lebar aset
1: lebar pisan gitu. Aset pisan mohon mohon.
2: Aset entah. Khusus sekeloa
1: gitu. Laras, karena laras.
2: Ulin barong sekeloa nya awalna di sekeloa gitu.
1: Laras nya. Kan ti simkuring oge uninga ti tahun sabarahanya 80-an oge rame pisan harita aya karnaval. Ti sababaraha wewengkon termasuk oge nya di RT RW gitu masing-masing.
2: Ayeuna teh aya total teh 18 lingkung seni paguron barong.
1: Paguron barong
2: di Sekeloa.
1: Di Sekeloa. Malihan mah di daerah mananya eta teh tu Bagus Ismail atawa napi naon aya aya ieu tugu barong.
2: Mohon aya tugu barong
1: daerah. Eta kalebet oge sami di dinya oge aya.
2: Aya.
1: Paguron oge sami. Aya
2: paguron
1: oge. Mohon mohon mohon nya. Nah di Sekeloa urangna tah di daerah FKG.
2: Mohon.
1: Di dinya aya teu teh aya. Aya oge sami.
2: Aya.
1: Seueurnya 18 pokoknya tersebar
2: wingnya. Tersebar.
1: Ah itu tuh mangrupikeun paguronna panginten pecahan antara nampi masih kene wargi sawargi-wargi berarti.
2: Sawargi anu pecahan. Janten sa RW bisa sampai 3,
1: sarwarginya
2: sampai 4 gitu.
1: Laras laras laras. Nah, ieu mah kan ngobrolkeun masalah Girikarta. Nah, ayeuna panginten urang masalah barongna nih Kang. Manawi nu ku akang terang gitu ulin barongnya itu kalebetna. Ti awalna kumaha itu aya-aya panginten caritana latar belakang atau napi legendana kemudian jadi sebuah bentuk repertoar seni gitu ta Kang.
2: Nah, nu ku abdi taroskeun ka sesepuh anu masih keturunan pertama yang nu bikin barong.
1: Laras.
2: Nyata Bah Jaya kapungkur nate
1: mohon,
2: pertama
1: mohon.
2: Bikin barong sekolah teh.
1: Mohon.
2: Anjeun nate ka pantai selatan seuna teh.
1: Menuju
2: Tapa.
1: Laras.
2: Kapungkur mah. Nah, aya makhluk laut.
1: Oh.
2: Anu ieu namanya carita turun temurun nama.
1: Ngajirim naga, ngajirim naga
2: gitu. Naga kaluar nate. Di ieu keur dibikin
1: diilustrasikeun.
2: Diilustrasikeun.
1: Digambarkeun kitu nya.
2: Digambar. Teras anu kaduana abis carita deui kumaha ternyata Bah Jaya teh kapungkurna ge caket sareng orang Cina.
1: Oh.
2: Upami barong Cina nganggena jurus kungfu.
1: Mohon.
2: Barong sekelo nganggena jurus pencak silat Cimande.
1: Cimande lebet.
2: Anu ka abi katangkep ku logika mah kadinya karena mohon. Aya bedug.
1: Mohon.
2: Aya gembreng eta kan ti barong Cina ge aya.
1: Laras mohon.
2: Iya ku di barong sekologi aya.
1: Mohon mohon.
2: Anu lebat lagi karena masih heta.
1: Mohon mohon.
2: Wami carita fiksi nama anu
1: nembe
2: makhluk selatan
1: makhluk,
2: di kita di laut selatan
1: di laut selatan makhluk lautnya mohon. Terus digambarkan pangintennya
2: mohon
1: terus dikolaborasikan antawis seni bela diri serang seni pertunjukan laran kitunya Kang ya.
2: Soalnya ada kan barong tuh aya sampai 20 15 20 kilo upami teu ngangge kuda-kuda mah eta teh moal kiat.
1: Oh, jenten memang mendasar ya Kang, kunaon bet didamelkeun barong teh memang kedah
2: kedahan ampe gitu kuda-kuda
1: teh nangge kuda-kuda penca. Jadi seni bela diri kalau betna oge nya Kang ya. Jenten setelah maksudnya setelah halaran kemudian juga pasti ada pertunjukan silatnya juga.
2: Iya, ada.
1: Cimandeknya kayaknya kalau betanya.
2: Mohon.
1: Oh gitu geningan.
2: Iya, kami cerita.
1: Cerita.
2: Turun temurun.
1: Mohon mohon. Ayam perobihan tuh maksudnya teh dari sisi penampakan barong nak gitunya.
2: Bentuk. Pasti ada.
1: Ayam perobihan. Ada
2: perobihan. Oh, tiap malah tiap paguran juga beda-beda bentuk barong.
1: Oh. Anu ngabenten kenan di nanaona?
2: Rupana benten.
1: Oh rupana benten.
2: Mohon.
1: Anu gaduh Girikarta kumaha?
2: Anu hiji teh buta, anu hiji mirip naga.
1: Anu hiji mah mirip buta,
2: mohon.
1: Anu hiji mirip naga. Jadi sapertos perawakan manusia gitu.
2: Mohon.
1: Mohon parasman.
2: Selamat di generasi kedua G nu kabi tangkep.
1: Mhm.
2: Aya 3 rupi barong teh.
1: Mohon.
2: Barong buta aya jadi di ikeun deui gitu kan.
1: Nya mohon mohon mohon.
2: Barong buta teh nu awal bikin teh almarhum Yangki Anjana teh tukang kreasi dulu mah bikinan Bandawang kali itu.
1: Bandawang
2: mohon.
1: Mohon mohon mohon.
2: Barong buta. Si hungannya mirip buta lah.
1: Lah mohon mohon mohon.
2: Ya ayeuna ge sampai ayeuna masih aya di Anggo.
1: Masih kene di Anggo di Girikarta oge
2: nya. Aya di Girikarta, aya di Nusani.
1: Mohon nu nagana ge aya kene.
2: Aya.
1: Oh kitu nya. Mohon janten bentukna beda-beda tiap tiap RT RW gitu nya.
2: Benten-benten.
1: Mohon mohon mohon mohon. Nah, kemudian dina satu barong teh anu narina teh kan aya anu nyepeng huluna
2: nya buntutna.
1: Aya buntutna sabaraha berarti dua orang. Dua orang. Lajeng dina gerakan kumaha benten teh Kang?
2: Sami wae.
1: Sami wae nya. Mohon kiri kanan atas gitu.
2: Mohon atas tangan urang segala. Iya.
1: Mohon pasti tos uning komol lamun sering nonton helarana gitu nya. Mohon biasana waduh waas pisan tanggal 17 Agustus
2: hari tahun.
1: Atanapi Sumpah Pemuda duka ayeuna masih kene aya atanapi henteu.
2: Masih Kang.
1: Masih kene aya nya.
2: Ke karnaval 17 Agustus mah pas janten tradisi di Sekelowa.
1: Oh gitu. Mohon eta mah moal di piceun ini moal tiasa di piceun nya.
2: Saurna mah kapungkur mah sanes 17 Agustus sanes teh lebaran.
1: Oh.
2: Iring-iringan
1: oh mohon. Dintena lebaran gitu.
2: Dinten lebaran.
1: Oh mohon.
2: Orang Sekelowa masih keneh di Sekelowa.
1: Laras,
2: masih
1: laras.
2: Masih area kene sepuhna teh.
1: Nah, mohon mohon. Duka tah ayeuna nya.
2: Eunah mah tos tadi anggo. Soalnya teu sepi lebaran.
1: Iya, lebaran teh teu sepi da memang mararudik kitu nya pangintan duka orang sekeloana panginten
2: nikah
1: sareng orang luar. Janten pas lebaranna tempo lebaran teh aya kitu nya. Tah ayeuna mah panginten dina 17 Agustusan atawa pinaon kegiatan naon biasana?
2: Karnaval Agustusan.
1: Agustusan ya mohon. Saurna teh informasi mah disokong oge ku kelurahan kecamatan kumaha.
2: Nah, ayeuna teh kan alhamdulillah teh tos aya kompepar coblong.
1: Mohon.
2: Anu ngiring ulu biung ngalestarikeun ieu budaya ulin barong Sekelowa.
1: Cumohon.
2: Atos di WBTB-keun.
1: Oh, warisan budaya, tak benda.
2: Tak benda.
1: Mohon.
2: Kang Krisna eta.
1: Cumohon.
2: Di Badranaya.
1: Di Badranaya. Cumohon, cumohon, mohon. Cumohon. Nah, insyaallah Kang Krisna oge ka dieu
2: dikana. Ya.
1: Mohon. Ya. Mohon uningan da Akang bari ka dieu oge sami. Mohon. Janten eta oge sami ya tentunya satu
2: sami abi ge kapungkur nuju alit teh ngabarong ge sareng pun akina.
1: Amun make
2: apun.
1: Oh, mohon mohon mohon. Jadi sawargi-wargi
2: ya. Cari ilmu mah ka mana we.
1: Ka mana larasnya Kang ya? Lajeng sok-sok ngumpul eta teh sareng paguron anu sanes.
2: Kamari ge kumpul di kecamatan.
1: Cumohon. Naon teh kegiatanna saperti kumaha eta?
2: Kamari teh mapag silaturahmi bade yeukeun sasi Ramadan.
1: Oh, mohon.
2: Cenggahan.
1: Laras.
2: Nya pecak silat teh sarerea
1: sasarangan gitu. Sasarangan sadaya paguron we nya. Berarti kalebet 18 paguron berarti
2: nu sadaya. Ngan sebagian soalna nu sanes ge aya acara.
1: Oh, nuju aya kegiatan sanes mohon.
2: Kegiatan.
1: Jadi istilah nama guyubnya Kang nya.
2: Nya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah guyub teu silih naon maksudna teh jadi
2: gontok-gontokan
1: mancekan dari itu mohon mohon mohon.
2: Ku ayeuna mah kita tiasa.
1: Mohon karena akarnya juga kan sama dari situ nya. dari satu leluhur gitu.
2: Iya, satu leluhur pampang nama.
1: Mohon mohon gitu. Nah, Akang tadi tos didugikeun, Akang ogé ti alitnya belajar teh janten ti Pak mana Pak naon namina teh? Bah naon?
2: Bah Usep.
1: Bah Usep.
2: Upami barang mandi Bah Jaya. Mung alit mah teh ka alaman soalna teh acan aya.
1: Leres. Asli orang Sekeloa Akang.
2: Mohon. Sekeloa. Alit mah ka alamanna ku Akinto, Akinto teh incuna Bah Jaya.
1: Mohon, mohon, mohon.
2: Kalaman Akinto, sarang ayeuna anakna Akinto aya aki dedi sepuhna oge di Giri Karta anjeunna.
1: Sumohon, sumohon. Janten ngamping oge ngiring ngamping ya. Mohon. Tah Akang teh sebagai apa di Giri Karta teh berarti?
2: Abi teh nanti janten ketua di Giri Karta.
1: Oh, ketua Giri Karta. Mohon. Lah kitunya Kang. Berat teh Kang. Ya, maksudnya teh mengemban tugas sebagai ketua paguron nya, nya salah sawios tanggung jawab deh nyata penginten sanes wae melestarikan budaya tapi oge ngahieuk gitu ya
2: ngahieuk sareng ngamanage ieu teh
1: bade
2: ka mana
1: so. Bade ka mana arahna gitu nya
2: ya alhamdulillah itu dibantosan ku Pang Krisna kompepa hayu urang bikin legalitas jadi ayeuna mah selewatkeun berat henteu sih di bawah pan
1: wae. No, enjoy wae nya resepnya karena memang hobi dan juga memang kecintaan dari kecil gitu ya Kang. Mohon mohon mohon. Selain sebagai ketua kegiatan naon wae Akang selain itu di selama ini naon profesi sebagai kegiatan naon wae gitu Akang.
2: Oh,
1: di luar seni mohon Giri Karta.
2: Main band.
1: Waduh, mantap.
2: Main band.
1: Mohon, mohon, mohon. Jadi bermusik oge nya Kang ya. Mohon, mohon. Tapi jalan we nya bade kana seni ya, tradisi, terus kana band oge modern, mohon tradisional tiasa.
2: Kayak kaping salapan abi main band.
1: Oh gitu. Waduh, mantap.
2: Ada hobi mah resep eh Kang.
1: Resep mohon, mohon. Di keluarga hanya Akang sendiri atau ada yang lain juga yang ngikutin?
2: Ada.
1: Jejak ada.
2: Ada.
1: Di antawisnya sahawangnya tak?
2: Di keponakan, ikut silat.
1: Mohon. Lajeng?
2: Lajeng teh pemiti ya mah hampir sadaya sih.
1: Hampir sadaya keluarga oke ngiringan ya.
2: Ngiring-ngiringan gitu.
1: Mohon, mohon, mohon. Sawargi-wargi termasuk mohon. Ibu Rama.
2: Mohon, ngiring.
1: Rame resepnya pokoknya aku ngariungna lumun latihan. Latihan tiap dinten naon tak?
2: Latihan silatnya Salasa, Kamis sareng Minggu.
1: Mohon.
2: Latihan karawitan teh hari Rabu.
1: Oh, di jadwal tanya.
2: Mohon.
1: Kamis sareng Minggu, hari Rabu kanggo latihan karawitan. Nu diajarkeun naon wae dina karawitan ka?
2: Karawitan teh saron.
1: Mohon.
2: Dua saron demung sareng bonang.
1: Mohon.
2: Sareng nyindena oge.
1: Oh, jeung salancar sadayana nya.
2: Mohon.
1: Seueur nya. Termasuk sindena iya. Sindena orang dinya keneh sama
2: mun teu acan aya regenerasi nanti sinden teh musik keneh eta we maskot teh Bu Ei.
1: Bu Ei nya orang dinya deui sami sumuhun sumuhun sumuhun wah luar biasa lajeng upami barongna nyalira latihanna khusus atau napi disaturagakan dengan latihan bela diri benten deui
2: soalna kalau ibing barong mah udah langsung pada langsung bisa sih.
1: Oh, eta mah memang kitu nya ya, dasarnya pada
2: cuman paham. Dikasih tahu gerakannya gini-gini terus pakai kuda-kuda biar gambar kayak gimana.
1: Mohon tetap mohon. Tetap tumpuan mekedahnya ya, komo deui hubungannya sareng di jalan raya gitu atau napi nya di medan yang berbeda kan ya. Tumpuan harus kuat
2: tumpuan
1: ya.
2: Harus kuat.
1: Seberapa kilo sih beratnya eta teh?
2: Di 15 sampai 20.
1: Waduh, geningan.
2: Upami nu ageung, nu alit mah aya 10 kiloan.
1: Sumohon, sumohon. Jadi kumurang kali oge aya.
2: Mun aya barang nu murang kali.
1: Mohon, mohon.
2: Da barang ge eta ge aya ibu, aya bapa, aya anak.
1: Oh gitu aya ibu, aya bapa,
2: aya anak.
1: Mohon gitu.
2: Karena upami ulin barang sekelo tampil eta teh sok menceritakan tentang ibu dan anak anu ngasuh.
1: Ibu anak
2: nu ibu ayah ngasuh anakna.
1: Ngasuh anakna. Ya ya ya ya ya mohon.
2: Gitu.
1: Terus dimainkeuna ku pamegat sareng ku istri oge.
2: Okay? Mohon.
1: Istri oge okay, ayah.
2: Istri oge okay, ayah nu sok main.
1: Ayah nu wantun nya. Mohon mohon mohon. Beratna sami wae sakitu.
2: Sami wae.
1: Oh aduh mantap
2: nya. Ku waktu tosna kiatna sabaraha menit.
1: Laras. Mohon. Paling lami sabaraha menit tah?
2: Abi teh gaduh rencang itu bareng Pang Ageung teh aya di abi. Yugi namina eta kiat sampai setengah jam karnaval abi ge sampun.
1: Mohon ya. Eta mah memang ku Anjana resep juga nantinya. Anjana ayat tanaga gitu ya. Mohon-mohon. Tah, Kang lamun ngobrolkeun ulin barong esok aya istilah nama kasurupan. Ya leres teh teteh. Kumaha janten memang kaancikan gitu nya ku karuhun anteun nepi
2: cane sih
1: si, lebih kumaha eta teh jadi Kang?
2: Upami nu ku abi pelajari mah nya.
1: Mohon.
2: Biasana mah anu menikmati musik tapi sanes kasurupan anu disebatna teh panak teh ya.
1: Oh.
2: Jadi ngigel raoseun musik atas oh. Kan capek ngagoler. Pami anu kasurupan amuk-amukan kitu mah.
1: Mohon.
2: Tadi abi mah teu diajarkeun eta kitu kan.
1: Oh, mohon lepatnya gitu. Lepat kalebetna nya mohon.
2: Tapi terserah anu sanes.
1: Sumuhun.
2: Pami abi nyareos ka sepuh-sepuh abi nu diaron deui mah. Kan kadang oge anu kita teh sok di iya diundang oke okay. Anu teu parugu.
1: Teu parugu teh diundang yeah. Mohon-mohon. Nah, kitunya ada kesakedah mah memangnya memberikan non istilah nama penjelasan kitunya. Ai nya kayak nu terang-terang we pokoknya mah penting kesurupan
2: gitu. Yeah, kesurupan. Ada besok. Aduh nah.
1: Kembali gitu. Sanes kadinya ya tujuannya.
2: Sanes kadinya seni teh keindahan gitu.
1: Mohon.
2: Sebat nanti.
1: Laras
2: teh. Tontonan jadi tuntunan teh.
1: Oh mohon. Eta mah distorsina lahnya istilah nama jadi. Mohon istilah nama penginten. Sebenarnya dari tujuan awalnya memang untuk keindahannya, iya. Untuk bisa dinikmati ayah-ayah gerakan-gerakannya kan ya. Mohon meskipun hanya mungkin sederhana gerakannya mengikuti irama gitunya. Tapi padahal mah penuh maknanya kan ya.
2: Iya.

0: tampilan barong tuh biasanya 20 sampai 30 menit.
1: Oh, total ya, 30 menit. Mohon 30 menit.
0: Jadi gentos-gentos.
1: Jadi gentos-gentos. Hmm. Nih, baik anu di hulula. Sang nu ekorna gitu nya Kang ya. Mohon-mohon. Luar biasa nih. Rencana aya kapayuna yang kegiatan naon Kang di Girikarta bade ngadamel naon gitu. Konsep garap anu benten apakah aya?
0: Garapan mah masih anu mengembangkan anu baru kemarin dibikin
1: Laras Karawitan. Mohon.
0: Enak kan bade puasa heula panginten.
1: Sasi saum kumaha?
0: Sasi saum mah paling sasauran sih kalau mah.
1: Nya mohon nya tugasnya tiap ya. Subuh biasa.
0: Sasauran. Tapi parabotna dibedakeun.
1: Parabotna sanes parabot kanggo tampil eta sanes.
0: Tapi sami parabot di sana kalau di gamelan mun aya benten.
1: Oh.
0: Baru dak mah gitu.
1: Mohon, mohon. Aduh.
0: Nyisihkeun. Nya nyisihkeun gaji hanti anu ngulem teh disisihkan kanggo para bot. Alhamdulillah terus komplit gitu
1: jantan. Mohon, mohon. Kalebet eta teh si gamelan oge tina ngumpulkeun.
0: Kumpul.
1: Waduh, mohon. Sok aya bantosan teu ti pamarentah misalkan ti kelurahan nya utamina pangintennya anu non teh namina istilahna anu tugasna pisan instansi mah juga dinas pariwisata gitu.
0: Karena teu acan legalitas.
1: Mohon, mohon.
0: Makana tacan panginten.
1: Menuju di udang
0: gitu ya. Legalitas.
1: Oh, legalitasnya penting pisan
0: ya. Mohon penting pisan.
1: Mohon. Tadi di ngawitan panginten mereskeun heula legalitas terus ka payuna panginten bari nyobian.
0: Mohon.
1: Mohon aya-aya.
0: Kegiatanna aya kita positif.
1: Mohon, mohon. Kan ini melibatkan banyak ya, banyak orang, masa satu paguron saja hampir 30 nya Kang nya eta teh ofisialna nu.
0: Mohon.
1: Nu lebet di dinya belum lagi nu nonton anggota
0: seueur anggota. Anggota teh 80-an.
1: Girikarta teh. Wah. Mohon dina ruang lingkup RW eta.
0: Mohon.
1: Oh, mohon mohon.
0: Sareng nu aya oge ti RW sanes nu lebet kitu.
1: Oh, kitu. Ti RW sanes nu resep ka Girikarta nya. Biasa kitu merapat mohon mohon. Nah, ayeuna mah kan usum digitalisasi mohon. Artinya penggunaan media sapertos mohon Instagram lajeng oge panginten YouTube apakah ngangge kadinya oge?
0: Ngangge.
1: Nu mana ngangge naon?
0: YouTube. Sarang Instagram mangintun.
1: Sumohon.
0: Sarang Facebook
1: gitu. Sumohon. Upami YouTube diangge kumaha ku Akang dan teman-teman bikin konten
0: bikin atau? Konten upami aya manggung kegiatan
1: Laras,
0: video
1: mohon, mohon.
0: Upload.
1: Diupload ke
0: sana enggak bantos oge sih.
1: AdSense teh di dinya. Oh, mohon. Kreatif ya.
0: Aya
1: tim khusus kumaha Kang didamelkeun tim khusus
0: atau? Taacan sih masih ta-acan. Keneh. Oh, baru dak pangmediokeun
1: masih resepan. Sumohon, sumohon, sumohon ya.
0: Di Instagram panginten.
1: Instagram oge sami. Mohon. YouTube-na naon ta bilih aya nu
0: Girikarta.
1: Girikarta wae. Ditulisnya @girikarta mongkol nya. Umami Instagram oge sami.
0: Girikarta 05
1: Instagram. Girikarta 05. Oke, mohon. Lajeng aya kolaborasi sok kolaborasi teu sareng paguron nu sanes.
0: Asok.
1: Mohon. Satu pertunjukan mungkin disatukan atau kumaha
0: oh, iya.
1: Gitu. Kantos ya.
0: Kantos.
1: Mohon.
0: Atas di kolaborasi. Sana di Girikarta. Ieu naon ya? Udah datang sok ti abi badugna.
1: Oh.
0: Ti abi barokna.
1: Laras.
0: Ti abi ieu sok. Urang karapal
1: naon sok
0: kitu ge sok aya wae.
1: Sok aya nya kegiatan-kegiatan kitu. Terus di mana biasana manggungna upami nu kitu?
0: Nu sunatan.
1: Oh, mohon sunatan ya.
0: Kan sok aya we nu kaula teh sunatan teh sok aneh-aneh. Abi mah barongna we hoyong ti Girikarta
1: nya sih.
0: Di bawa we barong nungkul
1: yeuna teh sanis. Laras. Nah, ieu mah kan kalau hubungan dengan nanti karyaan sunatan biasanya kan sok tiasa ditumpakan ya.
0: Mohon.
1: Tah upami barong kumaha berarti? Si panganten henteu. Panganten sunatna kan misalkan aya nu sanes mah kan singa tiasa.
0: Mohon singa.
1: Kuda tiasa gitu.
0: Di sekelot teh mung hiji. Sesepuh nu gaduh teh bargot sebatna teh barang gotong nu gaduh teh lingkung seni Sekar Saluyu.
1: Oh, mohon.
0: Eta teh lingkung seni nu paling ieu lah.
1: Paling
0: tua.
1: Paling tua.
0: Dan dituakan
1: mohon disepuhkan gitu nya. Mohon. Eta kumaha konsepna umpami kitu digotong.
0: Digotong ku opatan sami sarengnya si singaan kitu.
1: Oh, mohon.
0: Umpami Girikarta mah gaduh Garuda.
1: Oh, gaduh Garuda. Mohon. Jadi pangantenna mah anger digotong dina Garuda nya. Mohon. Oh gitu iringan-iringan pang mayuna meureunan ngangge nanti barongsai
0: mohon
1: tengah Garuda. Mohon. Upami acara karyaan

0: itu pasti langkung seueurnya tibatan mung pertunjukan Barong Munggo nya.
1: Langkung seueur.
0: Kirang langkung pang sakadikna sabaraha jalmi?
1: Upami
0: pamikaryaan gitu misalkan aya gotong-gotong panganten.
1: Nya paling ditambah jantan 40
0: orang ya Kang ya. Wah, resepnya Kacimahi harita kantosnya.
1: Kantos. Oh, terus kayak itu kamu sama Doha, Batu. Eta teh rutena jauh pisan Kang, baru dak kuat capek. Oh, capek jangan lu jauh-jauh teuing cenah.
0: Cingkang ceritakeun pengalaman Akang aya nu seru teu atawa napi panginten anu unik teh nya pada saat manggung gitu misalkan di luar gitu. Kumaha?
1: Anu unik mah. Nu paling bodoh paling anu ngajengkang ke belakang
0: sarompet. Gitu.
1: mundur gubrak unik mah gitu sih.
0: Eta pada saat di panggungnya wangun nya pastina seru-serunya komo misalkan daerahna tebih nya
1: mohon
0: nyanak kurang kali seueur gitu nya
1: tamung tinu seni teh kudu dijagi ucap teh peminabeh kaluar Kang.
0: Oh gitu. Misalkan kumaha Kang?
1: Abi kata carita sarang sepuh gitu.
0: Mohon.
1: Ulah sagala waya upami di luar mah.
0: Mohon.
1: Aya nu ngetes di sini mah.
0: Oh.
1: Ulah ngarasa so jago.
0: Laras mohon. Ulah asa aing.
1: Di si Cilaka. Eta emang laras upami seni masih kene.
0: Mohon. Masih kene aya nu kitu nya. Mohon ngetes gitu. Dugikeun ka mana kamu teh karan urang kitu nya. Mohon. Tah upami mendakan nu kitu urang kada kumaha tah saena.
1: Ya bismillah we.
0: Bismillah.
1: Aya amitan gitu.
0: Amitan laras mohon ka karuhun laras kanu aya
1: nu
0: geus pangampihna ya
1: kitu
0: nya.
1: Ngahibur hungkul,
0: ngahibur
1: rapat gitu.
0: Tah kitu bener. Janten istilah mah da bade kumaha oge misalkan urang dina tampil komo deui kitu nya, adab mah kada aya.
1: Adab etika
0: kada. Etika kada diangge. Laras eta.
1: Ka bumi orang teu asal untung asal ngagasan kan.
0: Cumohon.
1: Iya, ibaratnya iya. Gitu Kang.
0: Kedah saya gitu nya. Nganjang ka tempatnya beda daerah kadang beda memang iya. Tradisinya ya Kang.
1: Beda.
0: Mohon. Komode lamun misalkan anu teu apal pisan nah biasa iya. Namanya. Teu apal pisan misalkan seni barong teh sapertos kumaha gitu nya. Lajeng oge urang terang tradisinya seperti kumaha tiasa jantan langkung uninga ya tibatan urang gitunya mohon tak gitu nah eta peryogi sesepuh tanya Kangnya tah yang mendampingi Giri Karta sendiri sebagai pembina gitu atau napinya panggitan udah disepuhkan yeah. Sahat dah
1: Bu RW
0: jenengannya sah
1: Binyai
0: mohonnya
1: bisa batat
0: mohon
1: Nur Naminate Ibu mohon. Nur Nardi
0: mohon
1: Raina Wai good.
0: Mohon. Anjeunna nu uninga persis panginten masalah silsilah lajeng oge naon istilahna mah maknana.
1: Makna tos terang.
0: Mohon.
1: Janten sok ngelingan barudak gitu lah.
0: Kasarna
1: ulah kieu tata titik kudu dianggo
0: tetepkeun. Gitu. Mohon.
1: Sajen ayeuna tos modern tetepkeun moal aya ayeuna mun baheula.
0: Sumohon. Nya istilahna mah cukang lantaran. Urang aya teh pangintenna ti karuhun urang. Tah dina sisi pertunjukan khususnya panginten musik. Aya kumaha aya formula kumaha anu kedah dijaga gitu nya untuk melestarikan tetep konti karuhun misalkan dina tabuhan Kang nu ngabentonkeun.
1: Di nu lagu-lagu sih lagu-lagu nubuhun kada dikuasai sate acan ka modern di
0: oh gitu lagu naon nu wajib nu kada di
1: aya lagu mainang lagu-lagu gedong panjang ayun ambing kan teh lagu-lagu kapungkur
0: wangsit
1: Siliwangi
0: lagu ageung nah kitunya kalebetna Wangsit Siliwangi.
1: Kada dibuka nanti baru dengan Wangsit Siliwangi.
0: Kidung baru dengan. Oh mohon.
1: Kan ku mau permintaan lah yang modern gitu.
0: Nah
1: modern.
0: Nah mohon. Ali ayeuna karesepna jalmi kumaha?
1: Seuna sih karena ku pengaruh bajudor kontemporer modern teh janten resepna teh lagu-lagu anu masa kini.
0: Oh gitu. Di antawisna lagu naon tanu kaayeunakeun nu dipikaresep
1: anu domba kuring
0: kan tarari tukatnya kan. Iya.
1: Gala-gala
0: banyak.
1: Tersawios sih.
0: Mohon. Tah, upami misalkan kalau resan disuungkeun kitunya, nanti di request pamundut lagu laguna lagu anu kaayeunakeun. Waditrana masih kan tetap eta, atau tapi ditambihan misalkan nganggo organ atau tapi nganggo keyboard itu. Jadi tetapnya tabuhan mah nganggo saron, bonang, tarompet, kendang gitunya. Nganggo eta wae mungkulnya Kang. Aya nu nganggo teu misalkan alat-alat anu sifatna kaayeunakeun modern gitu.
1: Pami barang sekarang teu aya.
0: Teu aya, kedah kitu nya. Eta teh mangrupikeun salah sawios tatakon.
1: Duka ka payuna.
0: Oh, ka payuna mah nya. Kumaha kebutuhan
1: meureun? Kebutuhan oge.
0: Laras, laras.
1: Kumaha anu bande nanggap urang hoyongna kumaha?
0: Nah, kitu angger keneh di disanggakeun kanu nya. Gaduh maksad hoyong naon kitu nya. Nah, ama ditampi we pokona mah bade.
1: Mun tapi tak acan aya sih
0: kan. Tak acan dugikeun kadinya.
1: Dugi ya. Nganggo gitar elektrik kan komedi itu menganggo gitar elektrik nganggo organ.
0: Kantos aya nu ngangge oge.
1: Aya. Oh. Pami benjang mah ngarang.
0: Sumuhun umpami benjang mah nya kantos nanya ninggal teh kitu. Mohon. Wah, rencana nih. Akang masih anom kene ye Yusa sabaraha ayeuna?
1: Abi teh 31 Kang.
0: 31 tahun. Mohon. Tos dipercantan jantan ketua di sabaraha lami berarti?
1: Abi teh pertama pernah bikin kiri kata jantan wakil.
0: Satu acana saha?
1: Satunya teh aya Noval. Anjeunna ge anu iyalah kapungten nu semangat pisan.
0: Mohon.
1: Nah, hiap barudak. Hayu urang teraskeun deui kapungkur mah cabe rawit RN 5 teh.
0: Oh.
1: Sanes jadi karta. Barang-barang lagi barang alalit.
0: Oh, gitu.
1: Menuju RSD eta.
0: Mohon. Cabe rawit namina
1: nya. Sebenarnya teh karena berapa resep gitu karena hanya syukur resep gitu tak acan
0: resep pengukur tak acan diprofesionalkan dinyakeun gitu nya
1: acan dinyakeun
0: mohon
1: dihiap lah ku opal teh sebatna teh opal orang bikin apa saya bikin barong anjeunna meser kendang sase
0: mohon
1: tinggal berudak nanti dikempelkeun ku opal sing bikin diresmikeun.
0: Oh gitu nya. Tah paguron tos aya paguron Girikarta pencana tos aya
1: teu acan.
0: Oh teu acan itu tidinya nya ngawitanana
1: ayeuna teh wakil ketua teh Warid.
0: No.
1: Warid teh istrina teh juara PPSI atas pencun jantan anjeunna teh anu ngalatih silat kabarudak.
0: Tah jantan langkung seukeut deui nya dina gerakan pencana gitu nya. Utamina ke diangge dina kuda-kuda pada saat ulin barong gitu nya kan. Oh.
1: Pasanggiri pencak silatnya sepiringan sih.
0: Sok giringan, sok ngintunkeun. Terus kumaha aya prestasi anu?
1: Terakhir juara satu rampak di pas di Cimenyan.
0: Mohon.
1: Pasanggiri PPSI.
0: Wah, mantap ya.
1: Iya.
0: Nu kedah dilestarikeun ku urang teh nya dugikeun.
1: Ya, alhamdulillah. Upami prestasi mah tos aya kitu salami ieu 7 tahun teh tos seueur kitu
0: ibarat. Mohon.
1: Pertama teh juara satu rampak kendang antar kecamatan.
0: Laras.
1: Terus diadukeun deui di
0: tingkat
1: di Bandung Raya.
0: Oh, sa Bandung Raya.
1: Rampak kendang penca
0: teh. Mohon.
1: Benten saneng rampak kendang Jaipong.
0: Mohon.
1: Ieu mah rampak kendang penca gitu.
0: Mohon. Tabuhan penca gitu nya.
1: Tabuhan penca di rampak kendang ke 4 set sadayana teh.
0: Mohon.
1: Juara alhamdulillah jantan 2 teras di ieu rampak kendang di Liga Perkusi.
0: Mohon.
1: Juara katilu soalnya cenah ieu mah kendang mah sanes alat-alat ieu ya, bekas. Kendang ge bekas, kulit kan bekas.
0: Benten persepsinya.
1: Benten persepsi.
0: Mohon. Tah persepsi seperti kitu teu janten soalnya buat akang. Yang penting mah kita berkarya Kang nya. Betul. Oke. Nah Kang, tempatna atau tapi paguronan tadi teh di mana? Pernahna di mana? Di RW 5. Mohon umpami hoyong nyobian belajar gitu tah. Kumaha biasana?
1: Biasana teh sok dongkap. Orang tua teh hoyong belajar
0: jadi
1: pasihan formulir gitu.
0: Laras aya formulir pendaftaran gitu. Dipungut biaya enggak Kang eta teh? Sejaknya maksudnya teh kayak iuran kanggo kesejahteraan
1: acuk panginten.
0: Mohon.
1: Misal acuk kungko sareng upami per bulan nama mung sabas hari dona we
0: hari dona sa di pasihana ya kang khusus kang ieu mukul
1: ku baru da resep nage tas atoh abi
0: mohon mohon nya anya
1: ku murang kali resep kitu
0: kang oh, mohon ya, magurannya aya tempat khusus arena gitu khusus kang
1: bale
0: lo di bale mohon oh, ah, mantapnya kada kaditu jiga nanti ya yang amengan kaditu ya
1: kada we ada kepoan heula instagramna
0: instagramna ya mohon
1: nuju latihan di mana
0: nuju di latihanna kumaha nya mohon nah step-stepna kumaha da kang satu acan kana barong berarti kana pencaksilat heula diajar heula kuda-kuda heula
1: nya kuda-kuda
0: wae mohon mohon
1: satu acan kanu gerakan silat naogi kuda-kuda kada laras
0: gitu laras kemudian khusus ya kanggo para pemusiknya memang kedah aya basic atau napi memang otodidak di nol
1: otodidak
0: di nolnya diajarkan wenya aya pelatih khusus ku akang nyalira langsung atau napi aya pelatih khusus
1: kapungkur mah sareng wae sep kan ayeuna aya awanda sareng
0: Ya ya mohon jantan diajarkan ku eta ngeunanya Kang nya.
1: Oh gending-gending.
0: Gending-gendingnya bubukana utamina dina lagu-lagu ageung, lagu-lagu nu baheula nya. Anu jarang
1: gitu. Nu jarang.
0: Ka kuping ku urang.
1: Oh. Ya lagu naon?
0: Ya lagu naon betul-betulnya. Jadi istilahnya jantan lagu wajib dina setiap pertunjukannya Kang nya. Mohon-mohon. Tah kitu geningan kaum dangu nya perihal lingkung seni Giri Karta masih kene seueur anu dibahas ku urang. Angin sata acana rupina urang cobi dangukeun heula lagu kanggo kaum dangu sadayana ulah ka mana-mana di Pro 4 RRI Bandung. Stay tune terus.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Kang Mendangu, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Saya masih bersama dengan Kang Kemal Pramayuda, Ketua Lingkung Seni Girikarta. Ini Kang Yuda luar biasa nih. Tekaraos Kang Yuda tos tabu salapan langkung 54 menit. Obrolannya kantun sabeberapa menit deui pangintennya. Nah, aya nu tiasa didugikeun ti Kang Kemal panginten khususan kanggo generasi muda utamina Kang Kemal perkawis melestarikan budaya utamina mudah-mudahan aya nu ngupingkeun ni orang sekelowa.
3: Mohon mudah-mudahan ngarupingkeun.
2: Mangga dugikeun Kang Kemal mangga.
3: Nya kanggo generasi muda ulah gengsi ulah isin kanggo ngamu mulai budaya urang.
2: Mohon
3: teu urang bade kusaha.
2: Larasnya.
3: Nya ngindung ka waktu mibapa ka jaman we.
2: Mohon.
3: Urang ulah katinggaleun jaman.
2: Mohon.
3: Tapi budaya urang ulah ditinggalkeun.
2: Sejalan nanya dua nana oge di paju lah istilahna nya. Urang namna teh bagaimana menyikapi perkembangan zaman, tapi ulah hilap oge kana jati diri urang orang Sunda gitunya. Soalnya memang dari turun temurun begitunya kanya apa namanya ulin barong ini dilestarikan gitu. Pamimpareumeun lebar pisan komoditas gaduh prestasi ya merangkul oge komunitas-komunitas anu sanesna atanapi kamonesan-kamonesan sanesnya termasuk di ranah jaipongan.
3: Mohon
2: mekar ayeuna teh nya. Mohon aya sanggar anu kalersan kolaborasi sareng Girikarta. Mohon janten aya pertunjukan-pertunjukan yang lainnya yang menambah suasana baru begitunya ya, kanggo Girikarta ni Kang Payuna. Mohon. Lajeng harapan Kang Kemal kumaha ka Payuna hoyong kumaha mangga.
3: Harapan kanggo ulin barong sekelau mah tetap lestari dan maju.
2: Guyubnya.
3: Sanesna oge.
2: Sanesna nya sami paguron-paguron sanes. Silih nanti silih ngisi lah.
3: Silih ngisi.
2: Mohon silih.
3: Dan tetap upama dicarioskeun mah caritakeun pucuk nama sami.
2: Gitu. Pucuk nama lara sami. Jantan ulah patongong-tongong ya kan ya. Ayeuna mah urang paheuyeuh-heuyeuh leungeun lestarikeun komodi kan ka payuna cenah aya rencananya ngalangkungan kompepar Kang Krisna teh ya.
3: Mohon.
2: Hoyong legalitas. Mudah-mudahan saenggalna tiasa tindakanan gitu nya Kang nya. Mohon tiasa kalaksanakeun sangkan ke ka payuna urang tiasa naon mayunan kagiatan. Lajeng oge panginten bantosan ti pamarentah utamina mah panginten media atanapi tempatna atau acarana disayogikeun. Ngarah lestari nya, ngarah manfaat oge secara ekonomi gitu nya Kang nya. Kang Kemal hatur nuhun pisan parantos kersa sumping ka studio Perempat RRI Bandung. Alhamdulillah sing sukses.
3: Amin.
2: Utamina panginten Kang Kemal dina mimpin lingkung seni ieu langkung nanjer ka payuna.
3: Amin.
2: Salam baktos ka sadayana. Mohon ti paguron seni Girikarta nya Kang nya. Komdangum Perempat RRI Bandung, demikian obrolan singkat kami di obrolan Komunitas Cinta Budaya Perempat RRI Bandung. Terima kasih bagi Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami dan tetap saksikan obrolan Kacida di setiap harinya pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hanya di Perempat RRI Bandung. Saya Beni Heriansa undur pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, Suara Budaya Bandung.

0: budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo, ya Bu, ada apa?
3: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
2: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
3: Gus, aduh.
4: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
4: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Wilujeng enjing kasiangnaken komdangu masih diserengan di Propater RRI Bandung ngalangkuan AM 540 kHz anu dinia denget ieu nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda Islami. Biasa saban dinten Jumat, nah bet Senin ya Jumat, acara gelar kawipasundan di rencanganku lagu-lagu pop Sunda Islami. Mudah-mudahan lagu-laguna sanes mengukur kanggo dangukeunan hungkul, hiburan hungkul, nanging aya lanyepaneun dina eusining rumpaka-rumpaka anu didugikeun. Mudah-mudahan janten namina tehnya atuh pencerahan kanggo urang, atanapi janten inspirasi kanggo urang, kanggo salawasna langkung nganteng, langkung taat karena parentah-parentah anu kagungan urang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga kaum dangu sim kuring teu nyorangan disarengan Kuki Adi. Aya Teh Asti ya tehnya, alhamdulillah satia satuhu nyarengan. Mangga kaum dangu wilujeng atuhnya upami wayah kieu mah pecat sawet gitu manawi. Wilujeng wayah kieu weh disarengan ku lagu-lagu pop Sunda Islami ti Propat RRI Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

Suara Budaya Bandung. Gelar kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: 4 RRI Bandung. Komdangu sebanyak 787 mushaf Al-Quran didistribusikan pada masyarakat di berbagai wilayah Cianjur. Ini melalui program Tebar 1000 Al-Quran yang digagas oleh Yayasan Rumah Ceria Arsyada bekerjasama dengan Energi Relawan Indonesia atau ERI. Program ini menyasar masjid, madrasah, majelis taklim hingga daerah pelosok yang masih membutuhkan mushaf Al-Quran. Pimpinan Yayasan Rumah Ceria Arsyada, Ustadz Aan Munahar, mengatakan bahwa seluruh mushaf yang disalurkan merupakan amanah dari para donatur yang mempercayakan wakafnya kepada yayasan untuk diteruskan kepada masyarakat. Menurut Aan, bahwa program Tebar 1000 Al-Quran ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang selama ini masih kekurangan mushaf layak baca. Kehadiran Al-Quran baru ini diharapkan menjadi penyemangat bagi para santri maupun masyarakat untuk membaca, menghafal, dan mengamalkan isi Al-Quran. Pada kesempatan yang sama, Ketua Energi Relawan Indonesia, Rojudin, mengatakan bahwa kolaborasi tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap Al-Quran khususnya di daerah terpencil. Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan wakaf Al-Quran. Menurutnya, wakaf Al-Quran merupakan salah satu bentuk sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir selama mushaf tersebut dibaca, dipelajari, dan dihafalkan maupun diajarkan kepada orang lain.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu, pernahkah Anda mendengar kata aloe vera ini ya, atau lidah buaya? Ini banyak manfaatnya Kaum Dangu, termasuk untuk kesehatan dan juga kecantikan. Nah, ada ini beberapa komunitas atau juga mungkin banyak orang saat ini memanfaatkan aloe vera. Ada juga yang belum tahu. Kemudian kalau yang di satu ini yang Kaum Dangu tepat berada di depan saya di studio Perempat RRI Bandung, ini nampaknya pelaku usaha ini ya, yang memanfaatkan aloe vera. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya Teh?
2: Alhamdulillah.
1: Nah, kita berkenalan dulu ya dengan Teh siapa?
2: Ada Ismayani.
1: Teh Ade Ismayani, ya. Baik-baik. Teh Ade boleh dideketin lagi supaya terdengar lebih jelas, Bangga.
2: Oke.
1: Ya, kita berkenalan dulu Teh Ade.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, perkenalkan, nama saya Ade Ismayani. Mungkin di sini saya usaha dari lidah buaya.
1: Lidah buaya, betul Teh.
2: Jadi menjadi minuman nata de aloe.
1: Sebenarnya aloe atau aloe?
2: Aloe.
1: Aloe vera ya, nama aloe latinnya. Sejak kapan deh ini mulai membuat usaha ini? Okay.
2: Kalau untuk usahanya mungkin belum lama, karena masih di awal-awal, masih usaha itu ini. Gitu ya, namanya kita usaha UMKM seperti itu.
1: Baik.
2: Namun kemudian kita melihat adanya lidah buaya gitu. Nah, mungkin ya terinspirasi juga gitu kan, untuk kita jadikan suatu apa ya, hasil lah, produk gitu.
1: Betul.
2: Lidah buaya.
1: Oke, berarti daerah setempat banyak lidah buaya ya di Teteh ya?
2: Kebetulan di daerah tempat saya kan dari Sumedang nih. Jadi lidah buaya itu belum ada gitu.
1: Oh, belum ada justru ya.
2: Jadi hanya ada di pot-pot aja gitu. Ya. Termasuk saya, kalau saya ini kebetulan waktu tahun 2000 ya, pas pandemi.
1: Baik.
2: Itu ada tanaman lidah buaya di pot, tapi beranak, nggak tahu mau diapain gitu ya. Akhirnya saya kembangkan. Ya alhamdulillah sekarang sudah berkebun lidah buayanya.
1: Banyak ya Teh?
2: Iya.
1: Waduh, luar biasa. Nah, ini juga merupakan topik yang akan kita bahas mengenai kesadaran masyarakat terhadap manfaat lidah buaya. Berarti memang belum pada tahu ya Teh sebenarnya? Ya,
2: kebanyakan belum tahu. Kalaupun ada yang tahu, mungkin kita baru belanja atau beli nata de aloe-nya itu di supermarket.
1: Jadi taunya sudah ada gitu dalam kemasan begitu.
2: Oke, baik.
1: Nah, sejauh mana Teteh mengenalkan berarti ini kepada konsumen, apa dengan produknya langsung juga?
2: Ya. Mungkin saya mengenalkannya itu ada yang langsung dengan produknya. Namun saya juga di sini ada sedikit apa ya, untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat gitu kan, akan manfaat lidah buaya gitu. Ternyata lidah buaya itu banyak manfaatnya. Nah, mungkin saya kenalkan juga bukan hanya produknya saja gitu, tapi dengan pelepah lidah buayanya itu sendiri.
1: Oke. Jadi semuanya bahannya bisa dimanfaatkan ya?
2: Bisa dimanfaatkan.
1: Oke. Yang kita tahu kan biasanya penggunaan lidah buaya itu dalamnya dagingnya. Sekarang kulitnya juga bisa.
2: Kulitnya kita manfaatkan untuk pupuk.
1: Jadi
2: tidak ada limbah nanti.
1: Jadi tidak ada limbah sama sekali ya. Benar-benar bisa dimanfaatkan begitu. Nah, sejauh ini berarti masyarakat hanya tahu dagingnya saja dimanfaatkan begitu ya Teh ya. Nah, ada produk Teteh juga yang memanfaatkan kulitnya hingga, atau tidak hanya sekedar untuk pemanfaatan diri sendiri saja?
2: Mungkin untuk sementara untuk pupuknya itu, kulitnya itu dipakai pupuk, bisa untuk masih konsumsi sendiri gitu. Kecuali ya orang-orang di setempat mungkin membutuhkan, ya itu silahkan. Karena pupuknya itu kita kembali untuk memupuki dari lidah buaya itu sendiri.
1: Oke, buat lidah buaya juga lagi gitu ya Teh ya. Baik. Oke. Ini biasanya tumbuhan lidah buaya ini cocoknya di daerah mana nih Teh? dinginkah atau panas? Secara kan kalau dilihat dari kandungannya nampaknya banyak kandungan airnya ya. Begitu ya.
2: Ya, mungkin kalau untuk lidah buaya itu sendiri tadi ya dikatakan banyak mengandung air. Sebenarnya di tempat panas juga dia aman-aman saja, bagus juga gitu. Tapi di tempat dingin juga memang dia bagus gitu. Jadi sebenarnya untuk penanaman lidah buaya itu tidak sulit gitu.
1: Ya. Yang Teteh lakukan di tanah atau di pot, dalam pot?
2: Kebetulan sekarang ini sudah di tanah, sudah dibuat kebunnya.
1: Baik, luas Teh, banyak.
2: Baru sedikit
1: ya. Jadi bahannya memang sudah ada ya begitu ya, dari tanaman sendiri begitu ya, dari lahan Teteh sendiri begitu dimanfaatkan menjadi produk dalam bentuk kemasan.
2: Kemasan
1: untuk apa nih biasanya, untuk rambut kah atau apa begitu Teh, pemanfaatan untuk apa?
2: Ya, untuk saat ini saya masih fokus di minuman segar.
1: Oh, untuk minuman ya.
2: Ada aloe gitu.
1: Iya. Baik. Nah, kemasannya bentuknya seperti apa Teh?
2: Bentuknya
1: dalam cup.
2: Cuman sebelumnya itu ada dalam pouch, ada juga dalam botol. Kita masih coba-coba, tapi ternyata banyak orang lebih suka dalam cup yang memang mungkin lebih ekonomis juga.
1: Harganya lebih terjangkau gitu ya. Siapa sih peminatnya, biasanya siapa saja nih?
2: Ini biasanya peminatnya itu anak-anak muda juga, juga. Terus yang saya bawa ke kantor juga saya kenalkan. Banyak juga yang apa ini gitu kan. Ya ini nata de aloe. Oh, ini nata de coco gitu. Enggak, beda. Kalau nata de coco itu dari kelapa, kalau nata de aloe itu memang dari lidah buaya.
1: Oh iya, seringnya kita dengar nata de coco ya. Ada juga nata de aloe.
2: Iya.
1: Aduh, baik. Dalam saat ini begitu, Teteh memproduksi dengan lahan sendiri ini cukup untuk berapa kesempatan Teh dalam produksi?
2: Nah, ini mungkin masih sedikit kendala ya, karena kita belum banyak produksinya, jadi masih kalau sudah panen nanti ada sedikit, kita masih jeda lagi nunggu gitu. Karena masih belum banyak. Nah, mungkin di sini juga saya sudah mencoba untuk sosialisasi terhadap masyarakat juga gitu kan, untuk minimal mereka bisa menanam lah gitu kan. Ya setidaknya untuk membantu kita juga gitu.
1: Yang menjadi tujuan adalah nanti bisa bantu untuk supply aloinya begitu ya.
2: Betul.
1: Dan nanti masyarakat ini menjualnya dalam kondisi seperti apa Teh, sudah diolah kan menjadi nata de aloe gitu atau bentuknya seperti apa nanti?
2: Mungkin ini belum tersosialisasi secara luas, baru sosialisasi saja. Mungkin saya ada sedikit untuk bagikan bibitnya sedikit gitu kan. Jadi mungkin nanti kedepannya itu saya dengan harapan mereka sudah bisa dalam bentuk kupasnya.
1: Sudah dikupas ya. Baik. Gitu. Nah, sejauh ini sudah kemana saja Teteh istilahnya mengedukasi masyarakat juga menanam lidah buaya begitu?
2: Ya, baik. Mungkin saya masih edukasinya itu masih di lingkungan sekitar. Dan kemudian kemarin itu ada juga yang sudah tahu gitu kan. Jadi ya menghubungi untuk bisa sosialisasi. Jadi ada kebetulan di Sumedang, di sekitar Sumedang kota, dan juga ada sudah ke daerah Jatinunggal.
1: Jatinunggal itu daerah mana Teh?
2: Daerah Sumedang, udah perbatasan dengan Majalengka.
1: Oh iya, sudah sampai sana juga ya. Dalam satu hari memproduksi kurang lebih berapa?
2: Nah, itu kalau untuk produksinya memang saya belum katakan banyak karena ini masih tahap kecil gitu ya, dan nanti saya juga pasarkannya juga masih melalui online, terus kemudian dititipkan, paling juga ke titip di UMKM
1: sesama komunitas juga gitu ya. Oke. Okay. Nah, luar biasa nih kaum dangu ini jadi produk lokal ya Teh ya.
2: Produk lokal.
1: Asli dari tanah Sumedang juga.
2: Iya, dari tanah Sumedang juga. Ya.
1: Sejauh ini yang beli dari mana saja selain Kota Sumedang? Ada juga yang lain atau ada reseller gitu Teh?
2: Untuk sementara mungkin kalau ini masih belum meluas dari luar dari Sumedang gitu kan, masih di wilayah Sumedang juga. Karena kebetulan memang produksinya ini yang masih tersendat-sendat gitu kan.
1: Iya. Itu yang jadi permasalahan ya Teh. Idealnya berapa lahan gitu yang diperlukan kira-kira supaya produksinya tidak lancar begitu, tidak tersendat-sendat.
2: Mungkin kalau untuk lahan cukup banyak lah yang kita butuhkan gitu kan. Cuma untuk saat ini ya lahan yang kita punya juga belum banyak gitu. Tapi masyarakat sekitar sudah melihat nih kayaknya lidah buaya dipakai gitu ya, bisa dimanfaatkan karena melihat saya kan di halaman itu, di kebun tuh memang saya kebun kan gitu. Banyak pertanyaan, itu untuk apa, itu saya punya yang besar tapi pas dilihat oh saya gini-gini, akhirnya mereka juga lumayan lah nanam, dipisah-pisahin di potnya gitu. Baik. Kan
1: jenis lidah buayanya ada khusus buat konsumsi, maksudnya dimakan begitu ya?
2: Yang saya baca ya referensi gitu kan, lidah buaya itu kan ada dua jenis nih, ada Barbadensis dan ada Sinensis kalau nggak salah gitu kan. Jadi kebetulan yang Barbadensis itu lebih kepada untuk obat, untuk produksi obat-obatan ataupun kosmetik mungkin lebih cocok ya untuk itu. Nah untuk yang dikonsumsi untuk makanan ataupun minuman itu lebih kepada lidah buaya jenis Sinensis.
1: Sinensis, baik. Gitu. Dari sisi kandungan gimana?
2: Ya. Kalau dari sisi kandungan memang kalau Barbadensis itu lebih besar, lebih panjang, dan dia ciri khasnya itu cembung dua-dua belah pipi. Sedangkan yang Sinensis ini cembung sebelah dan cekung gitu.
1: Okay.
2: Nah untuk dari rasa kalau Barbadensis itu agak sedikit pahit. Nah, kalau yang ini
1: Sinensis
2: sedikit manis gitu.
1: Jadi sudah ada rasa di situ ya.
2: Iya.
1: Baik. Kemudian sebenarnya kan keduanya juga sebenarnya bisa dikonsumsi ya. Hanya saja mungkin dari sisi rasa lebih yang Sinensis tadi. Begitu. Itu didapat di mana kalau misalnya memang mau mendapatkan, artinya mau bikin juga sama bikin tanaman begitu di sana?
2: Mungkin yang saya pernah lihat itu daerah Jawa Tengah. Sudah banyak saya perhatikan, terus kemudian di Bogor juga, tapi saya ini belum sempat saya berkomunikasi dengan petaninya ataupun pemiliknya, ownernya itu belum. Saya juga mungkin dari situ juga saya mau untuk belajar lagi gitu ya, untuk penanaman lebih ininya lagi gitu.
1: Oke. Sebenarnya kalau misalnya tetehnya sambil mencari ke tempat lain juga ada ya, banyak ya Teh yang berarti ya. Oke. Sejauh ini masih di Sumedang dulu begitu ya. Dan diharapkan ada petani baru di Sumedang gitu ya. Nah, kalau ada yang minat misalkan mau menanam bibitnya bisa dikasih juga sama Teteh gitu.
2: Iya, kebetulan saya juga kemarin itu sempat juga ada yang beli bibitnya. Saya gitu kan. Itu kebetulan ya teman saya juga sih di daerah Cianjur. Dia karena udah tahu.
1: Betul.
2: Kemudian minta untuk beli bibitnya gitu kan.
1: Ya,
2: memang saya juga belum bisa jual banyak-banyak juga sih gitu.
1: Gitu. Sulit enggak kalau untuk yang pemula begitu menanam?
2: Saya rasa enggak.
1: Enggak ya.
2: Enggak sulit sama sekali.
1: Urutannya seperti apa tuh yang boleh disampaikan biasanya kalau dalam penanamannya betul? Okay.
2: Nah untuk penanamannya itu mungkin biasanya kan ada indukannya itu biasanya. Nah dari indukan satu itu kemudian sering banyak tuh lidah buaya tuh beranak-anak terus sampai mungkin awalnya masyarakat itu taunya lidah buaya itu sebagai tanaman hias ya.
1: Betul. Nah,
2: terus kemudian karena penuh, semakin penuh-penuh terus gitu, akhirnya pisah-pisah. Nah sebenarnya misalkan itu tinggal dipisahkan aja, tanam aja.
1: Jadi memperbanyaknya begitu caranya ya, dalam satu pot misalkan setelah beranak pinak begitu jadi banyak ya, baru dipisahkan.
2: Cuman untuk pemisahannya mungkin ini sedikit apa ya, ada triknya juga. Jangan yang terlalu kecil, jangan yang masih bayi gitu. Kalau masih bayi itu kan masih ya, kalau kita belum bisa disapih ya gitu kan. Jadi kasihan gitu.
1: Jadi kondisi berapa bulankah kalau misalnya hitungan?
2: Mungkin kalau saya nggak hitung bulan.
1: Jadi gimana nih caranya melihat?
2: Kira-kira ini saja, kira-kira sudah besar.
1: Sudah terlihat besar begitu ya kondisinya.
2: Kira-kira sudah bisalah kita pisahkan.
1: Dipisahkan, kemudian perawatan berikutnya apa lagi nih setelah dipisahkan itu?
2: Perawatan berikutnya sebenarnya itu mungkin awalnya itu tanahnya dulu ya. Jangan sampai apa namanya itu terlalu asam juga. Kan mungkin dari sisi pemupukan juga itu yang diperhatikan gitu kan. Kebetulan kan apa ya, kita tidak menggunakan pestisida, tidak menggunakan
1: benar-benar apa, alami ya.
2: Alami gitu. Kita pakai kohe aja.
1: Nutrisinya lalu didapatnya dari mana nih untuk menumbuhkan tanaman sendiri?
2: Itulah nutrisinya itu kita dari kohe sendiri gitu ya, mungkin dari kotoran hewan. Kambing, ayam gitu itu kita manfaatkan, kita fermentasikan, dan juga nutrisinya itu dari lidah buaya itu sendiri.
1: Yang tadi Teteh sebutkan ya, dari kulit lidah buaya begitu ya. Dengan cara seperti itu, tapi gampang-gampang susah ya sebenarnya, harus ada penelitian begitu atau misalkan ya sambil belajar juga tata caranya. Teteh membuka kesempatan nggak buat belajar nih orang-orang?
2: Sangat terbuka. Sangat terbuka. Mungkin ada apa namanya tuh masyarakat ataupun siapapun yang ingin belajar, ayo kita sama-sama boleh.
1: Baik, ke Sumedang tapi ya. Sumedang. Di mana tempatnya, Teteh?
2: Kalau saya tempatnya di Ranca Mulia.
1: Ranca Mulia.
2: Mungkin kalau untuk kebun ininya lidah buayanya itu di Jatinunggal itu.
1: Oh, di Jatinunggal. Jadi masih di kawasan Sumedang begitu ya. Nah, Kang Dangu, sebelum kita lanjut lagi nih, nanti kita juga buka line SMS atau telepon, barangkali Anda ingin bertanya perihal pemanfaatan aloe vera ya. Ini untuk nata de aloe ini. Yang baru juga sih sebenarnya. Jangan-jangan juga sebenarnya saya sudah pernah nyicipin begitu ya.
2: Iya, saya yakin lah.
1: Yang seringnya sih memang nata de coco begitu yang kita tahu begitu. Baik, nanti Anda juga bisa sampaikan SMS atau berupa pertanyaannya atau tanggapannya lewat SMS di 08-211-856-1354 atau bisa langsung ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita di 022-721-7043. Jangan kemana-mana, Kaum Dangu tetap bersama kami, Perompak Suara Budaya Bandung.
3: Menebar senyum pada orang di sekeliling adalah hal sederhana namun banyak memberi manfaat kesehatan. Bagaimanapun suasana hati kita, tersenyum dapat memberikan rasa bahagia luar biasa. Saat stres, otot-otot rahang terasa kaku. Otot-otot rahang menempel pada otot leher yang ketika diperketat dapat menyebabkan sakit kepala. Ketika tersenyum, tubuh secara alami akan merasa rileks, dan ketika rileks tersebut, sistem kekebalan tubuh dapat berfungsi secara optimal. Bahkan, tersenyum pun dapat menurunkan tekanan darah.
4: Kereta api telah menjadi salah satu moda transportasi yang populer dan efisien di banyak negara. Namun selalu ada risiko yang perlu diantisipasi saat menggunakannya. Agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman, ada baiknya Anda perhatikan beberapa hal berikut ini. Pastikan Anda mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas kereta api, seperti memasuki dan meninggalkan peron dengan aman, serta menaiki dan turun dari kereta dengan hati-hati. Saat menunggu kedatangan kereta, hindari berdiri terlalu dekat dengan rel kereta. Selalu berdiri di area yang telah ditentukan dan jauh dari perlintasan kereta. Jangan pernah mencoba melintasi rel saat kereta sedang melaju. Selalu pastikan kereta api berhenti sepenuhnya sebelum Anda naik atau turun. Naik atau turun dari kereta yang sedang bergerak dapat sangat berbahaya dan meningkatkan resiko kecelakaan. Jika Anda melihat kondisi berbahaya atau perilaku yang membahayakan di sekitar kereta api, segera laporkan kepada petugas atau pihak berwenang terkait. Hal ini penting untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan penumpang lainnya.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Anda masih menyimak obrolan UMKM dari Perempat RRI Bandung. Kita masih bersama dengan narasumber perihal pengembangan produk lidah buaya nih, jadi satu produk yang luar biasa nih, bisa dikonsumsi begitu ya, dan bernilai ekonomis ya. Baik teh, kita masih ngobrol lagi. Nah, kalau untuk target pasarnya sendiri teh tadi, jadi teh ini lebih ke anak-anak, remaja, atau semua umur justru malah?
2: Semua umur
1: ya. Dari packaging dan lain sebagainya memang sudah dipersiapkan segala untuk semua umur ya, begitu ya betul. Teh. Tapi yang rajin atau mungkin dikonsumsi ini sama siapa nih di antara kategori gitu?
2: Ya biasanya kategori ibu-ibu juga sih gitu kan, karena mereka beranggapan bahwa oh ini lidah buaya kan bagus nih untuk pencernaan. Ya,
1: betul. Gitu. Baik, jadi ibu-ibu yang lebih difokuskan targetnya ya, karena ya, kalau misalnya ibu-ibunya sudah dipegang pasti buat anak-anak, buat suaminya ya, maksudnya orang tua dan lain sebagainya sudah pasti barang tentu semuanya mengkonsumsi begitu ya, Teh ya. Nah, cara menjangkaunya target tersebut gimana, Teh? Apakah dengan sosialisasi kemudian ditujukan kepada ibu-ibu begitu atau gimana, Teh?
2: Ya, betul. Mungkin ini cara untuk ininya, saya sosialisasinya memang ke targetnya ke ibu-ibu gitu kan. Mungkin untuk produknya sendiri, untuk pemasaran saya online.
1: Okay.
2: Online dan tembus aja gitu, tembakin aja ibu-ibunya gitu,
1: no, teman-teman gitu,
2: gitu kan. Dan juga kalaupun untuk ini kebetulan kan ini juga salah satu usaha untuk mensukseskan program pemerintah juga gitu kan.
1: Ya, yang mana teh?
2: Untuk penurunan atau penghapusan kemiskinan ekstrim.
1: Oke, okay, itu. Nah,

0: Kalau untuk apa namanya pemakaian sendiri banyak yang sudah gitu kan.
1: Baik-baik.
0: Okay. Apa namanya mungkin di sini juga kita ngikutin strategi pemerintah ya untuk penghapusan kemiskinan ekstrim itu dengan cara meningkatkan perekonomian keluarga, apa pendapatan juga mengurangi apa namanya tuh pengeluaran.
1: Baik-baik.
0: Oke, nah ini juga untuk mengurangi pengeluaran juga.
1: Untuk mengurangi pengeluaran, baik. Ini ditujukan juga buat ibu-ibu ya, yang notabene ibu rumah tangga juga bisa ya, sebenarnya.
0: Iya,
1: kalau
0: secara ini masyarakat usia produktif.
1: Masyarakat usia produktif bisa ya, apa namanya bergabung juga ya, dengan ini ya. Ya. Oke, nah sejauh ini apa Teteh juga melakukan apa namanya kolaborasi begitu untuk mengembangkan usaha Teteh sendiri?
0: Ya, mungkin saat ini saya berkolaborasi juga dengan UMKM
1: Sumedang
0: dari sisi pemasaran.
1: Ya,
0: mungkin apa namanya punya cita-cita sih saya untuk masuk ke apa namanya seperti supermarket gitu ya.
1: Ya betul.
0: Nah, cuman akan perizinannya gitu.
1: Baik.
0: Nah, ini sedang proses untuk halal.
1: Baik, sedang ditempuh ya.
0: Sedang ditempuh.
1: Dan itu yang menjadi tolok ukur bisa masuk ke apa supermarket ya, begitu ya, Teh.
0: Pasarnya,
1: gitu. Oke, baik-baik. Nah, kondisi sekarang apa yang sebenarnya yang bikin sulit itu terjadi, Teh? Maksudnya proses ini lancar gimana?
0: Kalau proses pembuatannya
1: lancar.
0: Cuman bahan bakunya yang belum lancar.
1: Oh gitu, baik-baik. Ada tantangan yang berbeda sebenarnya ya. Setiap orang pelaku usaha kadang ada yang melihat kondisi persoalannya di ranah perizinan dan lain sebagainya. Ternyata kalau Teteh sih aman. Sampai sejauh ini aman. Hanya saja justru malah supply barang yang kurang. Oke, begitu. Nah, kalau untuk mendapatkan aset tadi, akses sebenarnya tadi sudah dibahas sama Teteh ya, akses mendapatkan supply barang ini ya, tadi Teteh membuka kesempatan orang untuk juga apa namanya menanam ya, gitu.
0: Betul.
1: Terutama di daerah Sumedang begitu ya.
0: Betul.
1: Permintaannya berarti banyak ya Teh ya. Permintaan produk Teteh ini banyak juga.
0: Ya, sudah lumayan lah gitu.
1: Iya, dalam boleh disampaikan kira-kira persentasenya dalam satu bulan atau mungkin tahun?
0: Ya, oke. Okay. Mungkin ini untuk presentasi permintaan itu sudah cukup lah gitu ya, tapi belum bisa dikatakan besar gitu ya, karena kita juga masih baru melangkah gitu ya, kan, baru apa namanya merintis. Gitu.
1: Oke. Okay. Bidang usaha yang sama ada nggak Teh sebenarnya?
0: Di
1: termasuk aloe ini ya, nata de aloe ini.
0: Maksudnya
1: pesaing bisnis di kompetitor yang sama atau mungkin
0: belum ada. Belum ada.
1: Yang posisi yang besar pun belum ada sebenarnya. Wow. Oh, berarti luar biasa nih ya kesempatan yang
0: ya, semoga.
1: Iya.
0: Bisa merintis, bisa mengawali dan bisa menginisiasi ya, dan menginspirasi untuk orang lain banyak.
1: Betul,
0: orang
1: betul. Gitu. Kan di kebanyakan memang sudah ada biasanya kompetitor, apalagi pesaing yang besar gitu ya. Nah ini belum ya?
0: Belum ya, kecuali yang memang sudah besar sekali ya, seperti
1: ada.
0: Apa yang Inaco itu Inaco, Nata de Coco dan Nata de Aloe itu memang
1: sudah ada sebenarnya besar. Perusahaan besar ada ya itu ya. Baik. Nah jadi memang tidak ada masalah dengan itu ya Teh
0: ya, ada, insya Allah.
1: Tinggal didukung aja ya ini sama masyarakat begitu ya.
0: Kalaupun untuk ada kompetitor mungkin saya harapkan bisa kerjasama kita.
1: Nah itu dia, membangun kerjasama saja ya, supaya lebih besar lagi gitu ya.
0: Gitu. Jadi kita sama-sama besar gitu kan.
1: Baik. Tidak ada permasalahan karena Teteh berangkat dari Sumedang nih. Sementara mungkin untuk memperbesar kawasan atau aksesnya harusnya di kota-kota besar, misalkan di Bandung gitu.
0: Ya. Mungkin ini juga yang sedang saya pikirkan
1: kan,
0: untuk pemasaran lebih luas
1: gitu
0: kan. Mungkin kalau saya perhatikan kenapa orang lain bisa ya, seperti yang di Jawa itu kan itu sudah tembus ekspor gitu kan. Nah jadi saya juga berharap bisa seperti itu gitu. Tapi mungkin ini karena masih baru
1: ya. Oke, terbilang baru.
0: Terbilang baru.
1: Oke, baik. Kemudian kalau pemerintah sendiri mendukung nggak Teh, pemerintah setempat di sana?
0: Untuk pemerintah sendiri itu sangat mendukung, apalagi dengan adanya program tersebut ya, jadi kita

0: langsung action gitu kan, langsung action ke masyarakat, terutama ke PKM PKH.
1: PKM PKH.
0: Ya, penerima apa namanya manfaat ya. Jadi PKH itu yang biasanya mungkin mendapatkan bantuan sosial seperti itu. Jadi ya saya berharap kita berdayakan. Jadi ada memang produksi yang diproduksinya gitu kan, ada produk yang diproduksinya gitu kan, sehingga masyarakat itu betul-betul produktif gitu. Jadi tidak hanya menerima saja gitu kan.
1: Baik.
0: Ya baik, kebetulan ya pemerintah sendiri apa namanya mendukung gitu ya, alhamdulillah gitu, karena memang masih dikatakan ini baru. Gitu. Cuma okay. masih belum. Apa namanya tuh belum bisa belum sampai tembus ke ininya aja.
1: Okay. Masih proses begitu ya, ya mudah-mudahan proses, ya ada amin. Kedepannya bisa lebih bersinergi ya. Kemudian juga yang tadi saya sampaikan bisa terwujud ya,
0: amin.
1: Baik, Tan, tadi kita ngobrol sih intermezzo sebelum kita mulai obrolan kaum dangu sebelum online on air ya. Teteh ini sebenarnya juga bekerja saat ini. Nah ini kesibukan, membagi kesibukan antara pekerjaan ya tetap begitu ya dengan usaha ini gimana Teteh? Lancar saja?
0: Ya saya bawa santai aja gitu kan. Jadi maksudnya apa ya, pekerjaan utama kita tetap berjalan. Yang ini juga usaha kita juga bisa berjalan gitu kan. Ya mungkin di sela-sela waktu aja saya.
1: Okay. Dengan kondisi seperti ini apakah ini tidak menjadikan usaha ini stagnan gitu, enggak Teh? Teteh rasakan gimana? Aman. Aman ya.
0: Ya stagnan itu ya karena supply itunya aja, bahan
1: baku. Oh gitu.
0: Aja.
1: Iya. Nah, kira-kira di tempat kerja ini usaha ini juga melibatkan orang tentunya ya, Teh? Berapa orang Teteh?
0: Sementara sih masih untuk penanaman satu orang.
1: Iya.
0: Dan untuk diproduksi juga satu orang.
1: Iya. Dengan seperti itu juga masih aman begitu ya. Terbilang aman sesuai dengan permintaan gitu ya. Permintaan dari masyarakat. Nah, terkhusus barangkali bagi apa namanya para pelaku usaha yang mau merintis begitu Teh. Nah, barangkali ada tips dari Teteh sendiri untuk memulai bisnis, apalagi di bisnis ini kuliner gitu seperti ini, makanan minuman begitu Teh. Apa nih kira-kira yang paling penting biasanya yang harus dimiliki?
0: Ya baik, mungkin untuk apa namanya itu tipsnya itu kita ternyata harus fokus gitu ya. Mungkin saya di awalnya itu nggak fokus gitu. Apa aja saya mau saya kerjakan gitu, tapi apa namanya stagnan di sini. Saya mau cobain lagi yang ini tapi masih ini ya, tapi kalau
1: bercabang begitu ya,
0: masih bercabang-cabang itu sulit untuk kita wujudkan gitu kan. Namun apa ya, saya fokus untuk lidah buaya ini sudah mulai saya fokus gitu kan. Karena kalau nggak fokus kita sayang itu lidah buaya yang sudah kita tanam. Nah itu yang awalnya seperti itu ya. Jadi kita memang betul-betul harus fokus gitu. Jadi kecuali kalau misalnya kita sedang ada stagnan nih seperti ini, saya lidah buayanya kosong nih. Jadi saya beralih sambil beralih ke yang lainnya yang tidak menggunakan lidah buaya.
1: Okay. Ada produk lain berarti?
0: Ada.
1: Apa nih?
0: Teh.
1: Oh teh.
0: Minuman teh.
1: Iya.
0: Ya untuk yang seribuan, untuk anak-anak gitu ya. Yang saya tetap punya prinsip berbahan alami ya, tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan itu aja.
1: Okay. Jadi benar-benar alami bahannya ya. Okay. Kalau misalnya daya tahan nih. Biasanya kalau minuman yang berbahan alami juga hubungannya dengan daya tahan ya, makanannya begitu ya Teh. Gimana Teh?
0: Ya, untuk sementara ini belum ada kendala karena produksinya belum banyak gitu ya, belum banyak. Jadi mungkin berapa hari aja udah selesailah gitu, udah habis. Baik. Gitu kan. Karena apa namanya ya, saya juga untuk menambahkan kan boleh ya, kita menambahkan bahan tambahan pangan. Asalkan sesuai dengan apa namanya tuh standarnya, mungkin itu juga harus ditempuh juga gitu. Karena untuk produk minuman terutama itu kan harus ke Balai POM. Nah, setelah saya pelajari dulu ke Balai POM itu apa namanya, kalau untuk minuman atau bahannya yang tidak lebih dari 7 hari tidak perlu daftar Balai POM.
1: Okay.
0: Kayak gitu.
1: termasuk bahan maksudnya produk teteh ini
0: iya.
1: tidak perlu ke BPOM gitu.
0: Iya. Kecuali kalau memang bahan itu kita untuk lebih dari 7 hari mungkin.
1: Okay.
0: Selanjutnya kalau memang produksinya sudah banyak mungkin saya juga harus tempuh itu.
1: Baik, baik. Iya. Jadi bagaimana teteh ngasih tahu mengedukasi pelanggan juga nih, ini jangan sampai lebih dari 7 hari juga. Bilangnya gimana nih? Selalu bilang begitu?
0: Ya, selalu saya bilang.
1: Okay.
0: Karena ini saya baru ini diproduksinya misalnya kemarin sore. Nah, jadi ini masih sangat baru.
1: Baik.
0: Seperti itu aja sih saya
1: dulu. Ya, atau dalam kondisi tertentu bisa lebih lama deh?
0: Ya, mungkin itu sebenarnya kita masukkan ke dalam lemari es ya.
1: Yeah.
0: Nah, ke lemari es itu akan lebih apa namanya tuh?
1: Lebih awet gitu.
0: Awet
1: ya?
0: Sih kan. Mungkin bisa lah lebih dari 7 hari. Nah, tapi kalau memang tetap lebih dari 7 hari kan kita harus tetap tempuh Balai POM ya.
1: Oke. Sementara ini kalau misalnya melihat misalkan kita lupa pada saat apa namanya disimpan begitu terlalu lama, nah, kondisinya seperti apa kalau misalnya sudah tidak layak lagi dikonsumsi? Ada tanda-tanda yang tentunya?
0: Kebetulan saya pernah nyoba sih sekali aja itu kan hanya berubah apa ya rasa aja sedikit asam aja.
1: Sedikit asam aja, tapi secara tampilan tidak. Iya. Oke. Dengan itu kita bisa mengetahui oh ini masih layak atau tidaknya begitu ya Teh ya. Oke nih. Nah, harapan ke depan mau seperti apa nih Teh? Mau dibawa kemana kira-kira?
0: Ini mungkin bagi saya ini adalah sebuah mimpi gitu ya. Yang mimpi saya ini mungkin baru dilaksanakan lah gitu ya. Mimpi saya itu memang berharap saya sudah fokus di lidah buaya. Jadi selain nata da aloy, saya juga ingin mengembangkan produk lainnya dari lidah buaya itu sendiri.
1: Okay.
0: Dan juga untuk pemasaran, saya bermimpi besar bisa ekspor juga.
1: Amin. Secara kan ini varian baru ya.
0: Iya.
1: Varian baru bagi kita juga ya, karena memang dilihat dari pesaingnya juga sebenarnya belum terlalu banyak ya Teh.
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, selanjutnya Teh, tadi harapannya sudah ya. Barangkali ada yang ingin kepo atau misalnya pengen tahu atau misalkan pengen memesan begitu ya. Tadi produk teteh yang sudah jadi ataukah mungkin berupa bibit mau ikut menanam juga. Iya. Hubunginya ke siapa?
0: Boleh ke saya langsung. Mungkin untuk saat ini saya belum ada admin berapa, jadi masih betul-betul saya
1: sendiri ya Teh. Baik, di mana boleh disampaikan nomornya? Boleh. Nomor yang bisa dihubungi?
0: Ya, boleh. 0812-2003-1251.
1: Baik. Ibu Ade gitu ya, Ibu Ade Ismayani. Baik. Ya. Kemudian kalau untuk tempatnya sendiri lokasinya boleh disampaikan lagi Teh?
0: Baik. Untuk lokasi penanaman atau pembudidayaan lidah buayanya sendiri itu
1: lengkapnya
0: di Jatinunggal, tepatnya di Dusun Jagatapa, Desa Kirisik, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang.
1: Oke, media sosial, Instagram seperti
0: untuk di media sosial ataupun Instagram bisa di apa? Di Instagram Ade Ismayani.
1: Ade Ismayani. Ya. Oke. Nama produknya lupa, belum tanya nih.
0: Nama produknya Nata de Aloy Sehati.
1: Sehati. Asik. Nah, ini pasti ada maknanya ya.
0: Ada.
1: Apa tuh?
0: Sehati yang berawal dari sehati kita satukan hati kita.
1: Asik.
0: Yang pertama ya. Yang keduanya sehati itu kita ambil dari kata sehat.
1: Sehat.
0: Karena saya berharap dengan nata da Aloy yang kita produksi ini menjadikan kita lebih sehat lagi.
1: Gitu
0: kan. Kemudian sehati ini saya juga sesuai dengan jargon Sumedang.
1: Oh.
0: Sumedang beyond sehati.
1: Asik.
0: Nah, sehati yang jargon Sumedang itu sejahtera, agamis dan demokratis. Saya
1: baik.
0: Sejahteranya. Semoga masyarakat Sumedang itu lebih sejahtera dengan
1: baik.
0: Adanya.
1: Nah, luar biasa nih. Teh Ade ini, Bu Ade ini nampaknya juga sangat peduli ya dengan lingkungan sekitar. Jadi ingin kedepannya juga merangkul.
0: Iya.
1: Ya, semua begitu masyarakat, terutama di wilayah Sumedang, untuk juga sama-sama begitu ya, berkiprah di bidang sama atau bersinergi begitu ke depannya. Kemudian juga pengen sehat dia, mengajak masyarakat juga untuk mengonsumsi makanan yang sehat, terutama pemanfaatan lidah buaya ya, yang tidak hanya untuk kecantikan, kebugaran, tapi juga untuk dikonsumsi sehari-hari, aman dikonsumsi begitu ya. Baik, Teh Ade, terima kasih sekali sudah mampir ke studio Perempat RRI Bandung. Tanpa terasa sudah pukul 11:42 nih ya. Ya, obrolannya sangat seru sekali, namun harus kami akhiri kaum dangu, karena sesaat lagi, beberapa saat lagi akan memasuki waktu duhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Saya Beni Hadiansa undur pamit, terima kasih untuk Anda semuanya, terima kasih sudah menyimak obrolan UMKM. Anda bisa kembali mendengarkan program acara ini seperti biasa di setiap harinya di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Beni Hadiansa undur pamit, dan juga Teh Ade, terima kasih Teh Ade.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: Jawa Barat, Jawadah Takir. Kabupaten Ciamis terkenal dengan berbagai macam kuliner yang khas, salah satunya Jawadah Takir. Pusat tempat pembuatannya di Dusun Garahang, Desa Panjalu. Jawadah Takir adalah makanan cemilan atau suguhan yang harus selalu ada dalam setiap acara, terlebih saat upacara ritual budaya setempat seperti dalam acara nyangku. Makanan ini terbuat dari gula merah atau gula aren dan parutan kelapa sehingga membuat rasanya lebih manis dan gurih. Makanan ini cukup aman untuk dikonsumsi karena tidak memakai bahan kimia. Cara mengawetkannya cukup dibungkus dengan kalaras atau daun pisang kering.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alayah, jamaah sholat Jumat Masjid Pusdai Bandung yang dimuliakan oleh Allah. Dengan mengharap karunia, keberkahan dan petunjuk jalla wa'ala Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan khatib pada Jumat terakhir bulan Safar 1448 Hijriah ini mengingatkan diri sendiri dan juga mengajak hadirin kaum muslimin umumnya, marilah kita memperkuat dan mempertebal keyakinan kita, tauhid kita, i'tikad kita, keimanan kita dan Islam kita kepada jalla wa'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita menumbuh kembangkan rasa cinta kita, mahabbah kita dan pengharapan syafaat pada hari kiamat dengan mengimani bahwa kekasih kita, Nabi Agung kita, Nabi Besar kita yang mulia, baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara cara kita mempertebal, memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita dengan meyakini dan melaksanakan, meyakini kebesaran, kemuliaan, keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa diantaranya beliau telah menjaminkan surga untuk umatnya, menjaminkan surga untuk siapa saja di antara kita yang mau menjemputnya, yang berharap mendatanginya dan siap mendapatkannya dan mau menuju jalan pintu menuju surga. Maka tema khutbah hari ini adalah kemana kita harus mencari surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu sabdanya, riwayat Ibnu Abbas, beliau bersabda yang tentu sangat sudah sangat populer sekali di antara kita semua dan sudah hafal. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Man syi'na adkhalna wa man syi'na akhrajna. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang dikehendaki diridhoi ibunya, maka mereka bisa memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang tidak dikehendakinya, maka mereka bisa mengeluarkannya dari dalam surga. Pertanyaannya, kenapa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Pertanyaan kedua, kenapa surga itu tidak berada di bawah telapak baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita menyimak suatu kitab yang sangat luar biasa. Beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasan, menulis kitab namanya Mafahim Yajibu Antusohah, artinya pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Beliau menjawab, kalau surga itu berada di bawah telapak kaki Nabi Muhammad, maka yang dijamin masuk surga hanyalah istri-istri beliau. Yang dijamin masuk surga adalah putra-putrinya saja. Paling cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Paling jauh para sahabat. Mungkin diantaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Maka siapakah kita umatnya yang terbentang 1500 tahun dari kewafatan beliau? Kemana kita bisa mencari surga? Inilah tahsisul hadis bil ayat, penguatan hadis dengan ayat. Dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki menyebutkan, jika kita mencintai Allah, maka laksanakanlah perintah Rasulullah. Di antara perintah Rasulullah adalah birrul walidain. Ridhowahu fi ridhol walidain, wa sakhtullahu fi sakhtil walidain. Keriduan Allah itu tergantung ridhonya orang tua kita. Dan kebenciannya Allah ada dalam bencinya orang tua kita. Maka barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya,
mengabdi kepada ibunya, dia telah melaksanakan perintah Rasulullah. Siapa yang melaksanakan perintah Rasulullah, pasti dicintai Allah. Siapa yang dicintai Allah, yaghfir lakum dzunubakum, pasti dosanya diampuni dan pasti pahalanya adalah masuk surga, yadkhulul jannata bighairi hisab. Kaidah usul fikih menyebutkan al-amru lil wujub dalam kitab Kaidati Usulil Fikih Al-Asbah wa Nadzair, perintah itu adalah kewajiban. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu adalah wajib dilaksanakan. Siapapun kita, mumpung orang tua kita masih ada, ibu kita masih hidup, ayah kita masih ada, maka jangan tunda amal soleh, jangan tunda berbuat baik, jangan tunda berikrar setia kepada mereka. Kembalilah kepada orang tua kita, pulanglah ke rumahnya, sambut ibu kita dan peluk hangat, cium tangannya, cium kakinya, minta ridho atas kerelaan hidup perjuangannya. Dan kita berdoakan, dan kita doakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Yang selanjutnya, jika orang tua kita sudah tiada, ibu kita sudah tidak ada, maka teruslah berdoa dan doakanlah mereka dan kirimkanlah hadiah hadroh tawassul. Kirimkanlah pahala kebaikan kita untuk beliau-beliau semua. Dan kepada para bapak dan ibu, dan kepada yang hadir di sini, Anda adalah pemegang amanah besar yang diberikan oleh Allah melalui keturunan yang baik-baik, putra-putri yang soleh-solehah, yang cerdas cerdik cendekia, yang menyenangkan, yang menggembirakan. Marilah kita jadikan putra-putri kita qurrata ayunin tasurrun nazirin, yang kita senang sekali memandang mereka dan mereka berbuat baik kepada kita, karena jalan surga bagi anak-anak kita, adalah ayahnya, adalah ibunya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka istinbat dari hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat adalah seperti yang disebutkan dalam tafsirul Jalalain al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan al-Imam Jalaluddin Al-Mahali. Beliau menyebutkan bahwa kalimat itu adalah majaz, artinya ungkapan kekaguman dan kebesaran, sanjungan yang mengandung pengertian. Pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan, lahul mumayyizat wal khasa'is. Beliau memiliki keistimewaan, memiliki mukjizat. Mukjizatnya yaitu bisa menjaminkan masuk surga untuk umatnya melalui jalur ibunya, melalui jalur birrul walidain, melalui jalur kedua orang tuanya. Maka siapapun kita, lahir hari ini, bahkan lahir menjelang akhir zaman pun, pintu surga itu nampak di depan kita, yaitu birrul walidain. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, atau birrul walidain. Jangan uqukul walidain, jangan durhaka kepada kedua orang tua, tetapi birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Itulah keistimewaan Rasulullah kita dalam kitab Khosaisu Muhammadiyah, keistimewaan Nabi Muhammad. Di antaranya adalah beliau menggadaikan surga, beliau membagikan surga, beliau menjaminkan surga, karena sifat beliau adalah azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim, surat At-Taubah ayat 128. Beliau sangat penyayang, sangat merasa penderitaan terhadap umatnya, dan beliau penyantun dan menyayangi terhadap orang-orang yang beriman. Keistimewaan dalam ayat ini adalah sifat dari baginda kita, min anfusikum, beliau manusia seperti biasa, seperti kita, artinya bisa kita teladani. Yang kedua, azizun alai, Rasulullah sangat sedih jika umatnya tersesat, jika umatnya tertimpa musibah, jika umatnya tidak mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, harisun alaikum, beliau sangat menginginkan semua umatnya selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan selamat di akhirat pun jalannya sudah diberikan oleh beliau. Yang keempat, ra'ufun rahim, beliau sangat melebihi kasih sayang kepada kita, kasih sayangnya melebihi orang tua kepada anaknya. Itulah baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya kutip akhiri khutbah ini
dengan ungkapan wa qadarabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughana 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dan hanya kepada Allah kita beribadah dan kepada kedua orang tua kita wajib berbakti, dan janganlah berkata melawan orang tua. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti dan dijamin mendapatkan surga. Inna ahsanal kalami kalamu wahil malikil mannan wa biqaulihi ya tadil mutadun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim وتقبل من ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين.

عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها

بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fa shalla.

صلت في إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata bahwa Jibril pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Hai Muhammad, apakah kamu merasa sakit?" Beliau menjawab, "Ya." Lalu Jibril mengucapkan, "Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari

segala yang menyakitimu, dari kejahatan setiap manusia dan mata orang yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah, aku meruqyah. Hadis riwayat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu di mana wae ayana, hatunun ke Kaum Dangu anu masih kene satia satu nyerengan poropat Suara Budaya Bandung tudung ika siang ieu atuh saparantosna ngalaksanakeun ibadah salat Jumat. Pamugi urang aya dina kaberkahan sadayana nya parek sareng rejeki atuh sehat sagala rupina. Nyangakeun sim kuring ngaturkeun runtuyan lagu-lagu pop Sunda. Balaka cerakan dina siang ieu tuduy ka tabuh 13 mah aya siaran berjaringan nasional Propat RRI Jakarta. Sareng dina siang ieu engke obrolan budaya anu baris didugikeun ku Propat RRI Jakarta perkawis tangtosna budaya-budaya anu aya di Nusantara. Karasa dina siang ieu mah baris ngaguar ngeunaan membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah anu baris dipandu di jejeran ku RRI Jakarta Propat oge RRI Tanjung Pinang tong ka mana-mana ka dina tabuh 13 nya. Lajeng oge musik dan info dilajengkeun kana Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Propat Suara Budaya Bandung. Oge dina tabuh 17 mah aya ngalang layung lagu Sunda Wanci Sariak Layung.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos, selama Januari hingga Juli 2026, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara menoping lebih dari 5.000 pohon rawan tumbang yang tersebar di 6 kecamatan. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, Reni Kamila, mengatakan penopingan dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan menjaga keselamatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata mengakui besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan hal tersebut usai mengunjungi kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 di manapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di hari Jumat ya, di tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalau ada yang sakit ya kita dondah biar cepat sembuh ya. Biar kita temenin di mari ya dengan obrolan budaya tentunya. Pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, dari Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RRNet, barengan teman-teman di Pro4 Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Pro4 Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Siang, sehat di sana?
2: Sehat luar biasa, Allahu Akbar. Panas sih di sini.
1: Oh, panas. Tapi kemarin sempat ada hujan dadakan enggak di sana?
2: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu.
1: Oh, deh. Udah lama. Kalau kita kemarin tuh di Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan. Oh, gitu. Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek. Siap, siap.
2: Di Jakarta apa nih? Panas.
1: Kita hari ini sih panas, tapi ya tapi nggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih gitu.
2: Oh iya, yang penting adem hatinya ya.
1: Iya, betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga. Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
2: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
1: Oke, siap.
2: Kita tengok nih macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo.
1: Boleh siap. Boleh, boleh, siap. Dikenalin aja.
2: Dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Herima.
3: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Panggilannya Bang apa nih? Panggilannya Bang Herima.
1: Bang Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
2: Oh, Eri. Oke. Gimana kabarnya Bang? Sehat,
1: sehat ya? Ya Bang ya.
2: Iya, di Jakarta ada Bang Joni, mungkin boleh sapa dulu Bang Heri.
1: Assalamualaikum, selamat siang Bang Heri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
1: Siang, sehat ya. Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Pro4, boleh disebutin dulu nomornya Pro4 Tanjung Pinang berapa?
2: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-9050. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-8660.
1: Oke, siap. Kalau di Pro4 Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Pro4 pemirsa RRNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini, atau SMS juga boleh dah ya. Kalau kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja. Gitu, di 0811-1224-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita di siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo Kak Yulia.
2: Baik, Pro4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026 kembali kita di Suara Budaya Nusantara, dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya. Kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Okay. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar, tertariknya itu lewat nonton. Okay. Ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam. Lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang gak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil duduk, sambil bercanda gitu, kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
2: Tapi kalau melihat sekarang nih Bang, untuk minat membaca itu kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apakah sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
3: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya berarti. Benar. Mulai dari anak usia sekolah, iya, masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh. Perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya, kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini, ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM, itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
2: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
3: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
2: Oke, Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Berarti ini anggotanya ada berapa nih Bang kalau di Kepulauan Riau Rangka berarti ya?
3: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya. Oke. Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
2: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
3: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
2: Oke, nah tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
3: Kemasan yang menarik tentunya. Okay. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya, oh ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
2: Oke, Berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
3: Dibaca, gitu.
2: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya bang ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya. Nah tapi kalau dari forum TBM sendiri bang, apa nih? Bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
3: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun, atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan, jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana segala macam. Diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
2: Oh, bang mau kasih pantun dulu tak?
3: Oh nggak usah, nanti eksklusif aja.
2: Oke, baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya bang?
3: Ada program-program.
2: Tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat itu apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
3: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas semacam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita gitu.
2: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya bang ya, untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh, macam mana tuh bang?
3: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen, itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan. Gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
2: Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya bang ya?
3: Seharusnya.
2: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu bang untuk menarik minat masyarakat?
3: Dari forumnya sendiri sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan UMRAH.
2: Jadi
3: dengan UMRAH itu dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ, sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan. Itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato, dan lomba apa namanya meresume buku gitu. Membuat resensi.
2: Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu ya?
3: Kalau pantun dan mendongengnya iya.
2: Kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
3: Ada beberapa tema yang memang dipilih. Karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan. Banyak materinya.
2: Oke. Berarti bang, selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh, ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
3: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini, misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng. Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4, kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita. Itu kayak senang sendiri gitu, kayak kayak terharu juga gitu, oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
2: Gitu, lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
3: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang, yang saya ketahui ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
3: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar itu nggak bosan.
2: Oke, berarti diselaraskan gitu ya. Tapi kalau saya mereka bilang ini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya gitu, dibandingkan baca buku harus bawa buku gitu.
3: Ya nggak apa-apa.
2: Itu nggak apa-apa.
3: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya yang pertama dia membaca dulu. Gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
2: Iya benar-benar. Ini kalau di nelpon, Bang Jo, di nelpon gimana nih? Apa lanjut dulu?
1: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit 30 setelah break.
2: Siap. Oke. Terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
3: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu. Nah sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu, yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku. Ya mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan, oke kita nabung dulu ya, nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung, minta buku nih langsung beliin.
2: Agak berbeda
3: ada
2: ya.
3: Ada hal yang berbeda, sehingga kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modalnya ya, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
2: Oke. Tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya tuh yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang caranya Bang?
3: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong, ada lomba pantun di mana, ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
2: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend ini. Iya, kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya. Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang, harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih Bang?
3: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah harapannya juga memang banyak pihak, gak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain gak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
2: Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
3: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan ada kegiatan bedah buku tuh. Okay. Nah itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu. Ada novel,
2: gitu.
3: Karyanya, jadi dibahas sama-sama.
2: Oke, tapi Bang, kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
3: Oh, enggak juga.
2: Oh, enggak juga.
3: Oke, kita ambil contoh deh.
2: Oke.
3: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
2: Dari Kepulauan Riau.
3: Kata-kata Riau itu. Kenapa namanya Riau?
2: Oke.
3: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya?
2: Pekanbaru ya.
3: Kan dulu kan kita satu provinsi ya, provinsi Riau gitu. Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
2: Oh,
3: Sungai Carang itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini.
2: Okay.
3: Itu karena dia riuh, ramai dan segala macamnya. Jadi ya kayak gitu. Untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu.
2: Oke, okay. Pemicunya apa gitu ya?
3: Dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya. Ini di sini semua nih ada gitu. Dikasih pancingan dulu.
2: Oke, tapi itu menarik ya. Karena selama ini kalau kita nih, misalnya kita ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
3: Nah, itu kan.
2: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru gitu. Oh, bisa dari situ juga, jadi bisa dari novel juga berarti ya.
3: Bisa banyak cara.
2: Tapi kalau abis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
3: Kayaknya belum deh, sejauh ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya. Kayaknya digitalnya, saya nggak tahu nih, udah ibu yang, namanya Bu Ira, yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana. Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
2: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekatnya kayak ada bedah buku. Itu biasanya ramai Bang ikut?
3: Ramai sih,
2: lumayan. Oh, ramai. Dari berbagai kalangan, umur?
3: Kalau nanti itu mahasiswa sih, karena kan di Umrah itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
2: Tapi kesulitannya apa Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di sosial. Tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
3: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
2: Minatnya tadi ya?
3: Iya, kan beda-beda nih. Ya kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
2: Jadi nanti mungkin yang ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh enggak Bang, bedah buku setelah kita baca nih? Hasilnya apa?
3: Ya hasilnya kita akan tahu nih idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu, terus referensinya membahasnya tentang apa, terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa.

0: kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali,
1: Okay.
0: berbeda, sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya, karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga, masih ingat tuh.
1: Masih ingat ya, wah itu
0: cerita zaman SD.
2: Itu efek dari baca apa? Ya, Bang Heri ya.
0: Hobi baca dari kecil.
2: Efek baca, jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
1: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya
2: terakhir. Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena lihat buku.
1: Terus tuh ya.
2: Kita cek mulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia, Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda break istirahat dulu satu lagu dari Renet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya di Pro4 Tanjung Pinang dan juga Pro4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengar Pro4 pemirsa internet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa internet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.
3: Kalau saya sabar.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang goro-goro panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuabe lho. Roh. Roh aku niki enak. Sing enak nyawang tengalmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Carukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet, pendengar Perompat. Di siang hari ini barengan Ayu Joritia dan juga ada Kak Yulia dari Perompat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah yo? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Nggak sabaran. Iya. Pendengar Perompat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perompat Tanjung Pinang dulu nih, okay. Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria, ini Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Gak pakai Ayu loh, Cik Gu.
3: Tambah-tambahin ya. Aduh. Di Jakarta, Jojo Ditya.
1: Iya, Cik Gu.
3: Labang Jakarta.
1: Siap.
3: Jojo, saya ke Tanjung Pinang dulu,
1: iya,
3: ya.
1: Iya, silakan Cik Gu, dipercepat juga ya, Cik Gu ya.
3: Suara Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya Bang Jojo. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama Mama Bapak bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya? Daerah masing-masing kan punya ininya tersendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa, membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu. Kota ini memiliki kekayaan literatur.
1: Iya, yang Cik Gu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cik Gu.
3: Pertanyaannya apa nih? Hah? Pertanyaannya? Aku tanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kata gurindamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada gurindam 12, sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan, apa gimana itu abang ya Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan aku tuh.
3: Dan biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah nanti gue apa ucapannya saya baru dadakan ini gini, pantunnya sesuai dengan tema. Membaca buku, buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa, itu pantunnya.
2: Baik, terima kasih Cikgu.
1: Terima kasih Cikgu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cikgu Ria nih.
1: Oh, semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali kita lah, betul.
1: Siap, ini kita akan dari Perompat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita.
2: Salam.
4: Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua di.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Ya, ini membaca sebagai jalan mengenal identitas, saya akan ininya, temanya. Begini yang saya tanyakan. Di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana Mbak
1: Julia? Untuk bukunya?
4: Itu, iya.
1: Oh oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Mbak Jojo.
1: Yeah.
4: Tadi yang Cigu tadi banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu. Cigu.
1: Bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya,
1: itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab apa namanya pertanyaan dari Cik Guria dan juga Cik Guria, Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat Bang?
5: Masih ingat.
2: Oke, mungkin boleh dari Buci Guria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya? Pusatnya Tanjung Pinang, oke boleh.
5: Jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya pertanyaan
2: Guria. Mungkin,
5: mungkin kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di Tanjung Pinang, itu banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Guria juga cari tahu aja. Mungkin ada TBM di sana. Jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja, bahan bacaan yang di sana. Nah, kalau untuk sejarah Patu Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk referensi itu. Untuk baca buku, kalau nggak salah Bunga Rampai, historiografi atau apa gitulah. Nah itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau, bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman, Tanjung Pinang tuh kalau kita membaca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak. Gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang.
1: Oke, siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacanya itu apakah tulisan dalam bahasa Indonesia ya, atau dalam Melayu nih, Bang Erik?
5: Tulisan kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya, Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin, gitu.
1: Which is bahasa Indonesia gitu ya?
5: Ada yang dua bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu. Jadi juga ada. Gitu, ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di satu buku gitu ya?
5: Ada yang seperti itu. Gitu. Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dihususkan dialeknya Bang Jo. Dialeknya tuh beda-beda. Kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi. Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang Leman. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Siap.
2: Buku yang dibaca
1: juga, iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama. Gitu.
1: Kalau dari bang, apa namanya Kak, Bang Hendrik sendiri gimana, Bang Heri?
5: Kalau kalau secara umum ya, membaca secara umum nih temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak gitu? Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya, mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah satu minggu, eh bukunya gimana, bagus, enak nggak, cerita dong ke ibu gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi.
2: Oke. Harus ada kayak pujian-pujian sedikit gitu ya Bang ya.
1: Apresiasi juga ya karena khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi Kak Yulia.
2: Tadi ada, sekarang tak ada pula lagi.
1: Coba kita angkat dari Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti ini di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung
2: Pinang. Halo Mbak Ica.
6: Mbak Yulia. Ica mau nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Hmm. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan Lisa tuh kalau disuruh membaca tuh kalau-kalau itu main HP dia gak mau membaca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya tuh diomeli sama mamanya mau baca, malas katanya mau baca.
1: Oke.
6: Ah, cuma itu aja. Itu mau, ini dong satu pantun untuk.
1: Kenapa Cak? Boleh, silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakap. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Yeah. Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik si Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca, karena suka baca mamanya diomelin. Membentur mamak nih kata suruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya, anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit, kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu, ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya, biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu, dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Iya, ada bintang-bintangnya gitu.
1: Dan
5: mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka? Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kan di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri, ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan, di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing? Karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend.
1: Weekend.
5: Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi. Kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku, jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya, nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Iya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo. Ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Ya, kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Kemarin juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku gitu, tapi gratis gitu, gak bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi nggak selalu ada ya.
1: Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya, pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Belum. Tapi tadi kata Cik Guria, kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji, ya.
5: Oke. Okay. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12, gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12, karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah terjawab ya, Cegu ya.
2: Iya,
1: Cegu
2: ya. Iya, kata Cegu, siapa?
1: Iya, langsung dibeli ya, Cegu ya, bukunya biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketanya Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah, ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
5: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayaknya wah. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang, minat zaman sekarang. Banyak lah.
2: Banyak namanya.
5: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya.
2: Cuma dikemas semenarik mungkin.
1: Kemasannya, ya. Dikemasnya baru gitu ya, ke lebih ke modern gitu biar orang juga tertarik ya. Oke, siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya yang digital kali, kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga biar tertarik tuh ya, biar gampang bacanya.
2: Iya, siap. Dari digital. Siap. Sekarang baca-baca buku sejarah baik saya dari digital.
1: Iya, karena udah ada versi digital kan ya.
5: Iya betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
1: Aduh, boleh lagi, sebutin ya, lagi dah ya.
2: 0771-444-9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusnadi di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke, mungkin
5: Bang Erik. Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang itu satu masalahnya. Kita itu kemudian terpecah, sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya. Gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya Bang ya. Sebenarnya banyak orang mikir kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah terputus lagi.
1: Oh terputus, aduh kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa nge- penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po pendengar Perompat pemirsa Renet ke Perompat Tanjung Pinang atau ke Perompat Jakarta ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah ya. Sudah ada lagi teleponnya Kak
2: belum
1: Yulia?
2: Belum bunyi lagi Bang Jo.
1: Ah, belum bunyi lagi belum. Ya. Hmm. Sudah deh kalau gitu karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Okay. Kita boleh langsung minta closing, closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
5: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Hmm. Yang cemas, anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek. Dia, ya, dia kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
2: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya untuk menyampaikan membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Tuh, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan Perompat pemirsa Renet bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan apa namanya di rumah doang main gadget ya segala macam, ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Oh, iya juga kayak
1: gitu. Iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yulia untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat nih, kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi untuk siarannya Perompat Jakarta masih ada di channelnya Perompat Jakarta di frekuensi juga sama di 92,8 Perompat FM Jakarta. Ayo Jodhita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Jam 14.

Daung-daung di mana we ayana nameka sangakeun urang nitena nengetan tongtosna obrolan budaya nasional anu tiap sasi atana tiap dinten eta benten-benten obrolanana di RRI Sanusantara. Mudah-mudahan janten hasanah kanggo urang langkung mikawanoh deui budaya-budaya nu aya di Nusantara sapertos aneme Tanjung Pinangnya. Urang lajengkeun kana acara ti Propas Suara Budaya Bandung musik dan info engke tong ka mana-mana dina tabuh ti rupa sapertos biasa dangdut pro dangdut dangdut adalah kita.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
8: Suara Budaya Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi,

0: alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
2: Iya, tunggu.
1: Ih, kenapa sih ngeburu-buru, santai aja kali. Nih, pakai helmnya.
2: What? Pakai helm?
1: Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
3: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
1: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana-mana sini helmnya aku pakai.
4: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Yang paling dasar itu bahwa produktivitas dari tanah itu ujung-ujungnya adalah supaya kita tidak lapar. Manusia mendapat makanan yang cukup. Sebab berdasarkan data dari FAO, bahwa dari 8 miliar manusia yang di bumi ini, 1 miliar itu susah kepada makanan, kepada pangan, ya, yang karena tanpa adanya pangan yang baik, ya bangsa kita nggak akan bisa maju.
1: Betul.
0: Ya, kelaparan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap bangsa Indonesia. Bukan main. Luas tanah kita sekitar 100 juta hektar. Kalau dengan laut dua kalinya, laut itu sekitar 200 juta hektar. Kemudian sinar matahari panjang tahun. Kemudian curah hujan sangat tinggi. Beberapa daerah 1000 mm per tahun. Yang paling kering pun 300 mm per tahun. Padahal di gurun, gurun Sahel, gurun Taklamakan, gurun Gobi, itu di bawah 300. Jadi kita tanah cukup, air hujan cukup, sinar matahari sepanjang tahun. Jadi seharusnya kita bisa ngasih makan pada seluruh umat manusia, rakyat Indonesia. Jadi itu dulu intinya harus kita pegang. Jangan dipikir mempertinggi hasil dari hasil panen, produktif, lebih banyak. Padahal itu satu sisi. Sisi lain adalah keberlanjutan atau ekologi. Produktivitas harus bergandengan dengan keberlanjutan. Basic yang paling dasar yang disebutkan dalam kitab suci itu adalah ketersediaan air. Adalah menanam pohon. Ya. Dan yang paling tepat dalam 1 tahun bisa beres adalah menanam bambu. Jadi air hujan segala macam diserap, disimpan sebagai cadangan di bawah bambu itu. Jadi kalau kita banyak mohon nanam pohon bambu, biasa aja nanti 5 tahun kemudian di bawahnya itu keluar mata air. Kita start dengan cadangan air. Nah, baru dari cadangan itu air yang cukup, baru kita bisa cocok tanam. Jadi gembur
1: betul.
0: Produktif. Tanam, ya kan? Dari nanam itu nanti kita akan menghasilkan panen. Dan dimakan. Kalau lebih dijual, ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, baru sedikit-sedikit negara kita bisa maju.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: merupakan tradisi turun-temurun yang masih dilestarikan masyarakat Jawa Barat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bersama-sama berjalan arak-arakan sambil menggotong jampana atau tandu yang berisikan aneka hasil bumi, makanan khas Jawa Barat, dan hasil kerajinan tangan masyarakat setempat. Tandu-tandu tersebut akan diarak melalui sebuah rute menuju ke satu tempat yang telah ditentukan sambil diiringi dengan alunan musik dari alat musik tradisional maupun modern. Pawai Jampana bukan sekedar pesta rakyat semata. Tradisi tersebut merupakan bentuk ucapan syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dengan penuh perjuangan dari para pahlawan. Selain itu, penyelenggaraan Pawai Jampana bertujuan untuk melestarikan budaya khas Sunda. Pawai Jampana juga menjadi ajang silaturahmi para peserta pawai serta penonton yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dangdut, dangdut adalah kita kaum dangdut di mana wae ayana. Haturan ke kaum dangdut anu masih kene setia satuhu nyarengan rompas suara budaya Bandung. Haturan oge ka kaum dangdut anu karasa nuju di perjalanan, nuju ke tempat tujuan pamugi tinekanan semuanya tentunya sampai tujuan dengan selamat dan penuh keberkahan. Dan saat ini Bandung cedem, gak tahu ada hujan, gak tahu enggak. Tapi mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur kaum dangdut di kesempatan hari ini di Prodangdut Dangdut adalah kita. Nanti di Jumat Payun mah diteraskeun deui karena dangdut karaoke sareng teh rosnya.

0: Kakak Rido?
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Warta Pro Opat.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar ibasisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepati loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda.

Rodangdut dangdut adalah kita kaum dangdut di mana wae ya. Nanti karaustos tabu 16 langkung 7 menit atuh. Pamugi runtuyan lagu-lagu dangdut na tiasa ngahaneutan kaum dangu anu karasa nuju teu ka mana-mana. Nuju di bumi na sewang-sewangan tapi nuju angkat-angkatan dina sonten ieu nya. Cuaca raos pisan panginten cangra. Mun kamari mah aya hujan. Nanging di wongkon kaum dangu aya teh hujan. Nya kaum dangu pamugi kahibur nya kuruntuyan lagu-laguna. Urang sangakeun deui aya Bidadari Cinta.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak.
1: Ya. Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kak, tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat,

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok.
2: Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Manfaat musik bagi janin. Musik, media terapi yang sangat bermanfaat bagi janin yang ada dalam kandungan. Sebuah penelitian oleh Francis Roser dari Universitas California memberikan penjelasannya bahwa efek terapi musik dapat meningkatkan kecerdasan seseorang, dan inilah yang biasa kita sebut dengan efek Mozart. Beberapa penelitian juga membuktikan pemberian stimulus untuk meningkatkan kecerdasan anak adalah ketika masih di dalam kandungan. Karena dalam masa itu, otak masih dalam tahap pembentukan, sehingga sangat tepat untuk menerima berbagai stimulasi positif.

0: Iya, saya.
1: Sekarang lagi di Jakarta ya? Ngapain? Kok aku gak diajak? Pasti jualan buah.
0: Iya, jualan buah yang seger kayak aku.
1: Ih, aku tahu. Pasti semongko. Bener gak?
0: Betul.
1: Bimantara, tarese semongko.

0: Anggun-anggun.
1: Iya Kakak Rido.
0: Kamu kan sekarang udah di Jakarta, gimana semongkonya? Laris ya?
1: Laris, karena kan emang seger kayak aku, manis lagi.
0: Ih, uwak.
1: Emang manis?

Rodang di dangdut adalah kita. Aduh, ngageleung lagu nanya. Nya prodang dutina siang ieu jarengan kaum dangu anu karesan masih manco dina radio nasional sewangan tetapi ngalangkungan audio streaming di www.bandung.co.id tetapi ngalangkungan audio RRI digital haturan anu nuju di perjalanan pamugi sadayana aya dina ginanjar kaulah jangan selamat sampai tujuan. Anu nuju di rumah, mugia menak kebahagiaan. Anu nuju di sawah, di serang, di toko, di mana wae ayana ya. Mugia kahibur ayam mataharimu, Sri Depi.

Kemudian dimanapun Anda berada, nampaknya kebersamaan kita cukup sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih bagi kamu yang masih setia bersama Perempat Suara Budaya Bandung. Selanjutnya kami hadirkan Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Wanci Sariak Layung, nanti di rentan pukul 17 hingga pukul 18 sore nanti.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sepanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis, tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pemerintah Kabupaten Majalengka terus nguatan di strategi promosi potensi daerah ngaliwatan ajang Moka Jajaka. Mojang Jajaka Moka Jawa Barat 2022. Dua finalis anu panghadena Kang Bintang jeung Teh Tresna dipercaya menjadi representasi daerah dina ngadorong promosi pariwisata budaya nepi ka ekonomi kreatif di level anu leuwih lega. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Majalengka Rahmat Kartono menjelaskan bahwa keikutsertaan keduanya telah dilaporkan langsung kepada Bupati Majalengka. Langkah tersebut juga dipastikan telah mendapatkan dukungan yang penuh. Dan ia menekankan tentunya Bupati itu menyambut dengan baik dengan keikutsertaan mereka, itu bukan sekedar ajang promosi kontentasi, tetapi mereka adalah duta Kabupaten Majalengka, duta kesenian, kebudayaan, ekonomi kreatif sekaligus pariwisata, numutkan Kepala Dinas Disparbud. Ia yang menekankan juga adalah kebijakan daerah kini tidak lagi menempatkan duta wisata sebagai etalase semata, melainkan agen aktif yang mampu mengimplementasikan potensi di lapangan. Hal ini sedasas dengan visi besar Majalengka Langkung Sae, menurut peran nyata generasi muda.

0: Situ Ciburuy. Situ Ciburuy terletak di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 1918, Situ Ciburuy terbentuk dari dua buah sungai kecil yang ujungnya bertemu di satu desa bernama Ciburuy. Area pertemuan dua sungai kecil itu dibendung oleh warga untuk membuat pengairan sawah di desa mereka. Namun, bendungan itu tidak cukup untuk menahan banyaknya air hingga wilayah tersebut menjadi tergenang hampir seluas 15 hektar. Uniknya, terdapat bagian dari wilayah tersebut yang tidak terendam di bagian tengah danau, hingga membuat seperti pulau kecil di tengah danau. Daratan itu sekarang menjadi tujuan pengunjung yang berwisata ke Situ Ciburuy. Situ Ciburuy memiliki kisah mistis yang menjadi kepercayaan masyarakat setempat. Menurut sejarah, situ tersebut merupakan situs peninggalan zaman Prabu Siliwangi, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Prabu Kian Santang, yang pada saat itu digunakan untuk arena pertarungan dengan jawara-jawara di Pulau Jawa. Peninggalan sejarah yang terdapat di Situ Ciburuy antara lain, keris, bende atau lonceng yang terbuat dari perunggu, kujang atau senjata Prabu Siliwangi, trisula, tombak, dan tulisan Jawa kuno yang ditulis Prabu Kian Santang di atas daun nipah dan daun lontar. Masyarakat sekitar secara rutin mengadakan upacara pencucian keris yang dilaksanakan setiap satu Muharram. Ada pula mitos tentang keberadaan ikan raksasa serta sulitnya memancing ikan di tempat tersebut, baik itu dipancing atau dijala, terkecuali oleh warga asli Desa Ciburuy.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Lilis Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik demi lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jangan buang sampah sembarangan. Mari pilah sampah organik dan anorganik untuk masa depan yang lebih baik. Sampah organik dan anorganik terpisah, lingkungan pun terjaga.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Malang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: sakit gigi, Mak.
1: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ray Wijaya di edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Acara-acara sudah kami persiapkan untuk Anda. Sesaat lagi Dendang Nusantara akan menghibur Anda dengan sajian Tarling. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, drama radio kami hadirkan Cinta Menemukan Jalannya, dilanjutkan dengan obrolan budaya. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan bingkai acara Hariring Peting hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat berupa sajian kacapi kawi. Dan sebagai penutup rangkaian acara Hariring Peting, lagu-lagu pop Sunda akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini.

atau Keraton Ratu Boko. Letaknya kurang lebih 3 km ke arah selatan dari Percandian Prambanan, berdiri di atas Bukit Kidul yang merupakan lanjutan dari Pegunungan Seribu dengan pemandangan alam nan permai di sekitarnya. Bangunan ini sangat unik, berbeda dengan bangunan-bangunan lain sesamanya dan lebih mengesankan sebuah keraton atau istana. Diperkirakan, Balaputra Dewa dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha mendirikannya pada pertengahan abad 9 Masehi sebagai benteng pertahanan yang strategis terhadap Rakai Pikatan. Menurut legenda, disinilah letak istana Ratu Boko, ayah Loro Jonggrang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

lain-lain ya.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Ayah dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, ah. Sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak. Tunggu, gak. Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Si Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: begitulah. Setiap hari Raga berusaha mencari ayah. Hingga akhirnya, Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar. Dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia, namun ia tetap hidup di jalanan. Berharap suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin ayah masih hidup dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Oh, kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu. Nah, gitu dong. Makan makanan yang sehat.
2: Kakak, aku mau gambar.
1: Boleh.
2: Aku juga.
1: Iya. Mau gambar apa?
2: Aku mau gambar mobil. Kalau aku mau gambar rumah.
1: Boleh. Yuk, kita gambar sekarang yuk.
2: Tapi aku gak bisa gambarnya.
3: Aku bisa.
1: Iya. Nanti kakak ajarin ya. Sini, kakak bantu. Sekalian dia warnain. Supaya gambarnya jadi bagus.
0: Itulah kehidupan sehari-hari ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari ayah. Dan ia yakin akan bertemu ayah.
4: Ayah? Maaf mbak. Ayah? Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
5: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari ayah. Kasihan ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan ayah.
4: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari ayah. Aku yakin ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon pertemukan aku dengan ayah. Aku sebenarnya sudah lelah. Tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan ayah.

0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
2: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
2: Kak Ayah tolong, tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
4: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Raga. Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
5: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain. Mendengar cerita Ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante Ayah sekeluarga ke penjara. Dan Ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis. Para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun Ayah sudah kembali ke rumahnya, namun Ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya Ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka Ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu Ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak Ayah menginap di rumahnya. Rumah Ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

0: Obrolan Budaya, Hasanah Keberagaman Peradaban Manusia, Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Selamat malam, kamu dengar Pro 4 RI Bandung, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Benny Hadiansah hadir menemani Anda malam hari ini, tepat hari Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024. Kamu dengar lagu yang satu ini, tentunya Anda juga sering dengar ya. Barangkali Anda pernah menggunakannya untuk video Anda di TikTok atau di media sosial lainnya. Ya, pemilik dari lagu ini adalah sosok yang viral kaum dangu dengan lagu Kasih Sayang Kepada Orang Tua ya, kalau gak salah ini judulnya ya. Kita sapa aja nih pemilik lagunya. Selamat malam Kang Mawang.
2: Oke, selamat malam.
1: Sampurasun.
2: Rampes.
1: Rampes, alhamdulillah. Kumaha kabarnya, sehat Kang Mawang?
2: Stabil ya.
1: Stabil.
2: Stabil ya.
1: Berarti sehat jasmani dan juga rohani ya, aman ya.
2: Baik dan buruk selalu ada.
1: Oh gitu ya.
2: Namanya juga kehidupan.
1: Kehidupan. Ya. Nah, Kang Mawang ini kalau misalnya kita lihat dari lagu-lagunya bisa dibilang ini nyeleneh begitu ya dengan pesan-pesannya begitu yang disampaikan. Seperti lagu sebelumnya yang membuat Kang Mawang viral. Ya. Lagu Kasih Sayang
2: kepada orang tua.
1: Nah, ya. Ini kalau dilihat dari kata-katanya sedikit ya, Kang Mawang. Tapi apa sih sebenarnya makna atau mungkin pesan yang akan disampaikan dari lagu ini, Kang Mawang?
2: Sebenarnya kata-katanya panjang kan, sebelum masuk lagu ada bait-bait puisi atau bikin-bikin sastra dulu bridging kayak gitu. Sebenarnya itu yang nggak bisa disamain gitu. Cuma
1: betul.
2: Masuk ke song lagunya ya itu cuman gitu doang.
1: Yeah.
2: Ya itu bisa jadi bagi saya bahasa musikal gitu. Itu
1: bahasa musikal.
2: Musikal gitu.
1: Jadi dengan itu pun maknanya bisa diterima oleh masyarakat ya gitu ya Kak Bowo ya.
2: Iya, ternyata banyak orang yang apa ya, terdistrak juga. Oh ini apaan gitu.
1: Oh iya, apaan?
2: Banyak orang juga yang baru ngeh juga karena ada lagu itu. Sebenarnya banyak juga sih sebenarnya.
1: Oh gitu ya. Ini prediksi saya saja. Bisa jadi ini jadi strategi Kang Mawang untuk menggaet perhatian masyarakat begitu ya. Di tengah biasanya kan selalu puitis lagunya. Selalu puitis dengan apa istilahnya rimana jelas gitu ya. Kalau misalnya A, U atau mungkin ya istilahnya bahasa puisi kan kumaha gitu ya. Selalu indah gitu. Dan kiasan Kang Mawang sajentrena didugikeun gitu langsungnya Kang Mawang. Itu bukan?
2: Bisa juga.
1: Bisa jadi
2: bebas lah.
1: Ah, bebas ya.
2: Bebas kata saya.
1: Una inu, betul ya tadi ya? emang gimana nih? Kata itu gimana bisa dapat nih? Una inu.
2: Itu gitu. Sebenarnya spontan aja.
1: Spontan aja.
2: Saya dapat dari waktu itu lagi ngumpul-ngumpul keluarga juga. Malahan saya bikinnya itu tahun 2016-2017 lah malahan.
1: Berarti sebelum di-upload ya lo sudah lama ya?
2: Udah lama banget. Saya bikin dan spontan saya bikin dan tersirat gitu. Langsung oh kayaknya ini harus jadiin sebuah lagu aja gitu.
1: Oh tadinya. Gitu.
2: Jadiin lagi gitu.
1: Baik. Jadi sebelum buat chordnya atau ya istilahnya naonnya ya iramanya
2: kompos.
1: Kamu selalu gitu. Bikin lah coretan-coretan dulu kata-katanya liriknya gitu ya.
2: Enggak, jadi sebenarnya itu terjadi atas kesepontanan aja gitu, spontan pas ada kumpul keluarga ada malahan saya bikin di samping orang tua saya juga. Saya bikin ini lagu buat orang tua saya jadi gini langsung bikinin dan ada di situ ada ibu saya juga ada saudara-saudara saya gini aja wae gitu.
1: Oh gitu.
2: Balik itu nyanyi teh cenanya. Ya udah,
1: spontanitas juga dapat.
2: Spontanitas aja juga.
1: Oke, ini mumpung ngobrol tentang keluarga, kita coba korek begitu ya lebih dalam. Sebenarnya Kang Mawang, sosok dari Kang Mawang sebenarnya ini apakah karakter ini memang dibuat Kang Mawang untuk tampilan seperti ini ataukah sebenarnya memang sama saja dalam kehidupan Kang Mawang di keluarga?
2: Wah, saya sebenarnya orangnya lebih apa ya? Jenius lah.
1: Oh. Jenius ya di keluarga gitu maksudnya.
2: Di keluarga, di
1: jenius. Siapa yang bilang jenius Kang?
2: Ya saya sendiri aja gitu. Saya menganggap diri saya ganteng.
1: Oh gitu.
2: Saya menganggap diri saya jenius juga.
1: Bentar, ini berapa keluarga sih?
3: Maksudnya berapa saudara?
2: Saya dua saudara.
3: Dua saudara. Kang Maung paling gede.
2: Saya paling paling pertama, anak pertama.
3: Cikal.
2: Anak pertama.
3: Yang bungsu perempuan, laki-laki?
2: Cowok.
3: Laki-laki. Sama enggak kayak Kang Maung gini?
2: Beda lah.
3: Beda. Pasti beda. Beda.
2: Getihnya beda,
3: irungnya beda. Getihnya sama lah.
2: Oh iya, getih. Maksudnya getih. Ini merenya,
3: berarti gitu. Kang Maung anak titipan kalau getihnya beda.
2: Kayaknya sih, tapi enggak tahu.

0: musik ya. Dari umur berapa saya nggak ingat gitu ya. Jadinya
1: atau mungkin orang tua tahu sejak kapan Kang Mawang terlihat
0: waktu kecil, waktu pasti dari sebelum sekolah sampai TK. Okay. TK juga udah berkesenian gitu ya, nyanyi. Terus SD juga saya ikut kayak apa ya, kalau di Bandung suka ada pasanggiri atau apa ya, lomba-lomba kayak gitu. Betul. Lomba-lomba bernyanyi atau lomba-lomba bikin lagu atau bawain lagu kayak
1: sudah mulai
0: mulai juga, udah punya band waktu SD juga.
1: Ini itu mau cerita nih, katanya memang sejak SMA mungkin ya, atau sebelumnya sudah main sudah suka band gitu,
0: suka band bikin band waktu itu.
1: Band apa aja tuh?
0: Waktu SD saya waktu itu suka dibawa-bawa sama band keluarga. Jadi keluarga saya itu punya. Tar
1: dulu, band keluarga itu maksudnya personilnya keluarga gitu?
0: Iya, keluarga dari Uwa, dari Bibi, dari siapa, dari nenek.
1: Wah,
0: gitu kan.
1: Berarti ini mah bisa dibilang keluarganya keluarga seni atau kalau gitu ya?
0: Oh, enggak juga sebenarnya, cuman kan dari nenek itu kan ada Uwa. Nah,
1: ada Uwa.
0: Anak Uwanya itu kan ada yang kemana, ada yang ngeband juga gitu kan. Ada yang suka apa, ada yang suka ngeband juga, jadinya suka ikut-ikutan gitu kan.
1: Sebagai apa dulu?
0: Saya dulu sebagai drummer.
1: Wah, asik. Nah, kemudian jauh ya dari drummer kan biasanya di belakang, main di belakang, ya istilahnya kumahnya tidak terlalu memperlihatkan lah gitu. Nah, sekarang jadi ke vokal, kumaha ceritana?
0: Sebenarnya di vokal baru-baru sih. Kalau di ranah vokalnya sendiri gitu, buat jadi front di vokal gitu. Yeah. Masih baru-barulah, belum satu dekade kayaknya. Belum.
1: Satu dekade.
0: Iya, belum.
1: Baik.
0: Dari dulu sampai sekarang saya sebagai, kalau di band masih ada yang saya main drum gitu.
1: Oke. Jadi selain Kang Mawang ini sebagai Mau N Wang. Ya, yang sekarang ini disebutnya solo karir atau gimana sih Kang Mawang?
0: Solo tapi ngeband gitu.
1: Solo tapi ngeband, ada band di belakangnya, ada tim gitu ya.
0: Kayak apa ya? Kayak Raisa atau enggak Raisa?
1: Raisa ya kan, sama-sama panjang rambutnya gitu.
0: Iya, Raisa tuh kan dia itu solo kan?
1: Solo.
0: Tapi kan ngeband juga, ada bandnya juga.
1: Ada home bandnya gitu ya.
0: Afgan juga sama, Tulus juga kan sama.
1: Oh, jadi Kang Mawang ini memposisikan seperti itu juga.
0: Ya, sebenarnya Mawang itu solo aja sebenarnya, solo. Cuman secara ranah perform saya ternyata harus ada bandnya juga gitu.
1: Oke. Kan kalau dilihat ya Kang Mawang, kalau sekilas gitu melihat Kang Mawang ini rambut panjang.
0: Rambut panjang.
1: Kemudian pasti si genre musiknya pun yang keras gitu. Ternyata mellow gitu ya. Bisa dibilang mellow dan terkesan juga ada sedikit-sedikit ada selip-selipan komedinya gitu.
0: Ya.
1: Ada artikel yang nyebutin kalau Kang Mawang bukan sekedar musisi tapi juga menitipkan pesan komedi di dalamnya. Kumaha entah Kang Mawang boleh menanggapi?
0: Terima kasih, sangat terima kasih sekali gitu. Banyak orang yang menulis artikel-artikel yang saya pernah baca juga, ada yang beranggapan bahwa itu adalah sebagai komedi. Terus ada, saya pernah ada nemu dari salah satu artikel dari psikologis gitu, bahwa itu dia nggak nganggap komedi malahan.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada yang menganggap bahwa ini musik jiwa gitu.
1: Musik jiwa.
0: Masuknya lebih ke dalam juga kan. Saya baca artikelnya juga, saya kurang paham ya masalah lebih lanjut ke wilayah psikologis atau kayak gimana. Terus. Okay.
1: Nah, siapa itu yang menyampaikan itu, musik
0: ada
1: jiwa?
0: Artikel ada
1: orang
0: artikel
1: luar pasti nanya.
0: Enggak, di kita juga,
1: orang kita juga
0: pernah ada yang saya beberapa yang sharing juga di, ada ustadz siapa sih waktu itu?
1: Ustadz
0: jadi ada beberapa ustadz yang ngobrol terus.
1: Justru bukan musisi yang punya.
0: Tapi dia suka atas keberagaman gitu ya. Ustadz Benny waktu itu.
1: Atau Abi atau Benny.
0: Ustadz Benny benar Ustadz Benny.
1: Ustadz Benny.
0: Dia sering jadi bahan diskusi waktu itu bahan diskusi ustadznya. Terus dia ngobrol sama istrinya, dan istrinya juga kebetulan dia juga psikologis, anak psikologis gitu. Dan ngobrol juga sama saya, banyak lah, jadi banyak isu-isu di luar, di dalam juga.
1: Dan Mawang menerima itu ya?
0: Dan saya sangat menerima.
1: Oke. Gitu. Dan tentunya Kang Mawang kan istilahnya populernya kan budaya musik di urang mah kan pasti nu kitunya industri gitu, industrina anu misalkan lagu-lagunya yang enak didengar, easy listening, kemudian juga liriknya mendalam, puitis, biasana nu kararitu. Nah,

0: setelah Kang Mawang berkiprah kan lagu-lagunya seperti ini gitu. Yeah. Pasti menerima juga kritikan dari orang lain. Yeah, yeah. Kumaha ada Kang Mawang?
1: Banyak sih setiap karya-karya saya malahan saya lebih suka menjadi apa ya? Jadi
0: sendiri gitu.
1: Bukan membicarakan tentang orang itu, bukan membicarakan tentang persona personalnya, tapi membicarakan tentang si karyanya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Orang bisa berdebat jadi pro atau kontra atau kayak gimana, tapi di wilayah karyanya gitu, bukan cuman sekedar oh ini musiknya enak gini, udah sebatas itu, oh ini musiknya nggak enak gini,
0: tapi lebih mendalam gitu ya,
1: lebih ada apa yang bisa dikritisi, ada apa yang bisa dibicarakan, bisa jadi itu. Hal-hal yang lain.
0: Oh, jadi juga, cenderung gitu. Pengen gitu Kang Mawang
1: ya? Bagi bukan pengen, tapi bagi saya hal yang baik itu yang menjadi kontroversi gitu.
0: Oh, okay.
1: Semua hal juga harus ada kontroversinya ketika mencari suatu kebenaran gitu kan, misalkan atau
0: setuju banget,
1: atau apapun juga ketika orang cuman bisa mengikuti arus gitu kan, dia tidak akan, ya dia bisa mencari keamanan dirinya aja gitu.
0: Okay, gitu. Setuju deh. Kang Mawang sendiri ini menganggap kategori musiknya musik naon itu berarti?
1: Mau sebenarnya bukan kepentingan saya juga ya. Sebenarnya di
0: tidak mau dikategorikan berarti.
1: Mau and Wang ini kan musiknya beraneka ragam ternyata. Yang saya bikin ternyata.
0: Jadi dari semua karya teh beragam gitu ya.
1: Beragam juga gitu.
0: Iya.
1: Dan saya kalau bilang genrenya apa sih? Banyak juga ya.
0: Nah, pasti nanya gitu kan.
1: Banyak genrenya kayak gimana gini. Oh, saya bingung juga bukan bukan hak saya juga, kalau misalkan saya sudah mengidentitaskan bahwa saya genre A gitu, misalkan Mawang itu rock ya, misalkan, ya udah berarti Mawang mau kapanpun pasti rock terus gitu. Saya mengategorikan bahwa saya adalah genre A, mungkin besok bisa genre B atau besok jadi X atau F gitu.
0: Jadi gitu. Bagaimana Mawang?
1: Kalau dulu saya punya pengidolaan banyak malah.
0: Sahata.
1: Kalau dulu banyak lah, kayak misalkan dari band-band luar juga, band-band Indonesia banyak, sampai saya dulu misalkan dari sekolah ya suka lah misalnya Peter Pan, ada anjir air Peter Pan ya, ayah siapa kan pasti suka nih.
0: Iya. Yang populer dengan, gitu
1: yang
0: ya.
1: Yang populer kan pasti di apa? Disogokinnya kayak gitu kan di TV, di media-media.
0: Iya.
1: Wah, enak gitu. Yuli gitu kan enggak akan saya bisa main gitar kalau mereka tidak ada juga kan malah. Terus band-band luarnya saya lebih ke kayak Beatles atau Zeppelin atau kayak Purple kayak gitu.
0: Okay.
1: Banyak kan, tapi di era-era kebanyakannya era-era 70 sampai 80 kan malahan.
0: Okay.
1: Yang saya dengarkan.
0: Okay, Kang Mawang, kita mau bilangin juga ke kaum dangun dan juga pendengar di mana saja Anda berada kalau saat ini sedang mendengarkan ya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan juga seputar mumpung ada Kang Mawang di sini ya.
1: Okay.
0: Boleh. Mudah-mudahan bisa terjawab di hari ini ya. Kalau tidak pun mungkin bisa. Kang Mawang suka nerima pertanyaan-pertanyaan di story
1: bisa, suka nanti.
0: Instagram ya, sok ayahnya nih ya. Boleh disampaikan di 08211856 1354. Baik nih Kang Mawang, kita lanjut lagi sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya. Kita mau nanya Kang Mawang nih, kalau bisa dibilang namanya gitu ya, pasti ada nama ya. Ada Mau dan Wang, kenapa harus Mau dan Wang?
1: Oh itu kenapa harus Mau dan Wang, jadi ini juga terbesit juga waktu itu. Saya suka bikin-bikin kayak tulisan. Saya bikin suka nulis, suka bikin cerita gitu.
0: Cerita
1: pendek gitu. Saya bikin cerita-cerita pendek. Si aktornya itu si Mau sama si Wang.
0: Si Mau sama si Wang. Awalnya dari situ.
1: Dari situ. Jadi kayak percakapan Mau Wang, Mau Wang, Mau Wang gitu.
0: Oh, dua orang.
1: Dua orang gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi si Mau bertanya, si Wang menjawab.
0: Okay.
1: Terus dia bingung kayak gimana. Jadi kayak gitu.
0: Okay, jadi dari karakter itu dibawa namanya. Sebenarnya ini juga dari nama asli Kang Mawang ya.
1: Iya, Mau.
0: Saya punya boleh enggak apa-apa kita beberkan fakta-faktanya.
1: Boleh.
0: Nih saya sudah mencatat nih Kang Mawang dari berbagai artikel di sini nih Kang Mawang ternyata memang nama Kang Mawang boleh disampaikan?
1: Boleh, boleh, boleh atuh.
0: Nama asli Kang Mawang nih ya. Namanya keren sekali loh. Oh, iya. Bubur berem bubur bodas
1: bubur
0: ini kan.
1: Bubur berem bubur bodas.
0: Kang Mawang namanya Ridwan Mawang Sanja Irawan.
1: Iya.
0: Kenapa enggak nama aslinya saja yang dibawa?
1: Kan itu nama asli.
0: Oh, iya, maksudnya teh di grup ini gitu. Ma dan Mang.
1: Jadi Mau dan Wang sebenarnya Mau itu
0: kenapa Mawa, nama Mawangnya yang diambil? Berarti kan ada yang spesial di situ kan?
1: Oh iya. Sebenarnya nama Ridwan Mawang Sanja Irawan itu kan nama pelengkap. Kalau ditanya Mawang itu nama kebanyakan ini Mawang itu nama asli atau nama populer atau nama panggung gitu kan?
0: Padahal nenek-nenek memang dikenalnya gitu ya,
1: emang,
0: Mawang.
1: Emang Mawang
0: di gitu. Keseharian gitu.
1: Jadi Mawang, jadi biasanya kalau teman-teman SD pertamanya kayak gini, kenapa disebut Mawang itu sebenarnya bukan saya yang mengklaim saya Mawang nih, gitu.
0: No.
1: Pertamanya belum betul. Mengklaim saya Mawang gitu, tapi waktu SD itu teman-teman saya di sekolahan pasti sama guru-guru ya bilangnya Ridwan malahan nama depan kan, Ridwan gitu. Pas nama Ridwannya itu waktu SD ada dua orang, Ridwan Firmansah, Ridwan Mawang gitu kan.
0: Berubah setelah rambut panjang kayaknya.
1: Bukan, waktu SMP. waktu SMP saya bikin jadi kan kelasnya banyak nih jadi nama Ridwan itu ada lebih dari 3 gitu.
0: Oh gitu ceritanya.
1: Jadinya ada yang apa yang menggentraan gitu.
0: Jadi, pengen bedalahnya gitu ya.
1: Bukan enggak ya, yang manggilnya itu Ridwan
0: gitu.
1: Ridwan mana kan?
0: Ridwan 1 2 3 banyak.
1: Kalau cerita juga ada Ridwan siapa? Ridwan saya. Itu si Ridwan Mawang. Si Ridwan Mawang yang mana? Itu jadi orang-orang teh manggilnya
0: Si Mawang.
1: Jadi si manggilnya Mawang. Si Mawang aja. Tas di situ kebiasaan dipanggil Mawang. Pertamanya aneh juga ya banyak orang-orang teman-teman manggil Mawang tapi udah kebiasaan denger Wang jadi gitu. Pas gitu jadi saya memperkenalkan ke orang juga pas masuk SMA juga udah memperkenalkan saya Mawang.
0: Oke, gitu. Jadi Mawang itu namanya ya. Kemudian ini fakta berikutnya, Mawang merupakan alumnus Institut Seni Budaya Indonesia atau ayeuna nama ISBI-nya.
1: Iya.
0: Dulu mah naon berarti STSI?
1: STFI.
0: Tahun seberapa tah Mawang teh?
1: Seangkatan sarang istri Napa Beni
0: berarti. Tong disebutin pura-pura teu apal.
1: Saya angkatan 2011
0: Iya. Kan latar belakang pendidikan karawitan ya?
1: Karawitan, saya karawitan.
0: Kemudian juga ada gak sih sebenarnya benang merahnya karya-karya Mawang sekarang dengan karawitan gitu? Kayaknya kurang nampak ya, terlihat dari 302 video yang Kang Mawang bikin di sini gitu, gak ada lagu-lagu Kang Mawang?
1: Yang apa yang
0: karawitan? ada karawitannya misalkan mungkin idiom-idiom karawitan jiga naonnya haleangna
1: ada
0: main aya
1: ada
0: aya dina lagu naon
1: dari saya bikin dari beberapa karyanya juga di apa ya tapi lebih ke ranah eksperimental.
0: Okay.
1: eksperimental
0: siap
1: dan juga bukan cuman dari idiom secara instrumen ya.
0: Iya.
1: Bukan dari cuman instrumen tapi ada kayak haleang.
0: Oh, ada di situ.
1: Pasti ada. Terus kayak intonasinya juga saya bikin.
0: Oke. Okay. Lirik enggak nanti ada lirik enggak rencana mau?
1: Lirik bahasa Sunda?
0: Iya, ada.
1: Ada, udah saya bikin beberapa lagu bahasa Sunda juga.
0: Oh.
1: Ada judulnya Poek. Mual beja-beja terus apalagi ya, lupa juga sih ada juga yang lainnya juga.
0: Oke. Nih fakta di balik Kang Mawang selanjutnya, ternyata memang dulu waktu studi di karawitan pernah aktif juga pembuatan musik teater, tari dan film. Waduh, memang jadi memang basic pemusiknya ya.
1: Ya kayaknya mah itu mah gabut kayaknya mah.
0: Apakah ini hubungannya nih Kang Mawang dengan musik-musik yang Kang Mawang buat? Biasanya buat tari, teater, dan film itu kan lebih ke ilustrasi gitu ya. Jadi mungkin genre-nya juga akan kumaha juga eksperimen gitu.
1: Eksperimen,
0: ya. Jadi Kang Mawang ini di karya-karyanya juga banyak yang eksperimen, beda-beda gitu ya. Apa beda-beda. Gitu? Ada hubungannya tuh kira-kira?
1: Sangat berpengaruh.
0: Sangat berpengaruh.
1: Ada hubungannya juga ketika saya bikin musik-musik peristiwa ya. Peristiwa kayak teater, entah itu tari atau waktu dulu saya bikin dari film juga. Jadi kan kita harus tahu dulu nih adegannya kayak gimana gitu kan. kalau kita misalkan ngeband kan kita cuma sendiri nih bareng yeah. kumpul-kumpul bikin apa gitu.
0: Yeah.
1: Tapi kita harus ngapresiasi dulu ini gerakannya kayak gimana,
0: betul.
1: Terus ini udah ini adegan apa gitu. Terus ini ngebayangin musiknya kayak gimana,
0: yeah,
1: kayak
0: gitu-gitu yeah,
1: yeah. kan masukin, oh ini ketukannya masuknya misalkan kalau ditari tuh kan hitungan tari mah tuh jauh tidak 8 ya, tapi ngayaya itu tuh 2 3 4 5 6 7 8 gitu kan. Kalau di musik mah kan tuh ini kemana 8-nya jajol, ada di 16 gitu,
0: ada gitu.
1: Di 12 gitu. Tapi kan kita harus tak mengikuti itu terus kan dari peristiwa-peristiwa itu teh jadinya ada unsur buat dari karya saya pribadinya juga.
0: Jadi gitu. ada sangkut pautnya juga dengan karya-karya Kang Mawang saat ininya. Baik. Nah, ini nih fakta yang mencengangkan.
1: Wah,
0: buat saya ya, ternyangka gitu loh. Oh, bahasa Sunda mah ternyangki. Kang Mawang ini pernah jadi tenaga honorer di beberapa sekolah tingkat menengah.
1: Oh iya.
0: Ngajarnya
1: ya gitu kan. Setiap orang juga punya apa ya? Punya dramaturginya masing-masing kan, misalkan
0: ceritanya
1: kan pasti orang mungkin kita lihat ternyata di luar di sana wah kayak gini ternyata biasanya terus di kerjaannya oh beda lagi kayak gini ternyata kayak gitu. Saya waktu itu ngajar hampir mau 6 tahun malahan.
0: 6 tahun. Tahun sabarahan itu.
1: Di tahun 2015 sampai 2020.
0: Atau berarti sempat enggak gondrong dulu ya?
1: Gondrong dong.
0: Ah, jadi ngajarnya gondrong.
1: Gondrong.
0: Gondrong.
1: Jadi saya sebenarnya enggak pernah ngelamar jadi guru. Saya enggak pernah ngelamar jadi guru, tapi banyak guru-guru yang pengen diajar sama saya gitu. Jadi makanya saya sebenarnya enggak mau waktu itu. Saya enggak mau kalau misalkan rambutnya dipotong atau kayak gimana. Ya udah ngajar dulu aja.
0: Jadi
1: pertamanya kayak ngajar eskul.
0: Yeah.
1: Pas udah ngajar udah masuk tapi harus dipotong enggak? Ya udah kalau misalkan enggak mau dipotong jangan ngajak saya ngajar gitu. Jadinya ya udah ya enggak apa-apa kalau misalkan ada yang enggak apa-apa dia pengen ya udah saya ngajar juga gitu.
0: Iya sih, ya luar biasa. Jadi ada pengalaman mengajar ya Kang Mawangnya?
1: Ada.
0: Oke. Nih saya mau menyapa dulu ada Mamah Anneke van der Pals. Ini orang Australia. Orang Sunda tapi ditinggal di Australia saat ini lagi dengerin. Wilujeng Wengi katanya proopat suara budaya Bandung. Hatur nuhun, Omah An. Mumpung sama Mawang saat ini barangkali Mama juga sempat denger nih lagunya, boleh bertanya.
1: Boleh, silakan mau iya. bertanya juga.
0: Baik, kita coba baca pertanyaan nih. Ada Kang Raki di Bale Endah, Kang Mawang rambut mau dipotong?
1: Saya setiap tahun pasti dipotong.
0: Gitu?
1: Pasti setiap tahun pasti saya
0: dipotong. Tapi ya sasenti gitu nya.
1: Lebih dari 15 cm malahan. Hanya ujung-ujungnya aja lah dipotong kayak gitu.
0: Oh gitu. Kemudian Abah AC di Sagala Herang mau bertanya, Kang Mawang cerita di video klipnya gak pernah serius.
1: Gak pernah, itu teh serius.
0: Serius ya.
1: Itu teh
0: serius ya dibikin serius, ya. Ada tim khususnya Kang Mawang ya. Mau nanya nih, Kang Mawang ini kan juga aktif di media sosial.
1: Iya.
0: Sebenarnya itu dikelola sendiri atau ada admin juga kan? Sekarang sudah jadi artis nih, luar biasa aja jadi musisi dikenal. Apalagi sering nongkrong atau di podcast-podcast juga terkenal. Yeah. Yang terakhir kemarin teh Pras ya, di Pras. Kumaha tah Kang Mawang di manage, ada manajemen khusus enak?
1: Enggak tuh, saya sendirilah itu media sosial semua
0: pribadi ya, gitu sifatnya.
1: Pribadinya pribadi semuanya.
0: Oke, jadi kalau misalnya memang ada orderan tampilan gitu kok mau ngomong siapa yang ngatur?
1: Nanti ada CP.
0: Mita di, itu ya.
1: Itu,
0: Mita Kulsum yang ada di
1: Mita Kulsum.
0: Yang ada di bio. Baik-baik. Mita sebenarnya tadinya mau kesini ya.
1: Tadinya mau kesini tapi dia lila sama sekarang malam minggu dan macet.
0: Di Garut
1: saya, dari Garut
0: ya,
1: katanya.
0: Enggak apa-apa deh ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke. Ke Kang Mawang, ada yang beranggapan bahwa karya Kang Mawang ini absurd cenah. Kumaha Kang Mawang, enggak apa-apa?
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku mah orang yang nerimain mau kayak gimana juga, mau bilang absurd, mau bilang kayak gimana, gitu aja lah.
0: Ya jadi terima
1: bebas,
0: aja.
1: Bebaskan. Ada yang mau bilang, wah musik Mawang musik ilmuwan, ada musik musik rada sandag gitu ya.
0: Rada sandag itu kemana ceritanya?
1: Iya mah rada gelo gitu.
0: Rada gelo.
1: Ya nggak apa-apa lah itu orang-orang, setiap orang punya beda-beda ya.
0: Saya ingin bertanya perihal ini Kang Mawang, setelah Kang Mawang sukses ya, pasti ini berimbas juga di kehidupan keluarga dan juga lingkungan Kang Mawang. Tapi jangan dulu dibalas, dijawab gitu ya. Nanti kita dengerin dulu Kom Dangu, sebelumnya kita dengerin dulu informasi-informasi untuk Anda. Tetap stay tune di Prompat RRI Bandung.
2: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Kang Dangu, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Obrolan menarik masih bersama dengan Mawang. Mawang, boleh dijawab tadi Mawang, gimana nih setelah Mawang jadi populer gitu ya, ada perbedaan gak sih di keluarga dan juga lingkungan Mawang sendiri?
3: Pasti ada, ada perubahan. Mm-mm. Apalagi waktu pertama-pertama tuh pas lagi rame,
2: lagi trending gitu ya.
3: Terus biasana tukang apa ya, tukang nasi goreng diharap taramen tapoto enang sih menjerumnya tapoto gitu aja sih.
2: Ayo nama itu ya perbedaan yang
3: mencolok. Perbedaan terus pasti lebih banyak yang mengenal juga. Ya gitulah perbedaan-perbedaannya.
2: Okay.
3: Lebih ke peristiwanya aja, ke apa, ke suasananya aja yang berbeda. Tapi si Mawang nama angger-angger kene
2: Mawang ya. Oke. Okay. Sekarang usia berapa sih, boleh disampaikan Mawang?
3: 31.
2: 31. Sudah ada berencana untuk berkeluarga?
3: Udah dari dulu sebenarnya, tapi belum terjadi-jadi wae.
2: Oh, mainnya sih kunaon?
3: Ya belum ada aja ya,
2: belum yang jodohnya gitu ya.
3: Belum ada aja yang beruntung dapetin saya lah.
2: Oh, ceweknya yang beruntung. Benar ya, secara ya. Tapi tidak akan apa namanya, Mawang tidak, kalau misalnya nanti berkeluarga gitu, tidak akan merasa oh nih bakalan terkekang gitu, karena kan Mawang sendiri harus bebas. Biasanya orang seorang seniman mah gitu.
3: Enggak, malah saya selalu mencari masalah gitu. Saya pengen mencari masalah baru lagi berarti.
2: Oh, masalah ya, baru ya. Oh, berarti menikahnya pengen cari masalah baru.
3: Iya kan, jadi bagi saya orang-orang yang baru menikah itu kan selamat menempuh hidup baru kan.
2: Oh, iya.
3: Sebenarnya dia selamat menempuh masalah baru gitu kan. Dia yang beda, pasti perbedaannya lebih jauh daripada dia sendiri lah.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Ya, jauh dari apa namanya, ya istilahnya ada orang yang bilang absurd, tapi kalau Benny sendiri yang melihat pribadi Mawang itu kayaknya memang nyaah pisan ke ibunya uangnya.
3: Ya nyaah tuh.
2: Ya pasti. Makanya lagu yang pertama yang dibikin oleh Mawang kemudian viral ini tentang orang tua.
3: Tentang orang tua.
2: Terutama ibu merenannya.
3: Ayah dan ibu lah pasti.
2: Ayah yang ibu. Kunaon tuh Mawang? Dari pandangan Mawang sendiri melihat ayah ibu tuh kumaha?
3: Jadi ayah saya itu lebih menjunjung tinggi rasa apa ya, keluarga saya kebarat-baratan ya, jadinya ke
2: kebaratan cerita.
3: Jadi bukan sebenarnya ke timur, tapi bayalah kuma budak we lah.
2: Oh, gitu.
3: Jadi
2: ngemerdekakan
3: gitu.
2: Beliau apa ya istilahnya, mengedepankan budaya urang gitu, tapi juga bebas memberikan kebebasan untuk putra-putranya.
3: Putra-putranya juga mau kayak gimana juga.
2: Jadi mama dan bapak mah tidak pernah mengekang gitu ya ke Mawang.
3: Itu ngekang cuman ngomel gitu kan, beda.
2: Omelan mah itu mas ya, bentuk kasih sayang ya Mawang.
3: Kasih sayang kan pasti ada. Okay. Tapi kan saya juga harus connect juga. Kenapa orang tua kayak gini, kenapa bilang kayak gini, ya tahu juga, tapi saya bantah juga gitu.
2: Ya, tama.
3: Ya, kan pasti ada kayak gitu perdebatan di keluarga terus. Ya. Nah, itu tuh jadinya harmoni gitu daripada
2: flat gitu ya.
3: Bukan flat, kadang suka ada yang nanya, "Oh, saya mah jarang patanya sama kolot gitu, sama orang tua. Saya enggak pernah
2: kumaha ngobrol sama Mawang, kumaha ke orang tua?"
3: Mas, saya
2: komunikasi.
3: Saya kalau misalkan adem-adem aja saya harus bikin masalah di keluarga gitu.
2: Oh gitu.
3: Misalkan
2: contohnya
3: beda partai politik misalkan gitu,
2: karena,
3: gitu kan.
2: Karena partai politik beda perbedaan di situ misalnya.
3: Jadi misalkan adik saya, ada ayah saya, terus ibu saya. Ibu saya sebenarnya penengah gitu.
2: Ibu mah penengah.
3: Penengah itu kayak kumamaneh we lah oh, gitu, gitu kan.
2: Ari kan, atau etamu acu tak acu
3: ya, jadi yang biasanya ini adik saya sama ayah saya, jadi misalkan beda ini beda
2: pendapat,
3: beda pendapat atau kayak gimana ya. Ya saya yang numanasanana saya misalkan kalau misalkan saya pilihan si ayah saya A gitu,
2: mau sama B gitu.
3: Ya, orang kudu B entong A gitu. Lamun A sama-sama A terame gitu.
2: Tapi jadi, dengan itu Mawang melihat ini enak gitu ya, harmoni keluarga ya.
3: Jadinya bagi okay. saya indah gitu.
2: Oke. Okay. Balik lagi ke grup band Mau dan Wang. Ini okay. maksudnya yang di belakang Mawang itu tidak sendiri tapi juga barengan sama timnya. Musik sama juga, tim juga. Musisi di dalamnya ada siapa aja nih Mawang?
3: Kalau itu secara performing ya, secara perform. Kalau secara produksian saya sendiri juga, saya yeah. sendiri, saya rekaman, saya bikin lagu saya sendiri gitu.
2: Oke. Okay.
3: Cuman suka ada yang ngebantuin, saya bantu ngisi perkusi atau ngisi apa gitu. Mm-hmm. Tapi 99% saya yang garap kalau dari segi musik gitu.
2: Oke. Okay.
3: Produksian. Tapi kalau dalam ranah perform, main di mana saya punya tim.
2: Oke. Okay.
3: Dan tim itu kan masih kawan-kawan sejawat lah. Jadi okay. teman-teman yang suka nongkrong, yang masih ketemu gitu.
2: Baik.
3: Itu sebagian teman-teman dari rumah dan juga sebagian dari kampus juga gitu.
2: Oke. Okay. Di dalamnya ada personilnya ada apa aja?
3: Saya ada pemain gitar, okay. Bass, mm-hmm. Drum, vokal. Uh-uh. Dulu vokal ada dua.
2: Oke.
3: Okay. Vokal ada tiga. Ada sekarang tiga. Jadi dua. Terus perkusi. Okay. Itu aja.
2: Termasuk Mita dulu di dalamnya juga sebagai
3: sebagai backing vokal.
2: Backing vokal. Oke. Okay. Nih Mawang, Benny sampein lagi fakta berikutnya nih, luar biasa. Alright. Nih Mawang ya. Mawang YouTube channelnya saat ini sampai saat ini saya lihat tadi ceknya ada 302 video dengan 595k subscriber. Luar biasa. Perjalanannya kumaha Mawang meniti membuat YouTube deh.
3: Sebenarnya itu enggak
2: jadi acuan.
3: Si akun ini itu sebenarnya bukan jadi akun kayak gini pertamanya. Jadi cuman saya punya karya, daripada saya belum ngerti kan, dari dulu belum ada platform digital kan.
2: Dulu mahnya
3: udah ada, mungkin saya belum ke situ pengetahuan saya. Belum ada rame Spotify atau apa kan, belum ada. Sekarang saya di situ cuman ada video, disimpan aja di situ, disimpan aja gitu buat arsip doang.
2: Baik,
3: gitu
2: baik,
3: pertama
2: baik.
3: Pas kesini malahan ya bikin nggak kepikiran, wah ternyata ada AdSense atau ada apa gitu.
2: Okay. Nggak ya, berpikir ke situ
3: sebelumnya. Malahan nggak berpikir ke situ juga. Saya mikirnya ya karena
2: arsip lah. Ya.
3: Arsip gitu buat nyimpen data doang gitu, daripada minuhan harddisk gitu.
2: Tapi ya, setelah gitu. Itu kan Mawang jadi melek ya. Kalau di dalamnya juga, kalau misalnya buat
3: sebuah, ya sekarang harus melek juga.
2: Sebuah karya kan lebar gitunya.
3: Ya.
2: Kita bisa manfaatkan musik platform. Ada di Spotify-nya Mawang teh. Kemudian juga Instagram, di TikTok komodei Mawang lagu aku kamu ini luar biasa, di refnya sering dipakai buat orang-orang.
3: Iya, sering banget gitu tuh. Kamu siapa? Nuh hilang ingatan. Kamu siapa?
2: Gitunya. Benar-benar ini kebanggaan tersendiri ya, karya-karya Kang Mawang bisa di, meskipun tidak secara utuh dibawakan begitunya, tapi diapresiasi.
3: Diapresiasi.
2: Gitu. Oke. Sebenarnya dapat penghasilan nggak sih dari situ, Mawang?
3: Kalau dari YouTube, gitu itu nanti urusannya sama YouTube, TikTok nanti ada publisher atau agregator, dari agregatornya langsung berarti. Kalau itu
2: terkonek langsung ke Mawang gitu ya.
3: Nanti ke platform digital yang ada di seluruh warung digital musik berarti.
2: Okay.
3: Itu aja.
2: Di antaranya apa aja sih yang
3: digital Spotify? Musik, Spotify, kayak Joox, terus YouTube Musik, terus iTunes juga. Ya di seluruh platform digital musik aja.
2: Terakhir Mawang, gak terasa nih sudah pukul 8:53 menitnya. Obrolannya seru ya nih. Kang Mawang, Kang Mawang mau nanya, Kang Mawang ini bakal konsisten dengan konsep ini gak, atau nanti suatu saat akan berubah ke jadi ikut-ikutan industri ini nantinya, gimana nih Kang Mawang?
3: Saya juga tidak bisa menebak saya seperti apa. Tapi konsisten dalam berkarya, saya pasti selalu konsisten.
2: Selalu pasti buat
3: sesuatu. Sebenarnya secara orang ngomongin industrial, saya juga sebagai industrial gitu. Masuk ke ranah industri juga, yeah. Dan saya punya beberapa band juga, dia mereka juga pasti berpikirnya ya udah saya pengen di wilayah industri kayak gimana, kita harus mempelajari kayak gimana, jadi banyak belajar juga gitu.
2: Okay.
3: Secara independennya ada

hartos-hartos anu penting diantawisna. Pemerintah Kabupaten Garut mastikeun sesadian pupuk subsidi aman pikeun patani. Lobana 845 murid SD Negeri 2 Genep Bojong Loa dialajar daring sambada gerbang sakola digembok. Warta selengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Kenapa, San? Kamu sakit?
1: Iya, Han. Beberapa hari ini perutku gak enak banget deh. Terus, BAB aku gak lancar dah 3 hari ini.
0: Nah, tubuh kamu kekurangan serat tuh, jadi pencernaannya terganggu.
1: Iya sih, bisa jadi kayak gitu.
0: Mulai sekarang, kamu sering makan sayur sama buah. Sayur dan buah dapat membuat tubuh kita sehat dan dapat melindungi dari berbagai macam penyakit.
2: Konsumsi buah dan sayur melengkapi nutrisi serat pada tubuh menjadi sehat.
3: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
4: Hariring Peuting.

0: Hutan mengandung berbagai keanekaragaman hayati atau segala sesuatu yang bersifat hidup dan berhubungan dengan kehidupan yang lebih besar daripada ekosistem lainnya di bumi. Berbagai macam pohon dan tanaman yang ditemukan di hutan tropis terdiri dari keanekaragaman hayati yang intensif. Keanekaragaman hayati ini menjadi penting karena setiap spesies saling bergantung telah berevolusi selama jutaan tahun untuk berinteraksi dan berkembang. Sementara penebangan pohon di hutan terus terjadi, masihkah keanekaragaman hayati dapat terjaga?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Hei, hey, Uli, mau kemana kamu?
2: Ya mau nyebrang lah. Yuk nyebrang ke atas.
1: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung di sini aja.
2: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Nggak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki. Agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
1: Ya enggak lah. Pokoknya aku mau lewat bawah aja. Biar cepet.
2: Ya udah, terserah kamu saja.
1: Lewat jembatan penyeberangan jalan atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga ini kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
3: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Bandung kesini tuh makin macet ya?
3: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
4: Neng, misi Neng.
2: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
4: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
3: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
4: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
3: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
4: Waduh, penjara?
2: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
5: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

0: Dukung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Bandung di hari Ngajirim, Bandung kamari.

0: Kaum dangu mangrupi gelaran pamungkas dina hari ring beting wengi ieu ti program opat RRI Bandung yang akan pop Sunda kanggo pangjajab kaum dangu siap-siap pada istirahat dina wengi ieu. Hatur nuhun kana sagala rupi panitena, mudah-mudahan naon nu kapidangkeun janten panambih ilmu sareng pangwaruh oge hiburan kanggo sadayana.
1: Hariring peuting.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kahirupan teh tayalian sakadar itungan menit jeng detik. Waktu teh sakadar peuting jeng berang, rancugna renghap-renghap napas. Begantina waktu teh hirup, waktu leuwih punjul batan emas jeng perak. Waktu leuwih hade tur luhung hartina, batan harta jeng kalengkuhan. Waktu lir pedang nu seukeut, nyabet naon wae nu ngahalangan. Moal aya nu bisa ngungkulan kana waktu nu keur maju. Sabab waktu moal bisa dipegat jalana sangkan cicing atawa balikan deui. Lengkah duges dipilampah, moal ka udag kulumpat gancang. Lir pedang seukeut, nyabetan jalan, megatan rawayan. Waktu moal bisa dihalangan, jaman moal bisa disingkahan. Mangsana pasti kasorang, laju terus maju ka hareup, moal mulang ka tukang.

0: Saknyana sapanjang berang jeng peting, taya waktu rereh pikeun urang. Sabab salawasna, aya dua malaikat nu nyatet jeng nuliskeun sagala rupa amal kahadean jeng kagorengan nu geus dipilampah ku urang. Taya waktu pikeun urang rereh tina amal. Sabab waktu terus muru jeng bakal ninggalkeun, lamun urang angger cicing ngajentul.
1: Centreng, centreng, jantung jerawin dada. Ngompa getih saban detik, sangkan sukma nyanding di naraga. Teuing rek nepi ka iraha jentreng kuring, jentreng lengkah, jentreng lampah, jentreng hariwang bingung, jentreng nu teu weleh ngaririwaan hate, mangsa pinanggih poean balitung engke. Sedang biwir ngabetem ngabige, ngabetem leungiteun sora, sora kelit bikin ngabela diri, ngalarung tunggul ngarempak catang. Tapi kuring, boga keneh jentreng, jentreng.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi Wilujeng Enjing, kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali di pagi hari ini, tentunya Perempat Suara Budaya Bandung bisa menjumpai kaum dangu melalui terestrial AM 540 kHz, dan siaran kami dapat juga kaum dangu akses melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital, dan juga melalui audio streaming di www.rribandung.co.id. Baik, kaum dangu dimanapun Anda berada, bersama saya Web Rukanda akan menemani kaum dangu hingga jelang pukul 12 siang nanti, tentunya dengan beberapa rangkaian acara yang telah kami persiapkan untuk menemani pagi hari ini hingga siang nanti. Sesaat lagi kami hadirkan Cahaya Pagi yang akan membahas tentang meraih ketenangan jiwa, di pandu rekan Benny Herdiansyah bersama Ustazah Nikmah Fauziah. Kemudian ada Sampurasun Pasundan dengan rangkaian lagu-lagu degung kami hadirkan hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian di rentan pukul 8 lebih 30 menit ada Wangkungan Pagi, dilanjutkan dengan obrolan kacida. Kemudian ada gelar kawih Pasundan, rangkaian lagu-lagu keliningan, dilanjutkan dengan teras UMKM. Baik kaum dangu, semoga di kesempatan pagi hari ini, di kesempatan hari ini juga, kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Baik, kita sajikan Cahaya Pagi. Selamat pagi, selamat menyimak, dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu Perempat RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kami bisa menyapa Anda di pagi hari ini. Alhamdulillah, di hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 atau bertepatan dengan 23 Safar 1446 Hijriah. Kajian Cahaya Pagi hadir kembali selama 1 jam ke depan, tentunya bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita ditemani oleh Ibu Ustazah Nikmah Fauziah, dan topik yang akan kita bahas di pagi hari ini, meraih ketenangan jiwa. Alhamdulillah, pagi hari ini kaum dangu kita akan mendengarkan tausiah, tentunya semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah ketenangan juga, ya, ketenangan jiwa juga untuk kita semuanya. Keimanan dan juga ketakwaan kita semakin bertambah, semakin mantap begitu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiahnya dari Ibu Ustazah. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, kabar baik Bu Ustazah ya.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau terasa kita bisa ketemu kembali nih Bu Ustazah.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Nah Bu Ustazah, ini ketenangan jiwa ini pastinya merupakan dambaan setiap orang ya. Iya, apalagi betul. Dalam Islam ini ketenangan jiwa juga bisa dikaitkan dengan istilahnya keimanan seseorang begitu kepada Allah. Jadi semakin taat biasanya jiwanya semakin tenang ya Bu Ustazah.
3: Iya.
2: Nah untuk lebih jelasnya barangkali kami persilahkan Bu Ustazah untuk menyampaikan tausiahnya, mangga.
3: Oh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan mereka. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang akhlaknya Al-Qur'an, yang perjuangannya telah mengantarkan kita pada kehidupan yang terang, jalan lurus penuh kedamaian. Hadirin kaum dangu Cahaya Pagi yang saya hormati, yang Allah muliakan, berkenan dengan meraih ketenangan jiwa ya, hari ini mudah-mudahan semua orang memiliki keterangan jiwanya.
2: Amin, amin.
3: Kenapa? Setiap manusia pasti menginginkan hidup yang damai dan tentram, jauh dari kegelisahan dan keresahan. Ketenangan jiwa merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang tidak dapat dipungkiri. Namun, seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa sulit untuk meraih ketenangan tersebut. Ketenangan jiwa tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa dicapai hanya dengan popularitas atau kekuasaan, melainkan melalui pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu, ketenangan jiwa juga, atau dalam istilah Islam dikenal dengan sakinah ya, adalah keadaan hati yang tenang, damai, dan penuh rasa puas. Dalam konteks Islam, ketenangan jiwa bukan hanya berkaitan dengan perasaan pribadi, tetapi juga dengan hubungan seseorang dengan Allah, orang lain, dan juga tentunya diri sendiri. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa tenang hati kita ya, tidak gitu ya. Kenapa? Karena memang inilah yang sekarang kita harus apakan tuh, harus raih ya itu semuanya. Kaum dangu yang saya hormati, Allah muliakan, akhir-akhir ini kita banyak mendengar, membaca atau menyaksikan peristiwa yang memilukan, peristiwa-peristiwa kehidupan yang menggoncangkan sendi-sendi keimanan, seperti ada pembunuhan ya, Masya Allah, kadang perampokan, pemerkosaan, penganiayaan, tawuran, dan berbagai macam kerusuhan. Ada anak yang membunuh ibunya sendiri, kan banyak ya kejadian seperti ini. Kemudian ada juga menantu membantai mertua, na'udzubillah. Ada juga suami yang menghabisi nyawa istrinya, ya Allah, lantaran cemburu atau terhina karena soal harta. Banyak yang begitu, kadang-kadang banyaklah Kang Ben yang dirasakan dan ditemukan di masyarakat kita ini. Tidak jarang karena persoalan sepele sebetulnya membuat banyak orang menjadi cepat marah dan tidak dapat mengendalikan diri. Nafsu mereka menjadi cepat liar dan tidak terkendali. Bukan hanya karena miskin yang dihimpit persoalan ekonomi, akan tetapi banyak pula orang kaya yang hidupnya tidak tenang karena menghadapi berbagai persoalan. Intinya bahwa belum tenang sebetulnya ya. Yang miskin takut dengan kemiskinannya, yang kaya bingung dengan urusan hartanya. Ini banyak orang yang kehilangan rasa aman dan kehilangan ketenangan jiwa. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan merasa tidak aman juga tuh, lantaran digoyang kiri kanan banyaknya. Sekarang ini kerap terjadi perubahan kekuasaan. Hari ini berkuasa, esok kembali menjadi orang biasa gitu ya. Mereka yang kaya menjadi tidak tenang karena itu tadi, nauduhan maling gitu kan. Dan para pencoleng sering melakukan aksinya secara terang-terangan. Mereka berbuat nekat karena mereka merasa dihimpit oleh beban kehidupan dan kesenjangan. Dalam menghadapi kondisi seperti apapun, Allah dan Rasulnya telah memberikan tuntunan agar kita tetap mempunyai ketenangan dan hidup tetap di jalan Allah. Sekurang-kurangnya Kang Beni ada 5 hal yang harus kita lakukan. Sekurang-kurangnya ya, tentunya yang pertama, kita harus memperbanyak zikir. Nah ini. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Ketiga, yakin akan kekuasaan Allah. Keempatnya, yakin Allah akan memberi pertolongan. Yang kelimanya, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah ini ngeri ya zaman sekarang. Dan ini sendiri, ini sering tenang, sering galau.
2: Alhamdulillah, diberikan ketenangan.
3: Ya paling tidak kita ada ikhtiar seperti yang dibahas ya, ke satu, kedua, ketiga. Namun ya, supaya lebih paham sedikit, saya akan menjelaskan tentang bagaimana nih kita harus berbanyak zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah yaitu zikir dalam arti selalu ingat kepada Allah dengan menghadirkan namanya dalam berbagai kesempatan. Dengan menyebut namanya dan hidup sadar dengan ajarannya, hati akan menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah, lisan kita terpelihara dan perkataan kotor dan tercela jauh dari itu ya. Dijauhkan dari perkataan kotor dan tercela. Dan dengan hidup sadar pada ajaran Allah, kita akan terhindar dari langkah yang salah. Betul. Dan dapat mengendalikan diri dari berbagai godaan dan tantangan. Dalam ketakutan kita memohon perlindungan. Ketika kita alfa dan lupa, mohon ampun atau istighfar kepadanya. Paling tidak istighfar itu setiap hari itu minimal 100 kali gitu kan, yang Rasulullah ajarkan ya kan. Dan ketika mendapatkan nikmat yang berlimpah, kita berzikir dengan mengucap alhamdulillah. Itu berzikir dan banyak cara-cara berzikir. Ada berzikir pagi petang gitu ya kan, Beni. Pagi petang, terus bahkan ada juga buku panduannya. Karena zikir yang kita lakukan memang tidak sekedar menyebut nama Allah, tapi juga zikir dengan hati dan perbuatan. Nah ini mudah-mudahan dimanapun kita, jangan kalau bahasa, kalau Umi kembali lagi ke Umi ya. Ini jangan kering dari mengingat Allah, hati. Betul. Mengingat Allah, mulut ini berucap gitu. Nah sehingga ketika kita, ketika kaget aja kalau kita ingat kepada Allah, jadi kalau kaget punten ya, kalau kaget kadang-kadang mengatakan kata-kata yang tidak baik ya. Tapi kalau kita selalu pikir, nah ketika pikir itu, itulah yang kita keluarkan. Astagfirullahaladzim, itu pula ya Allah innalillahi atau apa gitu. Makanya ketika kita mempunyai nikmat sebetulnya alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita mendapatkan musibah innalillahi dan seterusnya, kita tetap ucapkan alhamdulillah, tapi alhamdulillah yang ala kulli hal. Nah kalimat-kalimat itu yang kadang-kadang kita tidak bisa mempraktekkan gitu ya. Maka dikir dengan menyebut namanya, dikir dengan hidup sadar sesuai ajarannya, dengan berpedoman pada hidayah Allah, ia akan tahu kemana jalan dunia ini akan ditempuh. Nah inilah perlunya berzikir kepada Allah. Ya pagi petang 100 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Diawali dengan baca-baca yang lain seperti ayat kursi dan sebagainya. Mengajak kalau dalam zikir pagi petang itu kumplit sebetulnya, ada yang sugro, ada yang kubro. Itu tergantung kita bisanya yang mana gitu ya. Itu yang pertama ya Kang Beni, tentang zikrullah. Pas kenapa yang tanya?
2: Ustazah, kalau ini pengen bertanya perihal zikir nih. Zikir yang baik, apakah ada anjuran, ada anjurannya, seperti misalkan berzikir itu menyebut nama-nama Allah misalnya seperti alhamdulillah hingga 100 kali, apa boleh disatukan misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, semuanya dibacakan.
3: Iya, iya. Itu memang ada hadisnya. Pagi petang itu kan kalau merujuk kepada pertama ayat kursi, terus kemudian al-ilah al-falak anas, kemudian ada doa ke pagi-pagi asbahna wa asbahal mulku dan sebagainya ya. Nah kemudian di akhir juga ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil alim. Nah itu dan sebetulnya bukan nah itu zikir dari segi ucapan, dan itu ketika zikir itu hadirkan juga hati gitu.
2: Oh, baik.
3: Nah itu yang membuat kita jadi tenang gitu ya. Nah,
2: jangan berzikir tapi kosong hanya ucapan saja berarti Ustaz.
3: Nah, bukan seperti itu. Jadi ada hati yang memang mengikuti bagaimana Allah tuh Maha Suci, Allah Subhanallah, alhamdulillah, Allah segala puji bagi Allah terus. Betul. Jadi intinya bahwa betul, kita tuh jadi tenang insya Allah. Nah nanti ada ayat yang akan dibaca, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub ya. Jadi hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang gitu.
2: Betul.
3: Nah itu insya Allah ya. Makanya mudah-mudahan kita selalu pandai berpikir nih. Nah kalau dikir habis sholat itu beda lagi ya, itu mau wirid namanya. Tapi di luar ya, di luar sholat, kapanpun misalkan Kang Beni mau ke RRI, hati kita tuh terus berpikir pada Allah gitu, sambil mengucap, dan hati kita tetap sadar bahwa kita tuh sedang ada di dalam perjalanan menuju kepada kebenaran insya Allah gitu. Nah itu ya yang pertama Kang Beni. Kemudian yang kedua tadi bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah adalah ungkapan terima kasih kepadanya atas segala rahmat dan pemberiannya, termasuk juga atas cobaan dan ujian yang diberikannya. Dengan bersyukur kepada Allah akan membuat hati menjadi tenang. Dengan bersyukur kenikmatan akan bertambah, baik jumlah maupun manfaatnya. Jika kita tidak pandai bersyukur, maka kenikmatan yang kita peroleh menjadi tidak bermakna. Kepada mereka yang tak pandai bersyukur, Allah mengancam mereka dengan azab yang pedih. وَإِذْ تَأَذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ya, وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Itu ayat populer banget tuh. Jadi kalau bersyukur Allah tambah nikmat, kalau tidak Allah azab dengan azab yang sangat pedih. Nah, na'udzubillah. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman, lagi tentram, rezekinya berlimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduk negerinya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ini ada dalam surah An-Nahl ayat 112. Itu tentang bersyukur. Nah, makanya tadi disinggung juga di tentang zikrullah. Kalau kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan kekecewaan, kalimat istirja itu diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi umumnya kalimat istirja ini diucapkan itu ketika ada yang meninggal kan ya.
2: Iya betul.
3: Contohnya saya sering mendengar ada ibu-ibu yang bilang gini, ibu pido anak cenah. Pido anak itu pun adi atau sehat tidak mang inna lillahi. Ibu tata cara ngantunkan bukan belum ngantunkan bu, itu kan sesuatu yang membuat kita harus kembalikan kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ada yang meninggal aja tapi itu kembalikan kepada Allah dan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi segala puji bagi Allah atas segala hal gitu.
2: Betul.
3: Jadi mau kita dapat ujian atau syukur nikmat atau ada cobaan, tetap alhamdulillah dibaca tuh.
2: Betul.
3: Tapi ya kalau nikmat alhamdulillahirabbil alamin, tapi kalau sesuatu yang mengecewakan kita alhamdulillah yang ala kulli hal. Sebenarnya ada innalillahi tadi. Nah, ini, tapi umumnya gitu ya. Kalau misalkan kesandung aja innalillahi gitu. Jadi harus itu karena kalimat itu namanya kalimat-kalimat thayyibah ya kami. Subhanallah, banyak sekali. Nah, makanya bersyukur itu penting sekali. Nah, nggak kebayang tuh kalau kita tidak bisa bernafas ya, kemana-mana kita bawa apa? Bawa oksigen gitu. Aduh, luar biasa. Makanya alhamdulillah masih masa kita bernafas. Tadi kan di awal, alhamdulillah kita masih bisa ngobrol di radio ini gitu kan. Karena izin Allah gitu.
2: Betul.
3: Semuanya karena izin Allah gitu. Itu yang kedua ya Kang Beni. Terus kenalannya Renan?
2: Banget terus kenal ya.
3: Yang ketiga, yakin akan bukti kekuasaan Allah. Nah ini kecemasan dan ketidaktenangan jiwa sering terjadi karena manusia sering selalu merasa yakin dengan kemampuan dirinya. Tetapi begitu ia menghadapi kegagalan, maka ia menjadi kecewa. Jika kita selalu merujuk kepada sejarah kehidupan manusia yang dikaitkan dengan kemahakuasaan Allah, maka kita pasti tidak akan cemas, gelisah dan putus asa. Ingat ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau hidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya. Tetapi agar hatiku tenang, tetap mantap dengan imanku, Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah, kemudian letakkan tiap-tiap satu bukit, satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau dibacakan ayatnya panjangnya Kang Beni, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Ya begitu yakin atas kekuasaan Allah, yakin betul Allah tuh ada gitu. Nah jadi kita harus yakin. Kadang-kadang orang yang gak yakin mah bisa gak ya gitu. Makanya kalau saya bilang ke anak atau ke ibu-ibu atau ke siapapun, bisa kan menghafal surah ini, misalkan gimana bisa enggak ya? Nah ibu jangan gimana bisa, ibu ikhtiar dulu, kemudian ibu yakinkan bahwa Allah akan membimbing kita. Jadi kita tuh harus bismillah aja, bismillah bisa. Harus yakin. Nah itu yang keberapa kami, yang ketiga ya. Jelaskan apa intinya? Yang keempat, yakin akan pertolongan Allah itu dengan doa. Dalam hidup dan perjuangan sering banyak kendala dan tantangan yang kita hadapi, dan hal-hal yang membuat kita tidak tenang, ada perasaan takut dan bimbang, Allah menyuruh kita berdoalah kepadanya. Niscaya akan dikabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wa yu'minu bila'allahum yarshudun. dan Allah tidak menjadikan bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini juga dalam surah Al-Anfal ayat 10. Nah, jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita berdoa. Dan Allah paling suka kepada hamba-hambanya yang berdoa gitu. Yeah. Nah, ketimbang tidak berdoa, kadang-kadang assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, lewat kajeng gitu kan, bukan perintah salam tapi Allah melantas jalan. Mana gitu ya? Ini orang tuh kayaknya nggak butuh saya. Ya udah, dia nggak akan ditolong. Makanya berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Karena setelah berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan. Cuma kadang-kadang Kang Benny manusia itu, kok lama banget sih Allah ngabulkan doa kita?
2: Nah, itu dia.
3: Iya.
2: Berprasangka buruk
3: gitu. Rasa kerusuk itu. Kata Allah, kalau tidak sekarang nanti ditangguhkan berapa bulan tahunnya. Kalau tidak di dunia nanti di akhirat insya Allah.
2: Selamat
3: yakin bahwa jangan berhenti untuk berdoa. Kan tadi bukti kekuasaan Allah dan yakin dan tetap ikhtiar berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah ya. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Nah, kenapa? Dengan memperhatikan betapa banyak pertolongan yang diberikan kepada Nabi dan generasi sahabat di masa Rasulullah SAW, maka sekarang pun kita harus yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Namun harus diingat bahwa pertolongan Allah itu sering-sering datangnya ketika kesulitan yang kita hadapi telah mencapai puncaknya, seakan kita sudah menghadapi jalan buntu. Dengan keyakinan seperti itu, maka kita akan tetap tenang. Jadi ya insya Allah dengan ikhtiar berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dikabulkan doa-doa kita. Makanya istajib doa ana, kabulkan doa kami ya Allah. Selain doa kami dikabulkan, juga terimalah amal ibadah kami. Yakin, ya, kayak contohnya sholat nih, ditampil intinya sholat abidnya gitu kan.
2: Nah, ada keraguan.
3: Kita harus yakin dengan amal yang kita lakukan, walaupun sedikit, ya Allah terima gitu.
2: Yeah.
3: Karena kami ingin hidup ini tenang kan kalau diterima mah. Tapi kan wallahu a'lam bitaqdir dan mah yang penting mah ikhtiar gitu.
2: Iya, yeah, betul.
3: Iya, dan di situ ada doa. Nah, itu yang keempat Kang Bini. Yeah. Nah, ada pertolongan halal ya?
2: Nah, ini kendala-kendala pada yang membuat yang menghambat begitu kita.
3: Bentar ada aja enggak sakit kesantan.
2: Mohon. Contohnya hambatan ini menuju ketenangan jiwa ini apa saja nih Ustazah? Hambatan untuk menuju ketenangan jiwa biasanya apa saja? Jadi apa ya gangguan-gangguan begitu yang dirasakan sehingga ketenangan jiwa ini juga mengganggu. Di antaranya mungkin terlalu apa ya? Terlalu larut dalam masalah begitu Ustazah ya?
3: Iya. Jadi pertolongan asa kirang cakuping kan?
2: Oh mohon, jangan kendala-kendala apa saja atau hambatan seperti apa saja kalau ini Ustazah yang bisa merusak ketenangan jiwa begitu setiap hamba.
3: Iya kan tadi tidak yakin,
2: kemudian
3: tidak ada ikhtiar untuk berdoa, kemudian tidak ada ikhtiar untuk usaha lain yang sifatnya Allah suruh gitu.
2: Baik.
3: Jadi ikhti, jadi orang beriman itu cirinya gini, salah satu ciri orang beriman tuh syukur, sabar, tawakal, itu aja.
2: Baik.
3: Tiga itu aja dulu, syukur tadi ya, ketika kita mendapat nikmat bersyukur, kalau enggak diambil lagi itu nikmat, kalau bersyukur ditambah lagi nikmat gitu ya. Syukur, sabar, ketika kita mendapatkan ujian, musibah atau apapun sabar. Di situ kalimat alhamdulillahirabbil alamin syukur.
2: Betul.
3: Kemudian ketika mendapatkan ujian alhamdulillahi ala kulli hal, kemudian awali dengan kalimat istirja tadi syukur sahabat. Terus tawakal, apa artinya tawakal? Berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha gitu. Nah, jadi orang-orang tuh kadang-kadang ingin cepatnya kan gitu. Makanya penting kalau ada orang yang sedang berikhtiar mencari nafkah karunia Allah, kebanyakan yang sukses itu dari nol Kang Benny ya. Karena itu ada bangun apa jatuh bangun namanya ya,
2: jatuh bangun betul
3: jatuh bangun, jadi tidak selamanya kadang di atas posisinya ada di atas kemudian terus ternyata ketika ke bawah, nah itu yang membuat tidak tenang. Padahal bukan seperti itu. Allah kadang-kadang menguji orang itu dengan berbagai macam cara, dan cara Allah menguji itu berbeda-beda gitu.
2: Betul.
3: Ya, tentu ada yang ujiannya dengan suami, ada ujian dengan istri, maaf, ada yang udah balik ya, juga ada yang diuji dengan anak, bahkan dengan tetangga. Yang tadi yang miskin, ingin kaya, gimana caranya yang kaya, gimana caranya memanfaatkan harta. Nah, dengan yang kaya memanfaatkan harta, infakan, sedekah, itu kan bersyukur namanya. Jadi kenal-kenal itu yang kadang-kadang membuat kita terpental untuk jadi tenang jiwa kita. Makanya sebaiknya gini, orang itu tidak harus tahu ketika kita punya masalah sebetulnya. Iya, kebanyakan orang tuh ketika punya masalah dipublikasikan gitu. Tapi ketika kita punya kenikmatan, diem weh. Itu kadang-kadang suka gitu. Jadinya yang tahu itu si ibu ini pasti punya masalah aja gitu.
2: Betul,
3: kan.
2: Betul.
3: Dia bahagianya. Karena dia ketika bahagia dia repeh-repeh lah gitu kan ya.
2: Dan, diem aja gitu kan. Dan saat ini menjadi lumrah ya Ustazah. Kalau kita punya masalah ataupun sedang senang begitu, selalu diposting dan lain sebagainya gitu Ustazah. Ini juga
3: berbicara tentang posting memposting saya ya punten-punten ya, tidak seharusnya seperti itu. Bahkan ketika kita punten masalah dengan suami diekspos, dengan abu diekspos, dengan tetangga diekspos, seperti itu sebetulnya tidak harus disampaikan, dipublikasikan di media apapun. Nah, jadi ya, kalau saya begini, kita punya masalah curhatlah kepada Allah. Terus bagaimana lagi ya, kalau dengan suami mangga dengan suami, kiri kanan jangan ada yang tahu dulu. Kan udah dibahas ya di pertemuan-pertemuan yang lalu gitu kan. Setelah itu baru dengan siapa nih? Ada orang yang bisa dipercaya enggak? Oh, ada orang tua. Mumpung masih ada orang tua, doa orang tua tidak akan terhalang sampai ke arsy-Nya Allah kan. Nah, kebanyakan orang tua mendoakan anaknya tuh tidak diminta pun mendoakan gitu. Dan kadang-kadang orang tua tuh kadang tahu, "Ih, anak saya lagi ada masalah apa ya?" gitu. Intinya ke Allah. Terus kalau ada suami dengan anak, musyawarah dulu, baru orang tua libatkan.
2: Ustazah, jika ini kan ketenangan jiwa ini, kalau tadi bisa kita cermati begitu, jadi ini hubungannya diri kita dengan Allah begitu ya, hubungannya kita pribadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala begitu, jadi lebih ke dalam diri kita. Tapi apa ada hubungannya dengan kontribusinya begitu, hubungan dengan sosial? Ada kontribusinya dengan hubungan sosial ini pada ketenangan jiwa?
3: Iya, dengan sosial. Oh, ada sekali. Contohnya nih, kontribusi dengan sosial. Ketika ada seseorang yang meminta bantuan kepada kita nih, kan sosialnya. Jangan bilang begini, tolong bantu aku dengan berapa rupiah misalkan. Atau minjam uang, kan kadang-kadang gitu ya, minjam bahasanya kan. Tapi kita tahu bahwa orang ini ketika meminjam itu lama bayarnya tuh. Nah, lama bayarnya. Supaya kita tenang, yang meminjam juga tenang, bu, pak, atau siapalah, mangga disebut namanya. Sepertinya saya tidak akan meminjamkan kepada Anda, tetapi saya hanya memberi semampu saya. Jangan bilang begini, boro-boro minjemin, boro-boro ngasih, dari mana atuh. Nah, bahasa-bahasa itu yang itu teh doa sebetulnya Kang Ben. Jangan bilang begitu. Jadi mangga saya akan kasih, tapi bukan minjamkan, ngasih aja semampu saya. Tidak seperti yang Bapak atau Anda meminta pinjaman gitu. Kenapa? Karena ya punten, bilangin aja dulu juga meminjam sampai sekarang belum dibayar gitu. Saya mah insya Allah bersedekah aja semampu saya ya. Tapi ini bukan minjam. Intinya bahwa kita juga akan tenang. Orang yang meminjam tadi, yang tadinya meminjam akan merasa tenang, oh iya, tapi nggak mencukupi dari apa yang nominal misalkan disampaikan, ya mangga itu mah ikhtiar pada tempat lain. Jadi biar kitanya tenang, sedekah itu kan besar pahalanya kan Beni ya.
2: Betul.
3: Yang dipinjamin, yang mau berniat meminjam juga tidak jadi meminjam. Nah, dalam suatu keterangan bahwa ketika ada orang yang kita bantu dan kebahagiaannya sebanyak yang dia rasakan kebahagiaannya, sebanyak itulah pahala yang Allah terima kepada berikan kepada orang yang meminjamkan tadi, yang membantu tadi. Nah, kayak gitu. Maka kalimat jazakallahu khairan, jazakumullah, jazakillah itu tuh pahalanya besar banget tuh. Jadi orang yang kita bantu terus mengucapkan kalimat itu gitu. Nah, itu tenang hati kita. Jadi kecuali ya kalau misalkan yakin dia akan membayar, ya emang enggak. Tapi yeah, kalau udah berkali-kali minjam terus enggak bayar-bayar juga ya. Kadang-kadang ya punten-punten suka galak yang meminjamnya gitu kan.
2: Yeah, betul.
3: Ketimbang yang memberi pinjaman, pasal siapa yang meminjam, betul itu.
2: Betul.
3: Ya, supaya tenang, itu dalam hal sosial juga. Terus kalau kita mau bantu orang dari segi makan, ya kita bantulah seberapanya gitu untuk makan. Kita bareng-bareng, kalau Nabi Ibrahim kan gitu. Karena termasuk orang yang luar biasa, selalu menjamu tamu. Yeah. Ketika mau makan kan selalu mencari siapa nih yang bisa menemani saya makan kan gitu ya.
2: Betul, konon katanya yang tidak mau sendiri ya Ustazah.
3: Iya,
2: yeah,
3: Nabi Ibrahim itu berjamaah. Kalau makan gini bukan hanya sholat, Kang Benny berjamaah, yeah, makan betul juga berjamaah. Gitu.
2: Baik, jadi sudah sangat jelas ya Ustazah, perihal ketenangan jiwa itu tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan duniawi begitu ya Ustazah. Orang yang kaya pun pasti akan mengalami ketidaktenangan jiwa begitu.
3: Betul. Nah makanya yang kaya yang miskin siapapun pasti akan merasakan itu. Tapi kalau mendapatkan step-step yang tadi yang berempat ya, insya Allah kita akan tenang. Baik. Nah kayak sekarang kan saya belum pernah ketemu dengan Kak Memi nih,
2: betul,
3: seperti apa bahagia apa enggak nih. Bahagia weh kita sama Kak Memi ya, sama ya, intinya bahwa kita yakin dengan kebenaran Allah ya gitu.
2: Nah, Ustazah, setiap orang kan pasti punya permasalahan dalam hidup begitu ya.
3: Iya.
2: Namun apakah dengan kita mencoba, bukan membohongi diri sih, artinya mencoba untuk tetap tenang gitu ya. Mencoba untuk tetap tenang meskipun kita punya masalah, itu juga salah satu hal yang baik begitu Ustazah.
3: Iya. Pertanyaannya?
2: Ya, jadi apakah orang yang punya, setiap orang punya permasalahan begitu. Nah, apakah dengan cara kita membuat kita tenang saja? Jadi memang masalah selalu ada, cuman kita tetap tenang gitu. Itu hal baik nggak menurut Ustazah buat diri?
3: Kan tadi Kang Benny, setiap manusia pasti ada ujiannya. Tapi ujiannya itu beda-beda kan. Nah, ketika itu ujian datang, serahkan aja kepada Allah sepenuhnya. Karena kita itu yang punya itu hanya Allah. Kita dimiliki oleh Allah. Ya seperti contoh gitu kan ya, di bulan ini katanya kita ada jamaah saya yang bilang, satu yang meninggal tuh uaknya, besoknya lagi siapanya. Ya Allah, kok berturut-turut ini musibah, belum lagi ini, belum lagi itu. Apakah Allah tuh gak sayang kepada saya gitu kan. Dan saya bilang, ibu harus husnuzon. Ini semuanya bukan keinginan kita, karena kita semuanya milik Allah. Semua yang ada di dunia ini milik Allah. Jadi ibu tenang, mbak, tenangkan hati ibu dengan selalu tadi berzikir dan segala macamnya. Kalau ya, bukan berarti Allah nggak sayang, justru bisa jadi Allah akan mengangkat derajat orang tersebut ke tingkat yang derajat yang lebih tinggi. Tadi kita harus yakin dengan apa yang Allah timpakan kepada kita. Apakah nabi-nabi Allah tidak pernah diuji? Diuji. Orang-orang salafus sholih, orang-orang sholih juga ujiannya ada. Tapi kita tidak tahu aja apa ujiannya. Karena apa tadi? Mereka tidak diekspos kan gitu. Jadi ujiannya berbeda-beda kan ya. Tapi mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari ujian musibah apapun yang kadang-kadang tidak sanggup memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lahama kasabat wa alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna innasina aw akhto'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana. Ayatnya panjang banget. Anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansurna ala alqaumil kafirin. Kalau ayat itu ditelaah dan didalami dengan dalam, pasti banyak orang nangis tuh, banyak baca doa Al-Qur'an kan. Nah, itu kan kita kembali pada Allah.
2: Betul.
3: Jadi itu berarti kan tidak semua manusia

0: diangkat oleh Allah ya. Maka ada doanya, Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Pas apa doanya teh Kang Benit?
1: Lalu Ustaz, apa hukumnya kalau orang yang berdoa, ya Allah jauhkan dari musibah, bukan musibah yang sulit untuk dipikul begitu Ustazah?
0: Iya. Iya, tetap kita minta pada Allah jauhkan dari musibah dan musibah yang beban-beban berat untuk kami, kami tidak bisa memikulnya, jauhkan gitu. Karena kan tidak semua orang bisa menerima ujian yang serupa dengan kita kan gitu.
1: Baik.
0: Atau sebaliknya gitu. Kan tadi ujian manusia kan beda-beda ya,
1: tergantung
0: bagaimana Allah mengujinya. Ya contoh ini beberapa hari kemarin ada yang meninggal. Ali meninggal tuh semuanya juga mendadak ya, tidak ada yang meninggal ngasih tahu dulu kecuali Rasul kan pernah ditawarin. Jadi ini ke kamar mandi kita ternyata sudah tidak ada
1: nyawa.
0: Gitu. Penasaran bahwa kalau Islam, oh ternyata memang sudah wafat. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan juga ujian sebetulnya.
1: Baik.
0: Jadi kalau bahasa sunannya kayak dipacok selang apa gitu ya. Jadi, ngobrol keneh gitu, pasti ngobrol. Nah, apakah itu bukan ujian? Itu ujian. Ujian kesabaran bagi keluarganya. Ikhlas itu semuanya milik Allah kan gitu.
1: Baik.
0: Nah itu fokus gitu ya Kang Benny.
1: Baik.
0: Baru empat itu yang kita bahas. Nah ini yang sudah dibahas sebetulnya kelima, berinteraksi dengan Al-Quran. Nah ini kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran, mengkaji atau mentadaburi Al-Quran, bahkan mulailah menghafalkan Al-Quran, dan ini yang akan mengantarkan kita pada ketenangan jiwa. Maka di bahasan tentang Al-Quran sudah jelas ya dibahas bahwa tidak ada bacaan-bacaan lain selain Al-Quran yang membuat kita tenang gitu. Na'udzubillah kalau ada orang yang baca Al-Quran tapi justru malah tidak tenang, ada apa kan gitu. Nah, maka itu harus dipahami betul ya. Kemudian Allah telah menurunkan perkataan yang baik yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu. Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Quran Surah Az-Zumar 39 ayat 23. Jadi membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran tidak saja membuat hati menjadi tenang, akan tetapi juga akan semakin meningkatkan kualitas iman. Nah, ya, makanya baca Al-Quran di pembahasan Quran, emang gak mau baca satu hari satu juz, setengah juz. Yang penting kita baca Al-Quran, karena Al-Quran itu dibaca satu ayat, dua ayat itu pahalanya besar kan ya. Satu huruf, 10 kebaikan. Kenapa? Di sini juga akan kita diminta untuk selalu terus membaca Al-Quran. Jangan sehari tidak membaca Al-Quran, na'udzubillah. Gitu. Jadi kalau kita bahas Al-Quran kan sudah dibahas ya. Kenapa? Karena kita harus baca Al-Quran. Makanya, tapi bukan hanya juga membaca, bacanya juga dengan hati gitu ya, dengan hati supaya paham, ditadaburi, kemudian diingat terus, bahkan mulai menghafal. Ibu-ibu tuh sudah pandai menghafal Quran walaupun ulah lansia, tapi kalau ada ikhtiar tetap bisa menghafal. Walaupun hari ini yang ingat yang ini, besoknya ditanya yang kemarin lupa, nggak paham. Karena itu namanya juga manusia gitu ya. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai nutrisi, vitamin kita sehari-hari. Dan sebetulnya zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Dan saya bangga banget kalau ada anak-anak remaja atau siapapun kata saya, kenapa ini anak baca HP di dalam kendaraan teh? Oh ternyata yang dia buka tuh Al-Quran. Kan dalam HP ada Al-Quran juga. Nah ternyata dia lagi menghafal Al-Quran, Masya Allah.
1: Baik. Ustaznya, nampaknya kita sudah harus masuk ke kesimpulan nih Ustazah, karena waktunya enggak.
0: Nah, kesimpulan yang kita bahas hari ini bahwa kita harus menjadi orang yang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan yang pertama tadi apa Kang Beni? Zikir kepada Allah supaya kita tenang. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur. Yang ketiga, yakin akan kekuasaan Allah. Yang keempat, yakin Allah akan memberi pertolongan. Dan yang kelimanya, selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan hati kita akan menjadi tenang, hati

0: kita akan menjadi orang yang selalu diliputi dengan ketenangan jiwa dan dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya jauh dari ketenangan, auzubillah. Kenapa? Karena mencapai ketenangan jiwa dalam Islam melibatkan hubungan yang erat dengan Allah, penerimaan terhadap takdir, dan hubungan sosial yang baik. Melalui ibadah, tawakal, dan sikap positif, seseorang dapat meraih kedamaian dan ketenangan jiwa yang hakiki. Ketenangan jiwa adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dicapai melalui usaha yang konsisten dan ikhlas, ya. Mudah-mudahan kita semuanya tenang jiwanya, ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Nah, itu semakin jelas bahwa ketenangan jiwa ini bentuk apa namanya, keharmonisan begitu ya, antara jiwa, pikiran, ya ustazahnya, dengan pastinya ini hubungannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin tenang tentunya, ya. Ustazah, baik, terima kasih Ustazah. Baik, kaum bangku Perumat RW Bandung, demikian nih yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nima Fauziah untuk kajian Cahaya Pagi di hari ini. Ustazah, mangga kita tutup saja langsung.
0: Mangga. Pemirsa kaum dangu yang saya hormati, mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum dangu kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini. Alhamdulillah. Semoga sekali lagi apa yang disampaikan ini menjadi wawasan untuk kita, dan tentunya bisa menambah keimanan keislaman kita, ya, kepada dan mudah-mudahan tentunya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Ibu Ustazah, sehat selalu, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hatur nuhun kaum dangu, terima kasih. Kita tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Parit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya?
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
1: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak nggak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah Anda bahwa Cimahi memiliki julukan sebagai kota tentara? Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak masa kolonial Belanda, Cimahi sudah menjadi pusat kegiatan militer dan pendidikan tentara. Setelah Indonesia merdeka, fungsinya tidak berubah. Cimahi tetap menjadi pusat berbagai lembaga dan sekolah militer. Suasana kedisiplinan dan semangat juang terus mewarnai kehidupan warganya. Dilansir dari website resmi pemerintah kota Cimahi, sebagai kota tentara yang sudah dinobatkan sejak 2018, Cimahi juga menyimpan potensi wisata yang unik. Wisata militer dan wisata heritage menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai bangunan bersejarah peninggalan era kolonial yang masih terjaga sampai saat ini. Hingga kini, julukan kota tentara masih melekat kuat, menjadi ciri khas dan kebanggaan warga Cimahi, kota yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat nasionalisme.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun liat tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.

Masih ingatkah Anda fenomena api berputar seperti tornado api yang terjadi di tengah kebakaran di kawasan Gunung Bromo? Fenomena tornado api itu membuat kebakaran di kawasan Bromo yang dipicu oleh flare pre-wedding pengunjung. BMKG menyebut fenomena itu dengan istilah pusaran api. Pusaran api adalah salah satu fenomena meteorologi yang jarang terjadi, namun cukup membahayakan atau merusak dan sulit untuk diprediksi kejadiannya. Kemunculan pusaran api berbentuk seperti pusaran api dan asap serta mirip dengan tornado kecil. Fenomena pusaran api terjadi didahului kebakaran atau adanya api besar, lalu diikuti dengan beberapa kondisi, salah satunya seperti dalam kondisi panas ekstrim. Kondisi lain penyebab pusaran api yakni ketidakstabilan atmosfer. Atmosfer yang labil memungkinkan terjadinya proses pengangkatan udara panas atau api besar menjadi naik. Kecepatan angin kencang juga menjadi pemicu pergerakan api. Kecepatan angin dapat dipicu faktor cuaca ataupun kebakaran itu sendiri. Berbagai kondisi tersebut dapat menyebabkan api kebakaran naik dan berputar sehingga membentuk kolom udara yang nampak seperti tornado.

0: Pro Opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di zaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganna jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.